0: Ini darurat.
1: Darurat. Ya iyalah, oke.
0: Yang satu rada kuat tahunnya ya ganti yang lain.
1: Kirain siapa?
0: Pokoknya biar bisa masuk lah. Mania sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Aduk aku juga masih sehat lah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: sudah
1: ya.
0: Sudah gobios ini. Aku keliling lapangan.
1: Mantap deh ya, lari-lari biar tambah gering.
0: Iyalah, biar gak dingin kalau dikasih terus mah.
1: Iyalah, benar ya. Mau lagu apa nih Mbak
0: Sini? Aku lagunya favorit.
1: Apa? Oh alah, layar tancap sih ya.
0: Iya. Kemarin gak diputar sama Mbak Rena.
1: Oke, siap. Nanti nih puterin ya.
0: Salamnya ya buat Bu Yati. Ibu Yati sekarang udah tambah pinter. Cerdas banget. Ya, Bu. Semangat pokoknya, Bu.
1: Wes gasik banget Ibu Yati. Yo.
0: Buat Bu Karmina juga selamat pagi, Ibu. Mbak Warit, pagi, Mbak. Ayo, Mbak. Naik, Mbak. Yang cerdas dong, Mbak. Walaupun dingin ya tetap Mbah, semangat. Mbak Toto Naura juga selamat pagi. Ngopi. Kang Mamat ngopi, Kang. Oke, Batire ya udin goreng. Buat Mas Andre juga selamat pagi. Bu Ayu, Bu Asih, Bu Fatur, Bu Ar, Bu Tika Darmanto juga selamat pagi. Bunder, bangun Bun. Wis awan. Bangun.
1: Wis awan bangun yuk.
0: Tentang dingin, masih selimutan. Ayo Bun, bangun Bun. Bunda Titin Wardani, Bunda Tini, Bunda Watik juga selamat pagi. Kang Gendro, bangun Kang. Naik Kang. Wah, Duden Ngambal, Mas Hoyong, Mas Sandi, Mas Ibnu, Mas Imam Buto, Mas Muksin juga selamat pagi.
1: Okay.
0: Buat semuanya lah ya, bapak-bapak lah pokoknya yang di Wonosobo, yang di Ambal, Kebumen, Purworejo, pokoknya kabeh.
1: Okay,
0: ucapanku selamat pagi. Buat Mbak Nia bertugas tetap semangat, urah rezeki pun barokah. Amin. Lagunya sambil oprah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut lagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldisa Maris.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatan bagaimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik. Nia baik. Mbak Bunda Titin apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku mau minta lagunya Satukanlah Hati Kami.
1: Satukanlah Hati Kami. Oh, naikin aja, tadi ada yang request itu juga. Oke, boleh.
2: Iya, Mbak, salam-salam petisit ya. Mbak Putri, Mbak Aku, Bapak Ibu Jatan Lasek, Bapak Ibu Kumi, terus buat Pak Mul, Mbak Sofia, Mama Ainun, Mbak Yunani, terus salam buat Bu Asih, Bu Ayu, Bu Jatan Manto, terus buat Bu Heni, Bu Taming, dan Bu Yati Saji, terus buat Mbak Cindy, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur Kriyo, Bunda Warti, Bunda Tini, Mas Imam, Mas Isno, Bapak Selamat, Bapaknya Naura. Bersalam buat Kang Karim Piken, Kang Muslim. Terus buat Pak Payono Ambal, Turen Sawit, Payono Ambal. Terus buat semuanya aja deh. Saya mau fotokopi aja tadi sama Bu Yati, kan udah banyak banget. Semuanya pagi, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki barokah selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang pengampunan banyak cantik yang bertugas, jangan lupa aku senyum.
1: Amin.
2: Bahagia, sejahtera, baik hati. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Coba ya, nih lihat waktunya. Aduh, ya masih satu menit. Boleh deh satu orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, waalaikumsalam, Mania. Ya, garis cewek.
1: Alah, iya, kawanan ya.
2: Iya, kerainan ge orang rampungan, orang matengan, Ce.
1: Melase, orang matengan. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mama Naomi? Sehat?
2: Iya, alhamdulillah ini kering-keringan apa gede-gedean ya?
1: Aku malah sehat aja.
2: Apa? Itu Mbak yang biasa itu yang Yuni Sara.
1: Oh iya, OST itu ya, coronavirus.
2: Iya, itu salamnya buat semuanya aja lah. Ini kan aku dikasih waktu.
1: Ya udah ya, semuanya aja ya.
2: Ya udah, terima kasih banyak waktunya. Ya terlalu, assalamualaikum.
1: Amin, waalaikumsalam. Makasih buat teman Naomi ya. Cukup dulu Sobat Setara untuk teleponnya. Ini ya, bacain atensinya dulu ya. Banyak banget yang belum kebaca ini dari tadi. Nih, ada dari Ibu Kumis. Selamat pagi buat Ibu Kumis. Katanya mau naikin lagunya Mbak Yunani ya, selamat ulang tahun. Ya boleh nanti nih ya puterin yang dari Rati Purwasi ya. Spesial buat suami Bu Yunani, semoga panjang umur, sehat selalu. Buat manianya semoga sehat selalu dan tetap cantik hatinya. Tapi sayang orang gelem ninggonku. Makasih buat Ibu Kumis ya. Bukan orang gelem Ibu, cuma ya belum ada temennya. ya. Nanti dia puterin naikin lagu yang selamat ulang tahun ya, Rati Purwasi. Oke deh ya. Dan ada juga dari Bunda Nesalis, selamat pagi. Bunda Neha Salis hadir monitor, salam buat semuanya aja sahabat Star FM Kebumen. Buat Mbak Buut, Mas Giman Lajar, Duren Diambal, selamat pagi, Mat Ngopi. Buat Mama Izan, Yus Amini, Mama Desi juga selamat pagi, buat Mania Matugas. Bisa minta tolong lagunya Teluk Bayur, aduh lagunya udah penuh, maaf banget ya. Makasih buat Bunda Nisalis. Ada juga dari Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi Alisa Waris, semoga selalu jaya di udara. Buat Mania mau salam-salam nih buat Mbak Putri, ada Bu Asi, Bu Ayaya, ada Bu Saminta, nama Asrah, Mama Naomi, Bu Inora, Mbak Warit, Mbak Sri, Mbak Cindy, dan buat semua fans Radio Setara Kebumen aja. Buat Mania mau tugas sampai tuntas, semoga ya diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Lagunya Dingin dari Dian Piscesa. Oke deh, karena tadi yang request Dingin juga ada ya. Iya banyak banget ya. Oke deh, Dinginnya nanti dimunculin. Oh iya, tadi yang request Dingin juga Mama Ririn ya. Nanti nih cari lagunya ya. Makasih buat Mbak Yanti di Marun. Ada Pak Priyono di Depok Rejo, selamat pagi ya. Warga baru nih Mbak Nia, mau lapor saya Pak Priyono dari Depok Rejo. Salam kenal aja buat semua fans Setara Kebumen, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia jangan lupa bahagia. Ya makasih buat Pak Priyono. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Katanya Aldis Memoris gabung nih Mbak Nia, nitip salam buat Mbak Putri sekeluarga di Kemangguan sana. Ada Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asrah, Mama Naomi, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Warit, Pak Ahmad, Pak Yono, Pak Gendro, Pak Suter, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Andri, Pak Nyenora, dan semua fans Radio Setara FM. Semoga semuanya pada sehat. Buat Mbak Nia semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Dingin. Oke, okay, Pak Yanto, siap-siap. Habis ini langsung naik deh lagunya ya. 3 orang soalnya yang minta. Siap minum Habutop, wih mantap gasik ya. Makasih buat Pak yang tadi Marun. Mbak Warit ya, makasih cawalannya Mbak Cindy. Aku masih liburan di pulau seberang, lagi happy gak sempet naik. Tapi tetap bonit ya Mbak Warit ya, mantap. Dari Mbak Yunani katanya salam balik buat Bunda Titin Wardani. Makasih udah masih ingat aku bun. Ya ingat lah. Yaudah cukup dulu ya Sobat Sari yang belum kebaca atensinya, nanti dibaca di sesi berikutnya. Makasih yang udah monit-monit, udah hadir pada kesempatan pagi ini ya. Yang belum hadir nanti hadir lagi di sesi pola kedua ya. Karena emang hari ini gak tahu kenapa banyak banget yang beratensi ya. Yaudah jangan lupa Sobat Sara ya, harus juga rutin minum vitamin nih ya, biar bisa atensi terus, bisa ngetik-ngetik terus ya. Iya ya, ngetik atensi karena penglihatannya mungkin bermasalah. Nah ya, yang sering banget ada masalah penglihatan, silahkan bisa rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan pokoknya Vitama nih kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi ayo buruan beli Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat untuk minumnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, Nia lanjutin lagu selamat ulang tahun dulu ya dari koleksinya Rati Purwasi. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Saat lagu tersebut muncul, ada biarkan aku menangis dari koleksinya Tommy J. Pisan. Ya lanjutin ke sesi Pon Live. Jadi buat sobat Setara FM Kebumen yang pengen ikutan gabung, silakan gabung aja, ditunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Odis Waris, Mbak Nia.
0: Hai, pagi Mui Hanif, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Nia sehat, baik.
1: Kemarin gak dengerin Mbak Nia, kangen banget, kemarin tak tinggal lagan.
0: Oh alah, pantesan lagi sibuk lagan ya.
1: Biasa sebar pop Mbak Nia, sampai jam 4.
0: Waduh, berarti baru pulang lagan ini atau nanti lagan lagi?
1: Besok Mbak Nia, hari Kamis nyampe Sabtu, boyong pengantin dari Indramayu.
0: Oh alah, iya, semangat ya, jaga kesehatan. Oh,
1: iya, maafin kalau monitornya nggak penuh ya Mbak Nia.
0: Nggak apa-apa.
1: Naikin lagu ya Mbak Nia.
0: Alah, iya, tinggal naikin lagu, lagunya udah penuh. Ini ada layar tancap, jangan salah menilai, sama ada Return of the Condor Heroes, sama di puncak bukit hijau.
1: Puncak bukit hijau Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Ikut berbagi salam Mbak Nia.
0: Boleh, boleh, silakan Bu Hanif, salam-salamnya.
1: Buat Pak Kai, terima kasih semalam obrolannya, ternyata saudaranya dekat rumahku. Terus buat Yati, buat Mbak Bubu, terima kasih Kang Karmi, terus Bapak Ibu Kurong, Putri Selatan, Mbak Sri, terima kasih sekali tadi semua singgungannya, tak salam hal. Terus Bapak Ibu Kurong, Putri si Karmina, Kang Imran, Sutu, Mas Duren Ambar, buat Bu Tupi yang ada di Gerabak, Mbak Yahya, Bu Jumbo, Bapak Nyantamora, Mbak Waris sama Pak Suta, Mas Dian, Bapak Tuan Pil tadi gak nyala, kenapa? Terus Mbak Pipi Marjani. Semangat saja ya Mbak Lia, terima kasih sekali Mbak
0: Lia. Oke, siap. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Agus Maris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Maris. Mbak Nia, apa kabar?
0: Nia baik, Ibu Asi, apa kabarnya? Sehat Ibu? Kayaknya masih lemas suaranya.
2: Masih kurang fit Mbak Nia, lagi kedinginan nih.
0: Walah, semoga cepat sembuh ya Bu ya, segera
2: amin,
0: pulih.
2: Amin, insya Allah ya.
0: Amin, amin ya Rabbah.
2: Aku lagunya ikut aja deh, semua juga ntar diputer. Salamnya buat Karim, kemarin yang udah nyampe ke rumah aku sama Ibu Ayu. Makasih banyak. Dan untuk semua teman Setara FM seantar jaga, ucapannya selamat pagi. Semoga teman-teman aku semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Sehat selalu dan bahagia selalu. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Asi. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Bunda Wati,
3: selamat pagi. Cantik-cantikku, sayangku.
0: Lama banget ini, kemana aja Bunda?
3: Iya ini, radionya itu rusak Mbak Nia.
0: Pantesan.
3: Iya,
0: ya Allah, kangen
3: ini
0: banget suaranya
3: baru,
0: Bunda.
3: Beli baru ini.
0: Alhamdulillah udah Rayan radio,
3: iya,
0: baru
3: bisa
0: ya.
3: Bisa absen lagi.
0: Jadi bisa absen lagi. Kirain kemana, banyak yang nyalamin tapi nggak pernah nongol.
3: Iya.
0: Bunda Warti. baik.
3: Ya makanya itu. Radionya itu loh.
0: Gak apa-apa. Yang penting, yang penting sehat ya Bunda ya.
3: Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Amin. Lagunya ngikut aja, itu bagus-bagus semua.
0: Oke.
3: Salamnya sehat buat

0: Mbak Tia, Mbak Yaya, Putri Selatan. Lama ini nganu enggak absen, lupa Mbak Nia.
1: Lama enggak salam-salam jadi ya, lupa ya, bingung ya, siapa aja ya. Oke deh, enggak apa-apa.
0: Pak Karim, Pak Paido, Pak Oyong, Duren Ambal, Mama Asrat. Siapa lagi ya? Semuanya pokoknya lah. Dari huruf A sampai huruf Z. Okay. Terima kasih waktunya Mbak Nia.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Amin, amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya Sobat Star FM untuk teleponnya. Wah, makasih udah desel. Ada banyak kembar tadi pagi ya. Ada Ma Agung, ada Bu Fatur. Lagi main mobil-mobilan gak nih Bu? Kayaknya enggak ya, kan lagi mudik. Ada Bapaknya Naura, Bu Sakinah, ada Mama Fian juga, makasih udah desel ya. Ada Mas Giman Dilajar, selamat pagi buat Mas Giman. Rabu 1 Juli hadir, mau ikutan atensi, kirim salam buat Mama Rizky, Bu Sakinah, Bunda Warti, Umi Hani, Bu Saminten, Mama Azril, Mama Sakinah, Bu Emi, Bu Rosita, dan buat semuanya ya. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Yuk Sobat Sara FM yang hari ini lagi masuk angin pengen kerokan gitu ya, kerokannya jangan lupa menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, karena emang benar-benar banyak banget manfaat Sultana ya, serbaguna banget. Satu botol buat banyak manfaat ya. Apa aja sih manfaatnya? Bisa untuk meredakan gatal-gatal karena digigit serangga maupun alergi, atau bahkan yang sering kena jerawat gitu ya, biar kering jerawatnya, oles-oles Sultan aja. Nah, barangkali juga ada yang mabuk perjalanan nih Sobat Sara, silahkan juga boleh oles-oles Sultan. Nah, belinya di mana sih Sultana? Gampang, belinya bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 udah dapat minyak herbal Sultana ya, serbaguna banget deh. Jadi jangan lupa buktikan khasiatnya ya. Oke, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: kalian Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Secara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maaf banget ya buat sobat-sobat Setara yang lagunya belum bisa Nia puter karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tugu Lawet ya, dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Sobat Star FM Kabupaten. Hai hai hai hai. Selamat pagi buat semuanya ya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Balik lagi bersama nih ya, bareng acara yang berbeda tentunya ya. Ada DTL yang datuk lawat yang darunya asyik banget. Stay tune terus bareng dia sampai jam 10 nanti. DTL membersamai Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Buat yang mau ikutan gabung, ayo buruan gabung aja ya. Masih Nia tunggu gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pokoknya jangan lupa pagi ini Nia juga ditemani Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk di Natur Indonesia. Sobat Setara FM, makasih yang udah merapat pagi ini. Ternyata sangat-sangat banyak ya, luar biasa banget ini. Nanti dia bacain untuk atensinya ya. Harap bersabar karena emang sangat-sangat membludak. Ini gak nyangka ya. Ramai banget tiap pagi ya, Masya Allah. Ditunggu-tungguin aja, nanti dibacain salamnya sama lagunya nanti diputerin ya. Jadi harus bersabar, oke? Ya udah, ayo lanjut bersama Nia. Nia mau puterin lagu nih. Ada Ngopi Masen. Kebetulan kayaknya dua orang yang request ini ya. Yuk, mat ngopi-ngopi ria buat yang lagi ngopi. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: malam.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Radio

di DTL dan betul gelombang yang dangdutnya asyik banget. Hai, selamat pagi semua sobat Star FM di awal bulan Juli yang begitu cerah ceria ya. Cerah banget hari ini buat jemur-jemur, yang lagi jemur padi, yang lagi jemur baju ya, semoga segera kering ya. Kering dong, karena emang cuacanya panas gini, Masya Allah ya. Tetap semangat pagi, walaupun panas tapi hawanya gak tahu kenapa dingin ya. Ya, yang penting kita harus selalu pandai-pandai jaga kesehatan. Nah, sobat Sara FM nih yang sering banget ya tubuhnya tuh lemah, letih, lesu, gampang jatuh sakit. Habis itu sering ngeluh, pegel, nyeri sendi. Alah, komplit banget ini Mbak Nia ya. Pengen badannya enakan lagi, kalau pengen coba rutin minum Habu Top deh, obat herbal ramuan Arab yang lagi getop. Nah, Habu Top emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apa lagi nih? Iya, habis itu Habu Top pokoknya udah herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ya, jadi udah pokoknya hal aman ya. Harus coba nih sobat Sara yang sampai kehabisan Habu Topnya ya, rugi banget. Nah, yang barangkali sobat Sara FM pengen order lewat COD, boleh ya, tinggal calling aja, atau mau ke radio juga boleh, atau barangkali pengen dikirim paket Habu Topnya juga bisa banget, tenang aja. Sekarang tuh udah gampang ya, apapun bisa, serba bisa ya. Apalagi cuma beli Habu Top ya, gampang banget ya. Dimanapun dan kapanpun itu bisa, oke? Dan ya, harganya berapa, isinya berapa kapsul, harganya mulai dari 100.000, 150.000 dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Oke, jadi tunggu apa lagi, coba aja ya. Karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Tunggu apa lagi sobat Sara, dari sekarang ya beli Habu Topnya, oke? Dan oke nih, mau gabung dulu sama sobat-sobat Sara FM yang udah banyak banget gabung di WhatsApp maupun di SMS-nya. Sampai-sampai bingung juga nih ya nih, mau yang dari mana dulu ya. Emang sangat-sangat banyak, coba deh ya.

Oke, dari SMS dulu ada Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Liana. Mbak Nia ikutan gabung DTL, katanya kirim salam buat semuanya aja. Request lagunya Aku Udah Lupa. Makasih buat Mbak Liana, lagunya udah Nia munculin. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam, DTL bikin asyik banget, semangat pagi. Katanya Cemara Biru ya, tolong diplay dari kolesnya Tasya Rosmala. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aula, Mama Asrah, Bu Yati, Bu Cindy, Mbak Amat. Terus ada untuk Mbak Warid, Kang Oyong, Pade Selamat, Duren Diambal, Pade Sesongko, Bapaknya Nora, Mas Andri, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Buat manianya terima kasih. Terima kasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Dari Papa Ijo, selamat pagi jelang siang ya, gabung di DTL yang darinya sih banget, lagunya Ngopi Mase. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania Matugas, sampai nanti sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Ya, makasih buat Papa Ijo. Ngopi Mase udah muncul ya. Lanjut lagi deh. Ada dari siapa tadi ya? Wah, selamat pagi juga buat Bu Asi ya, DTL. Katanya pengen request lagunya Tambal Ban, di play dong lagunya spesial buat Tukang Tambal di Sumber Agung. Semangat Pak Karim dan Ibu Karim. Makasih buat Mania Matugas ya, makasih buat Bu Asih, semoga sehat selalu ya Ibu ya. Lagunya udah muncul Tambal Ban ya. Lanjut lagi deh dari Mas Andre, selamat pagi jelang siang juga Setara FM Kebumen. Andre ikutan gabung di DTL yang dadunya asik banget sambil beraktivitas kerja, lagunya Lavora Rasa Bali. Kirim salam buat semua tim kepanitiaan Kopdar anniversary ke-6 fans Tara Kebumen FM. Ya, semangat terus ya, semoga diberikan kesehatan selalu sampai hari H nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, jangan lupa yang mau gabung daftarkan diri Anda ya, jangan sampai nanti udah limit alias nggak kebagian kursi ya. Iya, karena emang ramai pol besok ya kita di sana, jadi tanggal 26 Juli ya. Daftarkan diri Anda. Dan makasih buat Mas Andre ya. Lanjut lagi ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi juga. DTL-nya Setara FM Kebumen mau bagi salam nih buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Asi, Bu Ayu, ada Bu Saminten, Mbak Ica, Mbak Putri Selatan, Papa Riono, Papa Ijo, Pak Karim, Mbak Amat, Kang Darmanto, Mas Oyong, Mas Andi, Mas Dani, dan buat semuanya aja. Minta lagunya Siapa Yang Punya buat Mbaknya, semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Dari Mama Haririn Cantik, selamat pagi, waalaikumsalam, monitor selalu di DTL yang nadinya asik banget. Katanya lagunya Ikan Dalam Kolam, boleh Mama Ririn. Salamnya buat semua sobat Star FM, ucapannya mat pagi buat grup FKF SS Kumala, salam sehat ya buat Mania Matugas, panjang umur sehat selalu, murah rezeki full barokah. Iya ya, makasih buat Mama Haririn Cantik. Ada juga dari Mbak Sri Purworejo, selamat pagi, lagunya Ngopi Mase ya. Ini sama ya tadi, kayak Papa Ijo, jadi udah nih munculin. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Handi, Mbak Putri, Mbak Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Amat, Putri Selatan, dan buat Ibu Sakina. Makasih Mbak Sri Purworejo. Mama Reza, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Reza. Sampai kangen nih Mbak Nia, gimana kabarnya? Lama nih aku gak bisa gabung dengan Star FM. Alhamdulillah Nia baik, karena kesibukan yang tidak bisa diganggu. Pagi ini lagunya Cintaku Satu. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja ya. Lagunya aku tungguin Mbak Nia, makasih sebelumnya, salam sehat untuk semuanya. Makasih buat Mama Reza. Ada Bunda Wartik di Luwana Purworejo, selamat pagi.
lagunya Teman Biasa. Salam-salam buat Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mak Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Sapa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warid, Duren Diambal, Mas Andre, Bu Isna, Putri Selatan, Bunda Titin. Ya, lagunya remix CG di Pink 10. Udah di Pink Selawe Maning ya Bunda ya. Wis ganti judul ya, CG di Pink 10 ya. Oke, coba nanti nih cari lagunya ya. Ada Kang Darmanto, selamat pagi. Katanya di Kesabrina, ayah ibu request lagunya. Boleh. Ini udah nyalis ya, nanti ditunggu aja. Dari Ibu Ayu Butuh, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Ibu Ayu Butuh. Selamat pagi, masih dingin enggak Mbak? Sini berjemur bersamaku. Udah hangat Ibu nih, aman ya. Lagi jemur ya Bu ya. Salamnya nih buat Ramane Biunge Bandut dan Biunge deh dan Kakunge. Bapak Ibu Fatur, Budi Arvito, Papa Ijo, Bu Asi, Bu Heni, Bu Tika, Mama Izan, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Mama Fian, Bunda Julit, Bu Kumis Manis dan Pak Kumisnya, ada Bunda Wartik, Mbak Sri Purworejo, dan buat semuanya tanpa terkecuali yang masih nyimak DTL. Lagunya ngikut aja asik kabeh. Makasih Mbak Nia, semangat terus, semoga sehat selalu. Ya, makasih buat Ibu Ayu yang ada di Butuh. Ada Mama Nadia di Poncowarno ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Hanyalah Kamu. Salam buat semuanya aja, buat aktivitas, buat Mama Nadia, buat tugas, sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada juga dari Bunda Nesalis, selamat pagi, waalaikumsalam. Dari Bunda Nesalis, Selasar Senin, hadir absen Moni DTL yang dangdutnya semakin asyik. Salam buat semuanya aja, fans Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi jelang siang buat Mbak Nia, mau tugas buat lagunya tolong puterin Cincin Kepalsuan. Makasih Bundanya Salis. Mas Ion absen ya. Mbak Nia tembe tangi ge, gutul nang rumah pas azan subuh bar subuhan mapan turu.

sesi berikutnya ya. Nia puterin dulu ada Lavora, Rasa Bali. Stay tune bareng Nia di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Teneng langka.
1: Prei, pa. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, pa. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tek tuku obat dhisik. Ki ibu obate diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, pa. Tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, rasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Radio

0: Oke, masih bersama dia di DTL Dangdut Tugu Lawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi Pon Live ya, yang mau ikutan naik silahkan pencet-pencet. Bisa di 0851-8606-9984. Oke, kira-kira ada siapa di sana? Ini halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karwina, tumben bisa pertama ini.
1: Iya ini.
0: Rezeki siangan ya.
1: Kabar bagaimana Mbak Nia, sehat?
0: Nia sehat, baik alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
1: Ya sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iya. Mumpung
1: masih kebagian lagu enggak
0: iya,
1: Mania?
0: Mumpung pertama nih masih kebagian lagu. Oh, mau lagu iya. Apa nih?
1: Minta itu lagunya itu ya, Juragan itu Mas Waris ya?
0: Iya. Mau judulnya iya, apa?
1: Yang tujuh kata itu.
0: Hah? Tujuh kata?
1: Iya.
0: Enggak ada karena tujuh kata.
1: Enggak ada ya. Saya udah pernah dengar itu.
0: Adanya tanpa kamu mengajar badai.
1: Ya udah itu aja.
0: Hadir membagai mimpi. Terus bukan tak mampu. Terus
1: tanpa kamu aja Mbak Nia.
0: Tanpa kamu aja. Oke, siap, iya. siap.
1: Ya. Salamnya buat Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Saminten,
0: iya.
1: Bu Heni, Bu Ase, Mama.

0: Putri, bapaknya Laura, Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo, Pak Di Slamet, Mbah Ahmad, dan semuanya aja. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Oke, siap.
0: Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut lagi, ayo. Mana yang lagi mencet ya? Coba deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar tadi ya?
1: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah, bisa naik kaki.
1: Alhamdulillah. Iya siap. Mau lagu apa nih Ibu Yati?
2: Lagunya apa ya? Boneka Cinta aja enggak?
1: Boneka Cinta. Ya bentar ya, Nia cariin.
2: Tutup telinga aja mbak.
1: Apa?
2: Tutup telinga.
1: Oh tutup telinga ya. Nanti versi koplonya dicari ya.
2: Ada nggak?
1: Lagi dicari bentar.
2: Sambil salam ya.
1: Iya yeah, silakan ibu sambil salam.
2: Salamnya fotokopinya Pak Saki nambah sedikit Pak Yanto, Bunda Sujin Madani, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus siapa ya? Pak Yanto.
1: Iya.
2: Terus Pak Pariono, Pak Sutar, Pak Gendro, dan semuanya aja mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Yati.
2: Ya, terima kasih waktunya mbak.
1: Ya, sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut lagi, ayo. Pencet. Halo, assalamualaikum, selamat.

0: pagi.
1: Halo pagi. Halo, pagi. Kang Mamat, ada enggak suaranya?
0: Oh, enggak ada suaranya, Mbak.
1: Ini kok bisa jawab kalau enggak ada suaranya?
0: Udah, jawab.
1: Oh, sekarang udah bisa berarti. Udah. Alhamdulillah. Ya, akhirnya bisa naik ya Kang Mamat ya.
0: Alhamdulillah ini langsung bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa sehat nih? Ah, Nia sehat banget, alhamdulillah.
0: Kalau lagu Tarling bisa.
1: Wah, enggak bisa deh.
0: Enggak bisa ya. Yang ada apa ya? Yang duduk-duduk ya, cek ya.
1: Iya, boleh.
0: Boyang ya. Iya, soalnya pagi ini dingin juga sih.
1: Apa tuh judulnya?
0: Lagunya ikut.
1: Hah?
0: Ikut aja lah, yang mau diputar apa aja.
1: Oh, ada Tanpa Kamu, Cintaku Satu, Tutup Telinga, Teman Biasa, Ayah Ibu, sama Cincin Kepalsuan. Kalau mau
0: Cincin
1: nanti.
0: Kepalsuan aja.
1: Oke, sukanya yang palsu ya. Enggak pengen yang emas ya.
0: Yang imitasi.
1: Iya, bercanda ya, kawan. Iya, salam-salam ya, Kak Komar.
0: Salam buat Bu Yati yang udah masuk. Berarti sama siapa, Mbak?
1: Sama Bu Karmina.
0: Iya, Bu Karmina, apa ya?
1: Iya,
0: juga buat Karmina. Semuanya saja lah yang lagi pantau secara hubungan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dengerin selalu Mbak Nia yang lagi siap-siap. Pokoknya jangan bosan.
1: Siap, oke.
0: Ngomong di semua pendengar di Bumen dan sekitarnya. Itu aja Mbak Nia, silakan dilanjut. Itu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Mamat. Lanjut, ada siapa ini satu penelpon terakhirnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam.
1: Pagi Bu Kumis, baru pulang pasar ya.
2: Iya, belum diturunin.
1: Wih, langsung telepon ya, belum diturunin ya. Iya, lumayan kebagian akhiran Ibu. Iya, dari siapa Bu? Dari Niken, apa Divarina Indra, atau Silvi Kemalasari? Dari siapa?
2: Divarina Indra.
1: Niken Salindri. Oh, Divarina Indra. Oke, siap. Ini Alice ya.
2: Salamnya buat semuanya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Bu Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu buat Bu Kumis ya. Itu kok suaranya kayak bendeng Ibu. Lagi flu kah? Semoga sehat-sehat ya buat Ibu Kumis dan Pak Kumisnya. Oke, cukup dulu ya buat Sobat Setara untuk teleponnya. Ini ada WhatsApp dari Saroh di Banjur Pasar. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam buat semuanya aja ya Mbak Nia. Saroh hadir buat lagunya Pelampiasan 2 dari Latasha. Aduh, lagunya udah penuh ya, maaf banget. Dari Pak Yanto di Marun Purworejo, waalaikumsalam. Tetap monitor, nyambi ngadep kompor. Salamnya kayak tadi pagi aja. Lagunya kalau masih kebagian waktu, Minta Aduhai dari Lilin Herlina. Buat Mania tetap semangat, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Ada Mbak Yanti Marun, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gabung lagi di detail yang dari ngasih banget. Mania lagi uprak bikin semprong nih. Wah, mantep banget ini ya, banyak orderan ini ya. Semoga rezekinya berkah ya. Sini dong Mbak Nia ya, lagunya ngikut aja. Salamnya buat Bu Yati ya. Oh, salamnya ngikut Bu Yati aja yang komplit ya, wis komplit banget. Dan buat Mbak Nia yang tugas, semoga sehat selalu. Makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Wah, semoga cepat sembuh ya buat Bu Kumis. Oh iya, Sobat Setara FM, yuk yang hari ini mungkin lagi tadi udah jalan-jalan gitu ya, ke pantai, kemana, muter-muter, kalau nalun lah, ke pasar lah, ya di jalan malahan iya penglihatannya kelilipan, lupa kaca helmnya gak ditutup ya. perih banget sampai rumah. Aduh, enggak sembuh-sembuh ini gimana ya. Oh iya, minum Vitama aja sambil ditetesin obat tetes Vimata. Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Yang ada masalah mata katarak, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata perih, bisa banget rutin minum Vitama aja. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjutin lagu Cincin Kepalsuan ya. Stay tune bareng nih di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama nih ya di DTL Dangdut, Tenggelamati yang dangdutnya asyik banget. Lanjut gak nih? Lanjut ya, yuk lanjut aja. Yang mau ikutan gabung silahkan ya, tunggu di sesi ponlok keduanya. Dua orang penelpon aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL. Apa kabar cantik?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bu Fatur?
1: Alhamdulillah, sehat cantik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya, bahagia ya. Bisa mudik ya, mudik. Pulang
1: iya,
0: kampung.
1: Udah,
0: oh, udah sampai Ponco lagi. Wah.
1: Udah nih lagi dari pagi, dari jam berapa ya? Dari jam 7 main mobil-mobilan nih, belum selesai.
0: Kirain masih di sana, udah sampai Ponco aja, cepet banget liburannya.
1: Udah gak betah di sana Mbak Nia, udah kelamaan di Kebumen.
0: Iya kak, tega banget.
1: Iya, oh, udah kelamaan di Kebumen, jadi di tempat sendiri jadi gak betah.
0: Bisa aja ya, udah hatinya di Kebumen aja ya.
1: Iya, hatinya udah terenggut di Kebumen, udahlah Mbak Nia.
0: Iya, yang penting udah jenguk ke sana ya, udah. Ya,
1: iya,
0: ketemu.
1: Penting pada sehat di sana, di Kebumen juga pada sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Betul. Iya.
1: Lagunya ikutan aja deh, apa yang dinaikin Ban ya?
0: Ya mau dinaikin, ada Tutup Telinga Teman Biasa sama Denok. Nih punya Buku Miss tadi request.
1: Ikut Denok aja lah.
0: Oke.
1: Buku Miss.
0: Siap dinaikin.
1: Sehat ya Buku. Makasih juga. Sehat-sehat ya kalian.
0: Amin.
1: Sehat terus pokoknya. Bunda juga. Tuh anu apa, Bunda Julid kemana ya?
0: Udah Judit lagi ini pray, lagi enggak pernah atensi mungkin lah ya, lagi remedi ya.
1: Iya, mood lagi enggak mood, itu moodnya lagi turun.
0: Iya, enggak tahu kenapa gitu.
1: Salamnya buat semuanya ajalah ya, okay, Mbak Nia ya.
0: Siap,
1: udah
0: siap,
1: apa? Koredan kata orang Kebumen mah udah. Makasih cantik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Fatur cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Nia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbaknya kembar?
2: Baik, sehat. Gimana Mbak Nia?
0: Baik, alhamdulillah. Sama Nia juga sehat, baik.
2: Ini mau ikutan nih biar bagian bontot nih aku.
0: Boleh-boleh ikutan gabung ya Mbak, tapi lagunya udah penuh Mbak.
2: Iya, udah gak, lagu gak ngikut aja.
0: Mm-mm.
2: Mau kirim-kirim nih Mbak Nia.
0: Boleh, silakan Mbak. Salamnya buat siapa Mbak?
2: Buat adik aku, pokoknya adikku ya di Antika, di Merineng, buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Mbak Salama, buat Mbak Rizky, yang pokoknya semuanya ada di Merineng. Tidak lupa buat Bu Yati, Bu Fatur, Bu Saminten, Bu Carmina, salam kenal Bu Carmina. Buat Mas Andri, buat Mbak Yaya, Mbak Sidi, Mbak apa ya?
0: Siapa ya?
2: Lupa nih. Udah pokoknya buat semua.
0: Oke.
2: Wen Radio Setara Kebumen FM di masa seberada. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas Mbak Nia. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbaknya kembar. Semoga sehat selalu. Nia baca atensi dulu ya. Ini ada dari Pak Paijan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau kirim-kirim salam buat semua fans Radio Star FM Kebumen semuanya, semoga sehat selalu. Dan spesial salam buat Mbak Bu Ervito yang ada di Magulung Kidul, semoga tetap fresh selalu. Dan untuk Mbak Nia yang mau tugas sampai tuntas, dan terima kasih. Makasih buat Pak Paijan ya. Sehat-sehat Pak Paijan. Makasih udah atensi kembali. Udah Sobat Sara, cukup dulu ya. Buat yang lagi-lagi monit nih, enaknya ngapain ya sambil ngapain? Enaknya sambil seduh teh moro dong, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Bener ya, mulai dari ujung wetan, ujung kulon harus selalu sedia teh moro ya, apalagi menikmati aktivitas pagi Anda ya. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita bakal hangat dan nikmat teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Oke, Nia lanjutin lagi, ada Denok ya. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maaf untuk lagu yang belum sempat Nia putar ya, karena emang waktunya belum mencukupi. Nia izin pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Robert. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Bebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutok, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Habutok, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Habutok yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Habutok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM, K.

0: Ya, gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM Kebun.

0: Minyak.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah, iya ya. Obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Star FM.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Star FM

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Petana.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: 15. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: audisi dangdut. Siapa tahu mama bisa ikutan audisi dangdut, pa. Kayaknya penyakit mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, pa.
1: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
0: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh mama minum sekarang?
1: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hello, hi Derena, temenin Anda siang hari ini di zona tersantuy kita, zona Malaysia. Yes, jam 1 sampai jam 3. Wow, sudah bulan Juli, tanggal 1 Juli sekarang. Semangat semuanya. Bulan yang mungkin ditunggu-tunggu banget sama Anda udah datang. Ya sudah, nikmatin aja ya. Yang mau gabung SMS WhatsApp ditunggu dong di 085-1806-699-984. Sekali lagi ikutan gabung bareng Rena boleh. Ditunggu ya. 085-1806-699-984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan Otipu.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Haduto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan begel-begel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Oke, makasih yang udah gabung. SMS WhatsApp buat yang belum masih ditunggu ya. Yuk kirim 085-186-0699 siang. Mas Ahmad Jenggot, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Basri, waalaikumsalam. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Zona Malaysia yang hanya ada di Star FM Kebumen. Lagunya Dirantai di Gelang Rindu buat Sobat Star FM. Ucapnya masih siang aja, grup FKF, SS, Komala, Mas Sehat. Buat Mbak Rina tetap semangat. Tugas panjang umur, sehat selalu, merizki full barokah. Amin, makasih doanya Mama Ririn. Doa yang sama ya. Mas siang Mbak Rina, halo siang Andre, mau ikutan gabung? Boleh, lagunya Ditunggu Andai Tak Berpisah. Buat Bu Fatur, Bunda Ervito, Bu Tika, Bu Asi, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Ashraf, Kang Mamat, dan juga buat semua Sobat Setara FM Kebumen. Buat Mbak Rina yang siaran aja, kasih ya. Lanjut, ada siang Rina, tujuh ragil saputra di kompleks dalam pasar Ketuinangun. Lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan dari A. Makasih, makasih nanti ya. Namamu Kini Jadi Sebutan. Oke, ready, ditunggu ya bos. Buat semua Sobat Star FM, dengerin aja. Mas Oyong, sama siang juga, lagunya boleh diganti. Diganti. Lagunya boleh ditunggu. Ini refleks Rena, spontan Rena ngomongnya begitu lihat tulisan, kayak otakku bilang tulisannya diganti, kayaknya gitu deh. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Gimana-gimana, masih dingin? Kayaknya dingin sih hari ini, cuma gak sedingin kemarin gak ya. Kayaknya lebih dingin kemarin banget. Gitu. Udah pokoknya mau dingin mau panas tetap semangat. Yang lagi benar-benar rasain kedinginan, minum ini deh, teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal. Biar ya, biar segar badannya, biar hangat, gak kedinginan, biar sehat juga ya. Silakan yang mau beli langsung aja beli ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pintu

0: zona Malaysia. Pon live yuk. Pon live yuk. Ada yang mau pon live enggak, Besti? Rena kasih kesempatan. Aduh. 085-186-069-984. Diangkat ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kuat. Oh iya Mbak Rena ya. Bisa ngangkat aku.
0: Iyalah. Enteng banget.
1: Enteng ya, tinggal di nil gitu ya.
0: Iya, entengnya. Wah.
1: Untung aku belum tidur.
0: Ngantuk
1: baru
0: ya.
1: Pulang ada tamu tadi, iyo.
0: Ya udah. Jadi
1: pas aku nyetel radio, pas jam pon live ya kan.
0: Suaranya udah lemas banget.
1: Aku mau lagunya Garangan.
0: Garangan orang ketiga.
1: Ya. Nyahkan okay. Garangan. Amankan Garangan dari negoromu ya.
0: Iya dong.
1: Entah, ada tamu lagi Mbak Rena.
0: Oh lah ya.
1: Ya udah, gitu aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat itu Pak Sutarno, mau ikut kodar nggak Pak Sutar?
0: Ayo Pak Sutar, bergabung.
1: Terus siapa? Di situ ada Mama Nadia, Pak siapa? Nuh, ayo pada gabung. Kita ngajakin yang mau aja, yang nggak mau jangan dipaksa.
0: Yes. Ya. Betul sekali.
1: Sesuatu yang dipaksain itu nggak enak endingnya yuk Mbak Rena yuk.
0: Iya dong.
1: Udah.
0: Apa sih ini? Wisik-wisik tetangga. Kasih bundar. Yo, penelpon kedua diangkatin ya. 085-186-069-99. Oh, Mbak Putri mau diangkat. Udah selesai berderingannya. Coba lagi yuk. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rena cantik?
0: Baik Mbak, sehat. Ini tumben gak tidur siang Mbak Putri? Gak ngantuk po Mbak, hawanya dingin banget.
2: Lagi ini, lagi ngeliat-liat statusnya Kang Tejo.
0: Oh gitu.
2: Toko gedenya ya Allah. Coba kalau Mbak Putri deket apa-apa kan, aku utang kiene gitu.
0: Ide, masa utang malu-maluin.
2: Rena kalau cinta jarak jauh udah diputer belum?
0: Belum, kalau mau nanti tak putar ya Mbak.
2: Minta ya.
0: Siap.
2: Oke, itu yang baru turun siapa?
0: Bunda Ervit tuh.
2: Loh kok kayak bukan bunda?
0: Iya dia bisik-bisik ngomongnya tadi udah ngantuk katanya.
2: Oh gitu ya. Aku salame buat bunda tadi yang baru turun,
0: iya.
2: Buat Bu Asih. Pokoknya buat semuanya yang biasa travel, aku travel Bali.
0: Baik.
2: Tak doain, semoga mereka pada sehat.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Yang pada jualan juga semoga pada laris, termasuk Kang Tejo ya Kang. Laris ya Kang, amin.
0: Amin.
2: Banyak banget yang profesinya jualan ya.
0: Betul.
2: Mbak Rena ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ya udah gitu aja Mbak Rena cantik. Tak tunggu lagu nih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, matur nuwun. Sudah ada lagi sebelum Rena ke baca WA lagi. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Allah, camelu-melu bundar lagi lemes-lemesan.
3: Kenapa lemes lah?
0: Ben ngapa itu ketok?
3: Bendarane ngantuk.
0: Bendarane ngantuk, ora patut lah kang mamat lemes-lemesan.
3: Oh iya,
0: berkas-berkas enggak. Oh iya, berkas-berkas itu ketok lemes barang dan.
3: Pantai melasih aku.
0: Kamili melasih ben dionali duit kan. Ayo lagunya apa nih?
3: Bidadari.
0: Bidadari, boleh. Salam-salam, Kang.
3: Salam, Mbak. Yang dah masuk tadi bersama Mbak Putri. Selamat beristirahat.
0: Oke.
3: Terus, buat yang di Jogja, Mas Gondrong katanya mau pulang besok ikut kopi.
0: Wah, mantap, mantap, mantap. Gas, ditunggu. Daftar dulu.
3: Terus buat, oh iya ini yang di pabrik keset ini lama nggak tak cawel ini.
0: Yuk cawel aja, Kang.
3: Di tempatnya Kang Mohemin, semuanya saja lah. Selamat dengerin Mbak Rena siaran. Oke, buat Mbak Rena, ditunggu lagunya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kang Mamat aja lemes-lemesan, melu-melu bunter, gara-gara bunter ini. Kan udah ya, WA apa namanya, pola pikir udahan cukup, mohon maaf, aku tutup dulu karena aku mau baca lagi apa namanya WA ya. Yuk, yang belum kirim masih ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-1806-09984. Ini Bang Gondrong ada sih kayaknya tadi WA ya. Bentar-bentar ku buka. Siang Mbak Rena monitor. Mbak, salamnya buat semuanya aja buat Mbak Renanya. Terima kasih, semangat. Yes, kembali kasih Mbak Desti. Semangat juga. Lanjut. Ada Bu Deti nih, waalaikumsalam. Bu De, selamat siang. Lagunya biasa, ngikut aja buat teman kerja. Semangat kerja, Bu De. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Buat Barenanya, makasih buat tugas. Iya, kembali kasih. Siang, Barena ikut gabung. Salam dong. Oh, slam dong. Tak mungkin berpaling. Makasih, Barena. Kembali kasih. Wah, Bang Gondrong. Tadi mau pon live, mentang gak bisa masuk ya. Ya udah, gak apa-apa sih. Selalu, Bang. Ya, tak mungkin berpalingnya. Disiapin sama Rena ya. Slam, ready. Sudah? Udah dulu kali ya. Bentar aku cek. Udah. Dilanjut ntar lagi yang belum dibaca. Bu Kumis, selamat siang Ibu. Masih semangat, sehat. Mama Nomi, Mama Ashraf juga. Semangat, semangat, semangat ya. Bu Fatur, halo. Bu Ayu juga. Terus semuanya deh. Pak Karim, Bapaknya Nore juga. Pak Sasongko, halo Kang Muksin. Mr. GM belum gabung ini ya. Baik, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Pokoknya jangan kemana-mana. Sona Malaysia masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Yang mau beli Sultana silakan, buat gatel-gatel, pijat, urut, perih, luka-luka segala macem, dioles-oles aja, dibalur-balur pakai ke Sultan. Harganya Rp25.000, Rp47.000. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serpong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serpong, nomor 20 Serpong, atau depan PKU Muhammadiyah Serpong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih Bu. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984, 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Gimana? Ada planning apa Anda nih tanggal di bulan Juli ini? Bismillah, semoga semuanya dilancarkan. Yang memang punya acara, punya planning, punya hajat ya. Aku baca lagi SMS WhatsApp, thank you banget nih udah kirim. 085186069984. Siang Mbak, dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejaguan. Minta lagunya, ini lagu acara apa ini? Mama Rohim, waalaikumsalam. Selamat siang juga monitor sambil jualan nih. Salamnya buat semuanya aja. Kalau bisa minta lagunya Sembilu, boleh. Bisa. Ditunggu ya. Lanjut. Mama Nomi, kayak ada yang sebut namaku. Sonia kali. Sonia, kau sebut namaku, bukan Manomi, kau sebut namaku. Siang juga Manomi, aku libur tapi baru bangun tidur. Enak temen, sehat dong, semoga sehat selalu, amin. Masih kebagian lagu gak nih? Iya, coba nanti ya. Makasih Mama Nomi, sing seger minger, nambil tangi turu. Yuk, yang belum makan dulu ya. Yang tadi tanya madu Vitapedia. Madu Vitapedia, madu kesehatan bunda. Madu. Yang bisa meningkatkan nafsu makan.

Harganya Rp60.000 ya. Harganya Rp60.000, ada madu, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Nah, silakan. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu.

0: minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya, buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul, kak. Biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan, Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

dari zona Malaysia. Terima kasih kebersamaannya. Habis ini jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mini ya. Mau gabung bareng Rena? Boleh-boleh. Yuk SMS WhatsApp yuk, ditunggu di 085186069984 ya. Buruan gabung dengerin Pop Mini ya. Ditunggu suara. Kok suara? Aku jadi baca judul lagu Suara Kayu. Ditunggu SMS WhatsApp Anda maksudku. Kirim ya di 085186069984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Emoro dan juga Otipus. Hati-hati di jalan ya, yang udah mau OTW. Belanja dong, belanja. Udah cair nih, udah dapet transferan dari bu bos, pak bos gitu kan. Alhamdulillah rezeki ya. Yuk, pastikan produk dari PT Denatur Indonesia salah satu, salah dua, salah tiganya ada di daftar belanjaan Anda. Betul, ada di list-listan belanja yang wajib banget harus Anda beli. Ya kan. Baiklah, kita ke lagu lagi ya. Rena kan

0: penyuang kianat ibu pak.
1: Ge, penyuang teh. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Tadi gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batu kieu. Ieu kudu siap-siap ngadengekeun salah ki jawab Umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak fokus ngomong, kok mau beh butop. Weh, butop teh diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah butop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu. Butop teh diinum atuh. Dua kapsul sedina ping tilu. Ben jaga daya tahan tubuh ibu. Men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan arep sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng duwean wae.
0: Saha nu ngadahar seng, Bapak? Aduh, aing bekilir.
1: Bisa-bisa nih yang bojok.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Tuh, ditutup ruang, semua ruang di hati. Papa ini ya, masih bareng Rena. Aduh, silau banget. Aku siaranya harus ada belakang, beneran asli. Ini depanku pas mataharinya, aku gak kuat lihat depan. Tapi kalau aku nunduk, aku gak bisa baca WA. Eh, bisa sih. Tapi aku harus aku tutupin dulu, ya Allah, silau banget. Silau, yuk masih ditunggu ya mau SMS sama WhatsApp. Aduh, palaku jadi sakit. 085 1860 6998 aku baca ya. Aduh, nggak jelas suaraku lagi kalau nunduk.

kan serba salah, baca ke HP gak jelas. Oke Mbak Sri. Halo Mbak Sri, waalaikumsalam Mbak, hadir lagi. Iya dong, masih semangat. Lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Boleh, boleh. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Bunda Wati, Lowan, Nobu Asih, Mama Ashraf, Mama Sakina, Bu Karmina, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Mbak... siapa? Yanti, Marun, terima kasih buat mbaknya, metugas sehat. Selalu semangat ceria, amin. Halo Mama Nadia, masih gabung gak Mama? Waalaikumsalam, pengen dengerin lagu. Buat semuanya aja, Mama istirahat. Barenanya metugas sehat selalu. Makasih Mama Nadia di Poncuwaro, sehat selalu juga ya. Berikutnya,

Selamat sore Karena dari Arum. Buat temen cool Merin. Oke cepet sehat Mbak Rena. Iya dingin tapi panas banget. Iya bener. Bulan pertama semalam ya, indah banget. Oke. Lagunya samaan tadi kayak tadi Sedih Aku Sebelum Hujan ya. Boleh boleh. Ready lagunya. Ditunggu aja ya. Makasih Arum. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum Rena. Waalaikumsalam. Mama Ara. Mbak Rena apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, semangat-semangat dong. Selalu monitor terus Popmania gitu. Biarpun jarang atensi buat Mbak Renanya. Tugas full senyum, full bahagia. Barokah selalu banyak rezekinya. Masya Allah. Amin. Makasih. Doa yang sama ya. Assalamualaikum Radio Star FM Kebumen. Mbak Rena apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bayan mana nih? Salam kenal buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Lagunya ikut aja Mbak, nge, Bapak matur nuwun. Udah. Yang tadi tanya Vitama adalah obat mata herbal, obat mata kesehatan. Solusi kesehatan mata Anda yang lagi punya keluhan sakit mata, ini dia pas banget obatnya. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya Rp150.000 saja. Yuk dibeli yuk di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya aman, pokoknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Sedia Aku Sebelum Hujan. Rena munculin spesial dari request lagu ini. Jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen. Sampai nanti jam 5 stay tune terus di Popmania.

0: kamar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Dek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal. Khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak.
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke bapak.
1: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
0: Tentu dong Pak. Nih, abang udah siapin di tas, bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: kesehatan, kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Mana dirimu yang dahulu? Mana-mana? Hayo berubah ya, berubah ya, berubah jadi apa? Main di warak main. Masih di Umum ini ya, dari 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Reda terus temenin Anda sore hari ini. Aduh, emang harus banget ya keluar berjaket. Yuk, open live yuk. Dingin ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Ashraf, sore, sehat Ma?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena sehat?
0: Ya, sehat juga. Lagu apa nih?
1: Aku request lagu Dawai.
0: Dawai, oke. Salam-salam Mama.
1: Itu yang nyanyi siapa sih Dawai?
0: Dawai itu yang nyanyi Fadila Intan.
1: Bukan Rosa ya?
0: Bukan.
1: Yo, salam enggak sama ya, Bapak Asaf, Mas Andre, Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Ari, Bunder. Terus Mbak Mariski, Mbak Yanti, Mbak Tri, Mbak Rizki, Mbak Yayah, Mama Naomi, terus siapa ya? Ibu Heni. Terus Mas Andi, terus Luka Bibela Mbak.
0: Oke.
1: Iya, Mbak Mirena nih, terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ashraf. Penelpon kedua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Assalamualaikum. Halo Mama Nomi.
2: Hai hai hai.
0: Lo dene Mbak Yayah mudun ya.
2: Gak ngerti.
0: Yang kok kan munggah maning Mbak Yayah.
2: Iya, sehat Rena.
0: Sehat dong. Ada mau power Mama Nomi.
2: Oh, German dikit mau rasa-rasan yakin.
0: Walah.
2: Kita itu kurang ngantus.
0: Ya Allah, banyu sih kita dimusuhi lagi dari di bestie ya, Jan.
2: Iya, tahu nggak Marena? Aku baru copot kaos kaki dari tadi pagi. Tahu.
0: Ya Allah, ya Allah, ya wis nggak dok banyu nggak watus lah, mantan orang ademen.
2: Nggak dok banyu nggak sih habis, terus nggak ada juga yang jual.
0: Ya Allah, ya repek di sit kenen.
2: Arep genen reke digawa bapak.
0: Ngele. Ya wis kelemu ra kelemu mandi. Air dingin seger malah.
2: Nanti aku mandine cuma ngedelup aja deh lah kakinya.
0: Lamite. Dilap-lap nato karo raup tok idih.
2: Iya. Bila kebetulan kan lagi enggak salat jadi kan bebas.
0: Orang kemeringet iki ya Manomi.
2: Iya.
0: Orang mambu kecut lah ya.
2: Iya, lagi juga enggak ada yang mentek-mentek ya.
0: Es lagu
2: ini yang bikin romantis aja.
0: Oke.
2: Ya dan salamnya buat tadi Mama Asraf, terima kasih. Terus Mbak Yaya, yang Mbak Yaya naik.
0: Ya.
2: Terus buat semuanya aja lah. Pak Mbak Harut juga, terus Pak Karim, Kapila.
0: Ya.
2: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manomi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Rena
3: cantik.
0: Iya. Mbak. Oke, kakak domen juga ya Mbak ya. Mbak Yaya cukuling-kuling lengguyo. Karena kerungkupan selimut lengguyo raketan. Dindi.
3: Halo Mama Naomi, kenapa belum mati?
0: Iya,
3: Mama
0: kayak...
3: aku juga belum.
0: Alah! Jubulannya ada bahaya, beda deh karena Mama Naomi Mbak Yaya. Pada baik, we, kos kakinan apa udah?
3: Bebe, belum mati, aku juga belum mati.
0: Astaga, ini kenapa aku sih banyak orang-orang pada...
3: Belum.
0: Apa?
3: Bila nanti,
0: kayaknya... Oh ya belum.
3: Ya udah itu aja terus
0: iya.
3: Salamnya buat Mama Asa, Mama Naomi dan buat semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Iya buat Mbak Rena sehat selalu.
0: Amin. Iya.
3: Hati-hati.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Kembali kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maya ya. Please kasihan Air. Kenapa sih pada dimusuhin Air ini sekarang? Gak lagi pada jadi bestie segitunya. Aku baca WA ya. Mama Nadia di Poncuaro sore juga. Cinta terbaik gak masuk Mama. Sabtu besok ya. Makasih Bu Ayu. Lagunya Sesi Potret boleh. Semangat, sehat-sehat Bu Ai. Udah? Udah. Kita ke lagu lagi, Sobat Sara FM. Jangan, pokoknya jangan lupa konsumsi selalu namanya Habutop Obat Herbal Ramon Arab, paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Gak mahal lah, harganya tuh cuma 100 ribu ada, 150 ribu ada, 230 ribu rupiah ada. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Udah ya, kita ke lagu lagi. Special dari request Fadila Intan. Ini adalah original soundtrack Air Mata di Ujung Sajadah. Dawai.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Ar.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

menyia-nyiakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakalan nyesel.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik. Alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ma, ganti Mas Bidin ganteng, ayo.
1: MBG Mas Bidin ganteng. Buah apa yang paling manis buat Din? Tambah ganteng kacang My Little Polo Bidin.
2: Buat Din My Little Polo Bidin 5 juta wek.
3: Musuh bebuyutan saya kalau di atas panggung.
4: Tahu nggak beliau berdiri pamer sarung anyar.
3: Aku siongko bakal kau mau. Kepada beliau, Al-Mukarram Ki Haji Anwar Zahid, waktu dan tempat dipersilahkan. Sholawat ala Nabi Muhammad.
4: Sewu Kiai Nun, sewu Habib. Bersalawat.
3: Bismillah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul malikil a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Amma ba'd. Sadat al-ulama wa sadat al-habaib al-a'izza wal-ajilla, para alim ulama, para habaib, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, pimpinan majelis taklim, majelis sholawat, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, semuanya yang dimuliakan, yang kita harapkan pangestunya, kita harapkan doanya. Satu yang gak boleh tidak saya sebut, besti saya, kalau di panggung musuh bebuyutan saya, tapi kalau di bawah panggung kecintaan saya, komandan dari Zahir Mania seluruh Indonesia Raya, Asia, dunia sampai alam baka. Habib Ali Zainal Abidin bin Sekaf Sekaf, nama panggungnya Mas Bidin.

0: Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus istiqomah mengajak umat bersolawat, mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, sampai pada tingkat disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang hadir yang kita hormati, Neng Fitri dan keluarga besarnya, tahun kemarin saya ngaji di sini juga, Neng Fitrinya di Amerika. Jadi tahun kemarin sudah saya, tapi enggak sama jenengan. Jenengan waktu itu enggak bisa, jadi saya sendirian. Mohon doanya Habibidin meluncurkan produk sarung terbaru. Saya enggak usah sebut namanya karena saya bukan brand ambasadornya. Kalau saya sarungnya akan sarung I love you semuanya. Sorry, sarung saya sudah mendunia. Sarungnya dia baru rintisan. Tapi promonya, ini proses pembuatannya sangat lama. Karena ini batik tulis asli. Proses pembuatannya sangat lama. Jangan ngaku sebagai zahir mania kalau tidak mengerjakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Nah, karena tidak ada produk sarung terbaru dari Habibidin, maka bagi zahir mania semuanya wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, kalau sarung mangga, sarungnya Allahumma sholli ala Muhammad, sarungnya Habibidin batik tulis asli. Ya, jangan salahkan kalau harganya mahal. Bagi yang duitnya 100 ribu ke bawah, belinya sarung mangga. Murah tapi tetap elegan. Contohnya kayak yang tak pakai. Iki asli ini wis promo podo ae. Jadi artinya kan mangga mania, kok iso jadi zahir mania. Bon, top. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dengan demikian masyarakat kan tahu, oh ternyata sekarang Az-Zahir punya produk sarung. Yang merasa zahir mania wajib istiqomah sholawatnya. Apa hubungannya dengan sarung? Nah, ada sholat kalau nggak pakai sarung nggak nutup aurat ya nggak sah. Nah, sarungnya cap mangga. Iki malah orang ngaji iki judule. Izin saya agak geser ke depan nggih, Kiai nggih, izin nggih. Kersane mboten angko-angko, oh gini aja, gini aja. Adik-adik santri, I love you semuanya. Insyaallah. Kemudian jamaah yang di luar pagar, yang nelongso-nelongso, semuanya yang sangat saya sayangi, saya kangeni, yang hadir di sini tentu dengan berzikir, berdoa, bersolawat, menghormat haul Syekhina, guru kita semuanya, Allah yarham, Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, ugi guru kita, Allah yarham, Kiai Haji Syafi'i, juga siapa? Syafi'i. Ya, Syafi' Misbah. Dulu beliau wafatnya di Mekah, juga pas saya juga bareng sama beliau, artinya sama-sama haji. Juga Neng Fitri niat menghormat para ulama, masyayikh, kita semuanya yang di majelis ini mudah-mudahan mendapatkan hikmah, ilmu, manfaat dan barokah. Jemaah yang hadir di sini percaya sama barokah apa enggak? Yang belakang suaranya kurang keras, percaya sama barokah apa enggak? Wong ditanya percaya sama barokah apa enggak kok jawabannya nggih. Ini cantik-cantik kok agak oon ya. Percados kalih barokah napa mboten? Percados. Percaya sama barokah apa enggak? Percaya. Yang enggak percaya adanya barokah, keislamannya perlu dikaji ulang. Orang yang enggak percaya adanya barokah itu Islamnya perlu dikaji ulang. Barokah itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sehingga orang yang enggak percaya adanya barokah sama halnya dengan enggak percaya Al-Quran. Barokah niku kathah disebut ten gene ayat Al-Quran. Ono wong kok gak percaya karo barokah, itu berarti dia gak percaya dengan Al-Quran. Lek gak percaya karo Al-Quran, hukume kafir. Naudzubillah min. Nah, diantara ayat Al-Quran yang menyebutkan barokah itu ayat Isra Mi'raj. Adik-adik santri mesti hafal semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terusane alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya dibarokai oleh Allah. Terus itu ayat yang menjelaskan lahirnya Nabi Isa. Waktu Nabi Isa bayi itu, ketika digeruduk sama masyarakat, kan Nabi Isa lahir dari seorang ibu tanpa ayah, itu masyarakat pada menggeruduk. Nabi Isa yang waktu itu masih bayi bisa bicara. Qala inni 'abdullah. Aku ini hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Allah kitab dan aku dijadikan nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Nih, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku hamba yang dibarokai dimanapun aku berada. Wa awsani bisholati wazzakati ma dumtu hayya. Nah, nek santri-santri mesti nyaut. Nek sing mburi kono ya. Ha. Loh. Ini loh Bapak Ibu, bedanya anak yang dipondokkan di pesantren dengan yang enggak. Kalau yang dipondokkan di pesantren ya hebat-hebat seperti ini. Top. Oke, mungkin ini nanti hadiah-hadiah besarnya Ning Fitri kasihkan ke santri-santri. Oke, yang hafal tadi ayat yang saya baca barusan tadi, angkat tangan langsung dapat hadiah. Mulai qala inni 'abdullah, mulai itu. Ah, berdiri, Dok. Top. Ayo, Dok, berdiri. Tolong kasih mic. Masyaallah. Ini. Coba. Salam. Salam dulu, adik, salam dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya?
1: Andini.
0: Andini, masya Allah, saya Anza. Alamatnya mana Andini?
1: Sukodono, Sidoarjo.
0: Sukodono, Sidoarjo. Mondoknya di?
1: Al-Hidayah Ketegan.
0: Ya Allah, sekolahnya kelas berapa?
1: Naik kelas 11 niki.
0: Naik kelas 11 niki. Nderek ngapalne Quran?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah. Udah khatam atau sekarang proses berapa juz?
1: Alhamdulillah sampun 13.
0: Sampun 13, masya Allah. Udah, coba ayat tadi dibaca. Ayo, ayat tadi dibaca. Ayo Andini, ayat tadi dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awshali bisholati ma dumtu hayya.
0: Kurang, ayo wa awshali
1: bisholati wa zakati ma dumtu hayya.
0: Terus, wa barram
1: biwaliday.
0: Ayo, wa barram biwalidati. Ayo, ayo sedikit lagi sayang. Lah ya aku tuh sayang banget kalau ada anak hafal Al-Quran itu, aku sayang banget. Wabarram biwalidati. Ayo.
1: Wabarram biwalidati.
0: Walam yaj'al.
1: Wabarram biwalidati walam yaj'al jabbaram.
0: Walam yaj'alni
1: jabbaram mimma dum.
0: Itu sampai mana itu? Walam yaj'alni jabbaran asiya. Udah sekarang yang tadi, yang Al-Isra tadi. Al-Isra ayat pertama yang ada barokahnya tadi. Subhanalladzi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurinahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir.
0: Dia hafalannya baru sampai juz 13 tapi suruh baca juz 15 hafal. Loh, keren loh ini, tepuk tangan. Nah, ini layak dapat hadiah 2 juta. 2 juta apa? Layak beliau ini. Top. Terima kasih dulu sama Neng Fitri sama Habibidin.
1: Matur suwun Neng Fitri, Habibidin.
0: Malah ditambahi loh sama Habibidin ini. Enggak cuma 2 juta loh.
1: Matur suwun.
0: Masya Allah. Mau sarung apa enggak Andini? Andini, aku punya sarung mangga batik kayak yang tak pakai ini, mau enggak?
1: Sakerso.
0: Loh kok sakerso? Kalau mau bilang mau, kalau enggak apa-apa, enggak usah dikasih, nanti kasihkan ke yang lain.
1: Ya poron.
0: Ya poron diparingi. Kasih yang Anza series yang ada fotonya aku. Iya, sarungnya kayak yang tak pakai ini. Andini, kalau batik itu bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Demikian pula sarungnya Habibidin, batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek, tapi mahal. Salahkah aku? Gak usah ngomong kualitas. Ayo kata-kata dulu Andini, sarung mangga. Ayo.
1: Sarung mangga, sarungnya Banza. Terus lo.
0: Sama-sama. Insya Allah pakai sarung mangga, otaknya lebih cerdas, hafalannya lebih cepat. Kok hubungannya opo? Hubungannya kan itu pemberian aku. Kan dia termotivasi katanya hubungannya opo. Bukan karena sarungnya, yang mahal itu yang ngasih. Ayo sekarang yang lain, selain dua ayat yang telah saya sampaikan tadi, yang bisa satu ayat saja yang ada kalimat barokahnya atau yang menjelaskan tentang barokah. Nah itu top berdiri. Yang putra mana? Cemen. Ayo berdiri dok. Itu sana nggih. Masya Allah. Tiba ini ternyata bener lebih cerdas-cerdas santri putri daripada santri putra. Santri pesantren wah Al-Hidayah kok cantik-cantik ya. Insya Allah keren. Namanya
1: Syaila.
0: Syaila. Anak sekarang itu namanya gitu, Andini Syaila. Nek biyen yo Sumini Supi. Nama lengkapnya siapa Syaila?
1: Syaila Rit. Syaila Rizkia Ramadhani.
0: Lahirmu mesti bulan puasa. Betul. Iya ono Ramadhani. Andai kan bulan Sawal yo Sawaliti. Syaila Rizkia Ramadhani, kapal gampang hafalannya. Alamat?
1: Porong.
0: Porong? Gitu. Oh, gua ane lumpur. Udah berapa tahun di Al-Hidayah, Syaila?
1: Sampun 6 tahun.
0: 6 tahun, berarti sekarang kelas 12?
1: Enggak lulus.
0: Mau lulus apa sudah lulus?
1: Sudah.
0: Sudah?
1: Oke.
0: Qur'annya juga sudah khatam.
1: Alhamdulillah.
0: 30 juz. Top keren. Sekarang khidmah di pesantren, gak?
1: Oke.
0: Top. Lanjutkan dulu, jangan nikah dulu. Nanti kalau ada yang lamar, tes hafalan Qur'annya dulu. Ngono. Lah sampean hafal Qur'an, nanti suamimu kuliam bulet wala ana wala antum terakhir lakum dinukum walabdolin ruwet. Nanti kalau ada yang ngelamar minta kamu tes dulu Qurannya. Oke
1: okay?
0: Loh iya Syaila, ini pesan saya, tes dulu. Ayo baca satu ayat yang di situ ada diterangkan barokah.
1: A'udzu

0: surat apa?
1: As-Saffat.
0: Masya Allah, tepuk tangan. Ih, keren. Misalnya saya minta satu lagi ayat yang menerangkan barokah. Selain itu tadi. Oke, tak bantu. Walau anna ahlal qura. Ayo lanjut.

0: Iwan ada
1: stop.
0: Lagi.
1: Stop. Stop. Oke, satu lagi sekarang. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lanjut.
0: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab.
1: Masya Allah, tepuk tangan, duh. Keren ini, keren. Ini 3 juta. Nah, iya kan 3 kali. Ini Neng Fitri enggak rugi Neng ngasih hadiah untuk mereka-mereka itu Neng. Ini kan mek ngitung tok. Dalam dari keluarga 3S. Mana keluarga besar 3S itu? Wah, tepuk tangan untuk keluarga 3S. Matur suwun. Ya, terima kasih dulu ke keluarga 3S.
0: Matur suwun keluarga 3S.
1: Ning Fitri masuk keluarga 3S apa enggak?
0: Matur suwun.
1: Oh, termasuk
0: Fitri.
1: Juga ya.
0: Matur suwun Habibie.
1: Masyaallah. Teman-temannya kamu memintakan sarung untuk kamu, mau enggak dikasih sarung?
0: Nggih.
1: Iyalah, kasih. Barokahnya loh. Siapa tadi Kaisa? Oh, Kaisa siapa tadi? Shaila Rizkia Ramadhani. Aku kalau anak cantik itu langsung hafal. Lu kan hafal Qurannya itu loh yang keren itu, Masya Allah. Usianya berapa kamu sekarang?
0: Mau 18.
1: Mau ke 18 loh, masih mau ke 18. Oh, sejauh sean. Sejauh, jangan nikah dulu. Perdalam dulu Qurannya sampai pemahamannya top nanti. Siapa tahu nanti jadi menantunya Habibidin. Atau menantunya saya misalnya. Apa setuju-setuju apa? Belum. Top semangat ya. Itu sarung mangganya. Itu Anza series itu ada.
0: Matur suwun apa Anza.
1: Sama-sama. Kata-kata dulu dong. Sarung mangga. Ayo.
0: Sarung mangga, sarungnya apa Anza.
1: Terus sarung mangga, satu lagi.
0: Sarung mangga.
1: Apa? Ayo satu lagi, ayo. Ayo satu lagi, ayo.
0: Sarung mangga nyaman dipakai.
1: Nah, nyaman dipakai untuk menghafal Quran, oke.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami. Semangat.
2: Pakai sarung mangga semakin bangga, mono.
1: Nah, top 1 juta untuk Habibidin, ambil sendiri. Sebentar, habis apa kamu mau apa? Hah? Baca ayat barokah, aku nggak minta itu. Ini. Banyak sekali disebutkan barokah di dalam ayat Al-Qur'an. Maka sekali lagi, kalau ada orang yang enggak percaya adanya barokah, itu berarti sama dengan enggak percaya Al-Qur'an. Nah, Islam tidak mempercayai animisme, dinamisme. Saya kalau ngomong animisme, dinamisme, jenengan ngertos napa mboten? Gak ngerti gak apa-apa, aku sih ngerti nih. Wong iki ayu-ayu tapi on. Islam ini gak ya. Islam tidak mengenal animisme, dinamisme, tidak mempercayai itu. Tidak mempercayai bahwa ini ada tempat yang didiami roh nenek moyang. Ini ada benda yang membawa sial. Islam tidak mempercayai itu. Ya animisme itu misalnya, wah ini ada pohon besar, ini di iki ditunggoi sing bau reksa, ki danyang nyai danyang. Itu Islam enggak percaya itu. Ki paham tagak dijak ngomongin iki. Terus ada benda yang bisa membawa kesialan. Wah iki aku dagang kok rugi terus ya. Gara-gara aku ngingu manuk cendet iki lho. Daganganku rugi terus. Ndak ada kepercayaan dalam Islam seperti itu. Wah iki kolam pancing kok malah sepi sih. Apa iki diurus-urus? Wah lah iki ana kucing garong do kene. Misalnya atau aku semenjak aku memakai batu permata ini semua perempuan dan wanita takluk kepadaku. Misalnya sampai nenek-nenek umur 90 tahun ini termehek-mehek. Tapi Islam meyakini adanya barokah. Islam gak mempercaya animisme, dinamisme, apalagi totamisme. Understand? Ini malah raceto ini, totamisme ini panganan apa? Totamisme itu meyakini kalau ada binatang yang mengandung keramat. Itu totamisme namanya. Aku mulai ngingu manuk iki lho, rezekiku luancar. Itu totamisme. Loh, tapi gini, sampean nanti supaya bisa membedakan kelenturan ajaran Islam. Memang Islam enggak mempercayai totamisme, ada binatang yang mengandung keramat, tapi ternyata ada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang pakai nama binatang. Ayo, yang tadi ngacung tadi berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Hah? Lah mau sarung apa enggak? Berdiri, kasih mic. Kasih mic. Dah. Nama?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya panjang banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama umat sedunia itu berarti.
1: Nah iya, nama umat sedunia. Aslinya namanya siapa? Gak usah pakai gini-gini ah. Lanang lebay. Namanya
3: mas. Nama, perkenalan kamera. Nama saya Muhammad Yulian Rizky Isnaini.
1: Sama itu sehat apa enggak kenalan kok sama kamera itu?
3: Kan jamaahe kadah, Bang.
1: Oh, yang geng-geng. Panggilannya sinten?
3: Panggilannya Mas Yulian.
1: Mas Yulian, lahirnya bulan 7.
3: Benar.
1: Bener namamu Yulian kok. No. Lek ulan loro ya Febrianto. Gampang ditenane. Udah berapa tahun di Pondok Al-Hidayah?
3: Di Al-Hidayah belum mondok di Al-Hidayah.
1: Mondoknya di mana?
3: Mondoknya di Ngunut Tulungagung.
1: Oh, tapi punya rencana mau ke Al-Hidayah?
3: Enggak ada.
1: Oh, sampean mondok di Ngunut Tulungagung?
3: Iya.
1: Kesini ini dari Tulungagung?
3: Benar.
1: Lah mondok kok malam-malam keluyuran?
3: Liburan, Pak.
1: Liburan apa?
3: Liburan sekolah.
1: Oh, sekarang liburan. Lah usah jempol-jempol.
3: Nggih, Pak, libur.
1: Lah ngoten berapa hari liburnya?
3: Masuknya tanggal 1.
1: Aku itu tanya liburnya berapa hari, enggak tanya masuknya
3: 10
1: tanggal
3: 10 hari apa
1: nah,
3: aja.
1: Nah, wes ngono, oke. Sekarang sebutkan beberapa surat yang pakai nama binatang.
3: Nama suratnya.
1: Iya. Yang lain
3: Alfil.
1: Alfil satu, Alfil artinya apa?
3: Gajah.
1: Nah, terus lain.
3: Terus Anamel.
1: Anamel artinya
3: binatang. Apa artinya? Mot-mot, Pak. So binatang loh.
1: Tiga lagi. Ayo, dua lagi. Yo, enggak usah nanya yang lain kok.
3: Coba berpikir Al-Baqarah.
1: Al-Baqarah artinya
3: sapi.
1: Wedok.
3: Itu.
1: Sampean bilang sapi kok sambil nunjuk ke saya. Coba,
3: yang cewek sapi.
1: Satu lagi Mas Julian.
3: Bentar, tak mengingat-ingat lah. Tiga maupun sebenarnya tiga.
1: Oh, kurang satu. Akeh kok. Yang sampean sebut tadi An-Naml, Al-Fil, Al-Baqarah. Satu lagi, masih banyak.
3: Teman-teman apa? An-Nahl, Pak.
1: An-Nahl artinya apa?
3: Lebah.
1: Nah, tawon, ya wes.
3: Okay.
1: 500.000.
3: Lho.
1: Lelambat tok. Lanang kok telmi telat mikir. 500.000, Beb. Lambat sampean cuma gitu tok.
3: Lah kesel bahasa yang telung agung kula.
1: Alasan. 500 plus sarung. Entek sarungku iki engko. Masih toh? Ayo, gak apa-apa, sok pabrike tak gawane. Ayo, itu Mas, kata-katanya dulu. Mas sarung mangga, ayo.
3: Sarung mangga, sarungnya apa Anza? Sarungnya dipakai, mangganya tak kembalikan.
1: Mangganya tak terima, peloknya tak antemkan. Hmm. Matur suwun Mas, keren.
3: Mau terima kasih sama Bibi Din ya, karena ya. Tadi sudah dibawakan qasidah Sholat Busro itu mahal sekali.
1: Ya. Maksudnya sebentar, kamu kok menganggap kalau sholawat Busro itu mahal sekali? Maksudnya?
3: Karena jarang dibawakan. Yang sering dibawakan Tibil Qulub.
1: Oh, enggak paham kamu. Tibil Qulub dibawakan, Busro dibawakan. Semua dibawakan.
3: Ditanyakan sama Azair. Beliaunya Bah Sobi.
1: Deh. Iya. Busro juga dibawakan. Oh. Biasa. Aku sering bareng sama beliau kok.
3: Kulo nggih sering, Bah.
1: Kapan?
3: Sekarang.
1: Ya Allah, aku ki suwe-suwe ketularan kok iki. Bocah ngene iki kena dike umpan pancing apa ora ya? Bon, matur suwun Mas, matur suwun.
3: Terima kasih, Bah.
1: Semangat Mas ya, semangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai suaramu bagus, tak suruh sholawatan Busro tadi. Hah? Enggak, suaramu enggak enak. Loh. Dari nada bicaranya aja aku itu udah ngerti orang ini suaranya enak apa enggak. Wong aku ki yo vokalis plus vokal gawe. Dah, gini ya. Banyak kok ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat surat dalam Al-Qur'an yang namanya pakai nama binatang kayak Al-Baqarah, An-Naml, tadi yang disebutkan tadi, Al-Fil, An-Nakhl, Al-Ankabut. Apa mana? Nah, wes saman biar tahu barokah itu seperti apa. Kan ini yang hadir di sini semuanya berharap barokah, betul? Yakin kalau barokah itu ada, betul? Nah, gini, ini ada hadis. Riwayat Ibnu Juhaifah. Hadisnya wonten Sahih Bukhari. Pun cerita mawon nggih, kersane waktune wis mepet iki. Suatu ket. Nggih, ngeten, saya pengin memantapkan santri-santri biar makin yakin dengan adanya barokah. Demikian pula jamaah yang di luaran sana. Suatu ketika Rasulullah sedang berwudu, yang membersamai Rasulullah saat itu sahabat banyak sekali, jumlahnya lebih dari 1000 orang. Perhatikan, lebih dari 1000 orang. Ketika Rasulullah wudu, ini sahabat Bilal tiba-tiba memarani, mengerki gitu loh. Ya, menghampiri, mendekat ke Rasulullah yang sedang wudu, dan sahabat Bilal mendoprok. Ustalah, sing penting sampean paham. Apa tujuannya? Menadai air bekas wuduknya Rasulullah. Kemudian air itu diusap-usapkan ke wajahnya, ke rambutnya, dan ke sekujur tubuhnya sahabat Bilal. Berharap barokah air dari bekas wudunya Rasulullah. Air yang menyentuh kulit Rasulullah yang mulia dan suci itu. Melihat yang dilakukan oleh sahabat Bilal, sahabat-sahabat yang lain fayabtadiruna biwudu'ih, yang sudah kadung wudu, mereka cepet-cepetan wudunya demi untuk mengejar tiru-tiru sahabat Bilal. Yang belum wudu bergegas berbondong-bondong rebutan kepingin mendapatkan air bekas wudunya Rasulullah, padahal jumlahnya sahabat 1000 lebih. Kira-kira kebagian semua apa enggak? Yang kenceng dok jawabnya, kira-kira kebagian semua apa enggak? Jelas enggak mungkin kalau kebagian semua. Maka faman asyaba tamassaha, sahabat yang berhasil mendapatkan percikan air dari wudunya Rasulullah ini, girangnya luar biasa, diusapkan ke wajahnya, ke rambutnya, dan ke semua bagian tubuhnya. Ini yang berhasil mendapatkan percikan dan bekas air wudhunya Rasulullah tadi. Wa man lam yusib, sedangkan orang yang tidak berhasil mendapatkan air dari bekas wudhunya Rasulullah tadi, akhadha min balali yadi sahibih, dia mengambil air dari tangan temannya yang basah kena bekas airnya, bekas air wudhunya Rasulullah tadi. Jadi koncone iku sing ketok tanganmu teles, awakmu oleh yo, iya aku oleh mot, candak cek diusap-usap noning wajahnya, ngalap barokah bareng ngalap. Makanya kalau di kalangan pesantren, santri-santri itu sangat-sangat-sangat meyakini yang namanya barokah. Sampai bekas minumnya kiainya itu jadi rebutan. Betul adik-adik santri? Pokoknya lek kiai habis minum, wah ini sisa minumnya, rebutan santri-santri, dorong-dorongan, jongkrok-jongkroan, saking pengennya dapat bekas air minum kiainya. Malah di pondok saya, anak-anak saya ini luar biasa semangatnya pengen mendapatkan barokah. Durung tak ombe blas wis dintekno. Jare alasane kan barokah isih utuh jare. Wong durung tak ombe sama sekali yo dintekno ambek arek-arek. Jare mumpung barokah isih utuh. Yo. Ada lagi. Ini didengerin apa enggak ini ya? Nah, iki riwayatnya Imam Muslim. Ndok nggone Bukhari ono, ndok nggone Muslim ya ono. Rasulullah ketika menjalankan haji, setelah wukuf di Arafah, ya mesti masuk wukuf untuk kolam pancing. Nah, kata dibantah kok karena arah iku mau. Rasulullah bergeser untuk menjalankan mabit di Muzdalifah. Ambil batu kerikil di situ. Kemudian Rasulullah menuju ke Mina, farama jumratul Aqabah. Yang mau memperhatikan ini dengan cermat, dengan seksama, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Rasulullah melempar jumrah Aqabah. Kemudian beliau tahallul awal. Jadi orang haji itu tahallulnya ada dua, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awalnya bisa sesudah lempar jumrah Aqabah, bisa sesudah tawaf, ifadah, dan sa'i. Kalau jumrah Aqabah dulu, berarti nanti tawaf, ifadah, dan sa'inya tahallul tsani. Kalau tahallul awalnya ifadah dan sa'i dulu, maka jumrah Aqabahnya tahallul tsani. Allahumma shalli ala Muhammad. Fayati al-hallaq, Rasulullah mendatangi tukang cukur rambut untuk tahallul, bercukur. Ketika Rasulullah bercukur, sahabat-sahabat ngepung, dimulai cukur rambut kepala, rambutnya dipegang sama Rasulullah, dikasihkan sahabat-sahabatnya, ini rambutku. Rebutan sahabat-sahabat pengen dapat rambutnya Rasulullah. Cukur lagi sebelah, pegang sama Rasulullah, ini tak kasih rambutku. Rebutan cukur lagi, pegang, ini rambutku. Rebutan cukur lagi, kasihkan. Rebutan cukur lagi, kasihkan. Cukur lagi sampai rambut Rasulullah habis dicukur, Rasulullah gundul. Makanya orang haji, terutama haji yang pertama, nah itu sunnahnya tahallulnya itu plontos. Lanang nek wedok kanggo nanggo dewe tok plontos. Jadi banyak sahabat yang menyimpan dan memiliki rambut mulia, rambut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. banyak sahabat yang menyimpan rambutnya Rasulullah. Nah, ketika ganti generasi tabi'in, ini kan rambutnya Nabi itu dipakai apa? Yustashfabih, dipakai tombo. Jadi rambut itu direndam, kemudian digawe tombo, sehingga betul-betul dijadikan jimat. Diwadahi, nek cara saiki ya botol, nek bahasa Arab girbah. Alah sampean gak ngerti, pokok diwadahi botol. Setiap satu helai rambut diwadahi satu botol, satu botol, satu botol, satu botol, disimpan. Nah, ketika zaman tabi'in, tabi'in itu santrinya sahabat, ini dikhawatirkan ada pemalsuan. Makanya kalau ada orang yang ngaku nyimpen rambutnya Rasulullah, ditanya, min aina ashabta, engkau dapat rambutnya Rasulullah itu dari mana? Ashabtu min siapa. Loh, ini dikhawatirkan palsu. Iki rambutnya Kanjeng Nabi tenan tegak. Jangan-jangan rambutnya Abu Jahal. Ayo, nek ana wong aku duwe rambutnya Kanjeng Nabi, ditakoki, awakmu oleh teko sapa? Orangnya bisa dipercaya apa enggak? Ini bener-bener rambutnya Rasulullah asli apa enggak? Yo nek rambutnya Kanjeng Nabi, lah nek rambutnya engko nang rambutnya Bathara Kala. Gitu loh. Paham nggih? Sehingga tokoh akal biru tabi'in namanya Muhammad ibnu Sirin itu mempunyai murid yang namanya Abidah didawi. Qultu li Abidah, indi sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mempunyai sehelai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asrabtu min qibali Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendapatkan rambutnya Nabi ini dari sahabat Anas bin Malik. Yo, sangat terpercaya Anas bin Malik itu menjadi khodam, menjadi juru ladi, pelayan keluarga Rasulullah selama 14 tahun. Yo, sangat pantas kalau beliau mempunyai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki disimpen, dikum, dinggo tombo, ngalap barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba bayangkan adik-adik santri, andaikan sampean menyimpan dan mempunyai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perasaanmu, bagaimana bahagiamu? Sehingga Abidah ketika didawuhi sama gurunya Syekh Muhammad ibnu Sirin, Abidah mengatakan, lau kanat li sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la habba ilayya minad dunya wa ma fiha. Andaikan aku mempunyai sehelai saja rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi riwayat, ini yang menceritakan Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, berarti saudara perempuan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang belakang bisa mendengar suara saya? Nah, Rasulullah niku kagungan jubah. Bu, kok aku ngerasa enggak didengerin ya? Dan jubah itu paling sering dikenakan oleh Rasulullah. Sering banget dipakai oleh Rasulullah. Gamis. Adik-adik santri, itu yang dipakai. Misalnya pernah lihat Habibidin pakai jubah? Ya Allah, sering kan? Lah biasanya luarnya itu kan masih ada rangkepannya lagi. Komis namanya. Ketika Rasulullah wafat, baju gamis itu disimpan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma qubidat, ketika Sayyidah Aisyah sudah wafat, gamis itu disimpan oleh Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq, saudari perempuannya Sayyidah Aisyah. Oh, itu tinggal rebutan sama sahabat-sahabat, tinggal rebutan. Kuna nagsilu biha kanggo apa liyustashfa biha,

0: meriwayatakan ngeten albisu ni'alaka ya Allah ya Karim albisu ni'alakumus sufar fa innaha taqdi hajatikum, pakailah sandalmu yang warnanya cerah. Kalau kamu lagi punya hajat, pakailah sandalmu yang warnanya cerah, karena memakai sandal warna cerah itu bisa membantu terpenuhinya hajatmu, tercapainya keinginanmu. Kanjeng Nabi dawuh. Mendengar dawuhe Kanjeng Nabi iki, Sayyidina Ali langsung dawuh. Iki dirungokno ta gak ya aku ngomong ini. Jadi kalau pengen kesampaian hajatnya, pakai sandal yang warna cerah iki penting, terutama gawe nagih utang. Iya, atau ngelamar pekerjaan. Cek gampang keterima. Lu mendengar itu Sayyidina Ali terus dawuh ngene. Kalau ini yang dawuh Sayyidina Ali, man labisan na'lal aswad lam yazal fi ghammin wa karab. Sopo sing senengane gawe sandal warna ireng, wong iku gampang sumpek, gampang susah. Akhirnya do nontok sandale dhewe-dhewe. Kalau yang ini yang dawuh Sayyidina Ali, sandalmu apa maneh sandal warna ireng, sandale gasapan. Sing ngomong astagfirullah ya padahal bendino enggak sapi iki andale kancane. Nah, terus ini perlu diperhatikan juga, barokah itu enggak sembarangan. Barokah itu apa sih? Subutul khair al ilahi fi syai'in. Adik-adik tolong perhatikan, iki sing paham santri. Subutul khair al ilahi fi syai'in. Jadi kebaikan yang terdapat pada sesuatu yang itu merupakan anugerah pemberiane Gusti Allah, itu barokah. Sehingga sesuatu itu ada barokahnya dengan sesuatu yang enggak ada barokahnya beda. Beda banget. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah adik-adik, sama-sama air. Ada yang mengandung barokah, ada yang tidak mengandung barokah. Air sebotol diaturke ke Habibidin, dibacakan doa. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Bismillah, kasihkan air satu botol, atur ke kiai, nyuwun doane kiai ngene ngene ngene ngene ngene dongani
1: Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi.
0: Nah, biasanya kan Sulastri Sumiati, Sulastri Sumiati, Fitri Fitri Fitri Fitri Fitri. Terus lagi yo S3 kan gak apa-apa, 3S boleh, S3 boleh. Nah, 3S itu berarti S-nya berapa jumlahnya? Lah iya berdoa ya. Menoe berdoa kok. Lah iya Mbak Fitning Fitri. 3S, S-nya jumlahnya berapa? Lah nggih S3, aku gak ngomong S7. Air tadi setelah dibacakan doa bisa jadi wasilah. Orang sakit minum air itu alhamdulillah sehat. Anak nakal dikasih minum air itu alhamdulillah taat. Otak sing detel bebel garis mereng oon diminumi air itu alhamdulillah padang cerdas. Lu ngomong cacik gak percaya barokah, dan itu terbukti. Maka sama-sama tempat, ada yang barokah, ada yang enggak barokah. Lah lawannya enggak barokah, lawannya barokah itu namanya musibah. Bareng
2: musibah.
0: Yes. Ana panggonan iku barokah, ana panggonan iku musibah. Tempat

yang dipakai khatmil Quran, dipakai zikir, dipakai sholawatan, dipakai ngaji, tempat itu jadi barokah. Tempat dinggoni bangunan, terus tiap waktu dinggo ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep goyang titik jos. Tempat itu jadi paham? Sama ibu-ibu lambe dinggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan lambene dadi semangat dong sayang.

0: lambene dadi lambe dikae wong lanang sakarepe dhewe wong wedok diku kalah-kalahan mosok yah mono yah mene nek ene apa-apa kon atau dijarum dengan rata dijak musyawarah wong rumah tangga iki mesine enake ya apa le ya durung wong loro kurang ya apa aku ngalah nang sampean sampe kapan aku dikon lambene dadi iki sik sik titik Mbak Fitri Fitri nek kepengin luwih dawa kapan-kapan ngundang maneh lho nggih. Pakaian juga begitu, sarung yang ono, sarung ki ono sing mengandung barokah, ono sing mengandung
1: musibah.
0: Sopo ngomong mengandung manuk, mengandung manuk. sama-sama sarung lho. Lek sarung lek digawe maca Quran, digenderes, digawe selawatan, tinggo zikir, tinggo ngaji, ya dadi barokah sarunge. Sarung ge nyolong petek. Dikae adu doro ya dadi paham nggih makane wis ringkes iki bareke nang mari lha saiki iya ta kiai-kiai ku ono barokahe sing ngene tak jelasno sampean al barokatu ziyadatul khair barokah itu bertambahnya kebaikan wala takunul barokatu illa fi khair barokah enggak terdapat barokah enggak bakal ada kecuali dalam kebaikan wala tudrakul barokatu illa bil khair barokah enggak mungkin didapat kecuali dengan kebaikan wala takhrujul barokatu illa min ahlil khair dan barokah enggak bakal keluar kecuali dari orang yang ahli kebaikan Allahumma sholli ala Muhammad barokah niku tambahi kesaenan barokah namung wonten ing dalem kesaenan barokah namung saged diperoleh kelawan kesaenan barokah namung saged medal saking tiang ingkang ahli kesaenan understand? Sekali lagi saya ulang barokah itu bertambahnya kebaikan barokah hanya ada pada hal-hal yang baik barokah hanya bisa didapatkan dengan cara yang baik barokah hanya keluar dari orang-orang baik Allahumma sholli ala Muhammad nah kadang ono sing gak seneng to kenapa sih lek ono kiai ngono kae are-are rebutan salaman terus tangane dicaucupi wolak-walik ngalap barokah maaf apa iya tangannya kiai ono barokahe eh tangan itu sering dipakai pegang mushaf tangan itu sering dipakai pegang kitab sering dipakai buka lembar demi lembar Al-Quran lembar demi lembar kitab untuk mentaklim dan mentarbiah santri-santrinya untuk menebarkan cahaya Allah kepada umat dan tangan itu sering pula dipakai untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada masyarakat menjadi cahaya ilmu bagi umat tangan itu sering dipakai untuk menolong sering dipakai untuk membantu sering dipakai untuk zikir muter tasbih sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulikah sulikah sulikah sulikah wer ya pantes lek tangane barokah. Ngono lho. Lek tanganmu nggo duduli pokong. Nggo ngenang ngene joget, nggo anteman-teman, ya gak mengandung barokah blas. Nene kadang arek-arek ilus kadung ketemu. Ya iki sing kiai temen, maaf, sing kiai temen, ulama temen, sing alladzina hum warasatul anbiya. Lene sing ceramah ki gak ulama blas, gak kiai blas. Yo santrine kiai ngono ae aku, padha karo sampean. Aku wis aja-aja sampean. Sing padha oone iki. Lho ngono ae kadang-kadang arek-arek ya Allah ya Karim, makanya mohon maaf ya, kayak misalnya Habibidin, para habaib, para kiai, kiai alim diajak disungkemi, diajak salaman gak kerso, bukan karena sombong, bukan karena angkuh. Mohon maaf banget, satu mungkin karena capek, mungkin dia lelah. Yo. Atau kondisinya kurang sehat. Ngono lho. Demi Allah, bukan karena sombong, bukan karena angko. Lha iku terus di framing karo netizen-netizen yang maha benar dengan segala firmannya itu. Habibidin sombong, diajak salaman ndak mau. Misalnya Anwar Zahid sombong, perilakunya enggak sesuai dengan cocotnya. Loh, kadang-kadang gitu. Lah terus meneng ini siji dijak liane gak, engko yo gak karo-karuan. Terus wong-wonge kadang-kadang over. Saya itu balak-balik, kedengkek tangan saya itu. Balak-balik, kadang begitu salaman kejendek cek krepes. Lek salaman iki koyo pendekar iku lho. Cek krepes. Lah tanganku kan ringke. Aku tiwas gak pasang kuda-kuda rek. Tak tono lemes ngene nang krepes. Iki lek keprek-keprepes iki balak-balik aku. Lek wis iso nyekel karepe gak dicul-culno, liyane lho kaya-kaya gak bagian. Bau atek-batek aku kedelinges perkara ngono iku balak-balik. Tekan jupe pager dene wis iso nyekel candak cek gak dicul-culno. Wolak-walik kebatek, wolak-walik disosori sampai yakin aku tahu jempolku klebu cangkeme. Bareng tak batek iki gidale katut. Ayo lek wis kadung ngono iku coba. Nggreget no kok Lah iya itu tangannya mengandung barokah. Iya tadi loh, barokah itu adanya pada kebaikan. Barokah hanya bisa didapat dengan cara kebaikan, dan barokah hanya keluar dari orang-orang yang ahli kebaikan. Nah termasuk yang dihormat haulnya hari ini guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, jelas mengandung barokah. Lesannya barokah. Ya iyalah, lesan itu sering dipakai baca Quran, sering dipakai zikir, sering dipakai bersolawat, sering dipakai menasihati orang, menuntun kebenaran kepada banyak orang, mengandung barokah lesane. Lanek lambemu gomisah misuh, sehingga lesan itu doanya diijabah sama Allah. Kadang dongone iki biasa. Saya berkali-kali saya ngomong, kalau soal urusan mandine dongo, saya lebih percaya sama kiai-kiai sepuh sing dusun-dusun, sing pelosok-pelosok walaupun enggak fasih. Karena saya yakin lesannya jarang bohong. Lesannya banyak berzikir, nyambung ke Allah. Aku lek ono kiai sepuh sing desa-desa ndonga, tak amini tenanan aku. Mantep aku. Aku yakin wong ikhlas. Gak fasih gak? Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Ora iso nduk wa afiatan ra iso wa afiatan fil jasadi. Wajiatan tampil ngilmi wa barokatan fil rezeki. Tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Ki aku nek amin tenanan kok. Aku yakin kuwi mandi, soalnya kiai model ngono ku gak iso gawe proposal. Yo gak tahu ngrubah kwitansi. Yo gak intake ning nang pendopo kabupaten. Yo gak kepingin jabatan. Gak kepingin dadi ngene, dadi ngene, dadi ngene, dadi ngene. Gak dadi pengurus ngene, pengurus ngene, pengurus ngene. Gak iku sing mandi-mandi. Lah sing rebutan jabatan pengen dadi pengurus ngene, gak kira mandi dongane. Wis ra ngono iku Mas yo fasih kaya apa? Males aku kon ngamini. Rabbana ajina Alah hatina sik kurang fasih sian. Ajina.
1: Fid dunya hasana. Wa fil akhirati
0: hasana. Kila muni khai sampai intil-intile ucul. As males aku.
2: Woi. Woi.
0: Lah sing kiai-kiai sepuh kiai tenanan niku ditawani jabatan. Mboten kula mboten pantes. Liyane kula mawon. Pasti gitu. Jangan-jangan saya enggak pantas menduduki jabatan ini. Saya enggak pantas, saya enggak layak, saya enggak bisa apa-apa. Saya dhaif, saya fakir, saya lemah. Biar beliau saja yang lebih mampu, beliau saja yang lebih layak. Ngono. Gembien. Kiai mbiyen. Kiai dulu. Ya udah aku bakas kiai dulu kok ngapain mbok hubung-hubungno dengan kiai sekarang? Aku tuh bakas kiai dulu. Berantem isi sana. Halo? Halo? Makane mandi, Nduk. Walaupun dongone iki wis ya Allah gak mbejaji dongoe. Nyel Jawa iki lho dongoe, gak ono arepe blas. Ngono. Ngloro untu iki disowo godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Waras kok. Lho, saiki ono kancamu lara untu wacana Fatihah ping 77 sebulno, lek gak tambah mentek-mentek. Gak perkara Fatihah e sing gak mandi, lambemu.
2: Hoi.
0: Dongane lara udun niku mau kidul kono ana Semar gawe pundung. Upil kuwi rung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cungtekno upil irung. Diusapno udun waras kok. Lho, aku iso critani mari praktek aku. Udunun Semat cilik teng teng teng teng. Larane gak karo-karo adem panas awak. Sore-sore aku eling, ana donga mandi. Wocok kidul kono ana Semar gawe pundung. Upil kuwi rung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutekno upil rung, nanti aku pas meler dadi oleh akeh aku. Langsung tak usep-usepno sret. Lho temen, lho sore tak wocok alhamdulillah. Menehi suke udune langsung manak telu. Ayo coba. Lu dongone podo, mandine kok gak podo. Lambinya yang baca itu yang gak sama. Makanya koyok ini ki panggonane ning fitri ki dinggoni sholawatan karo dinggoni dangdutan mesti asarnya berbeda. Nek dinggoni sholawatan ini ki barokah, mulane undang maneh tahun ngarep. Nek iso setahun ping pindho ping telu. Setuju? Wis tak promokno. Tapi yo aku dijak. Gue budal dewe kaya Hongkong, Taiwan tak promokno wis roh dalane budal dewe mulane wingi aku ne Hongkong tak tinggal roh dalane mangkat dewe aki merambe aku balik ini budal lo nih gak balik meneh no. Kene sing menguasai wilayah ditinggal.
1: I love you semuanya.
0: Niki nduk ulama-ulama sing warasatul anbiya. Mulane ulama warasatul anbiya. Yang diwarisi apa? Setidaknya ada tiga yang diwarisi. Ada yang yarisu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya. Ada yang yarisu af'alahu, mewarisi tindakan dan perbuatannya. Ada yang yarisu akhlaqahu, mewarisi karakter akhlaknya. Mulane klasifikasi ulama itu ada yang disebut al-alim bareng. Ada yang disebut al-abid bareng. Ada yang disebut al-arif bareng. Jadi ada tiga, al-alim, al-abid, dan al-arif. Nek cara Jawa, kiai iki ana telu. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Pokoke or-or, kiai tutur sing ahli pitutur, ahli nasihat, ahli mulang ngaji. Kiai catur yang ikut percaturan politik. Kiai sembur, abape mandi. Jadi ono kiai tutur, ono kiai catur, ono kiai sembur. Nah, sing paling nelongso nomor papat, kiai nganggur. Kepengin dadi kiai tapi gak duwe santri. Ndok masyarakat yo gak dikanggokno. Tonggoe selametan iki lho kelalen gak diundang. Jan nganggur ketekur. Iki wis nelongso, ono sing luwe parah nomor 5, kiai ngawur. Gak iso ngaji tadi kiai mondoke nanti gak cetho kiai ini sopo gak jelas sanat ilmune gak jelas mubtada khobar lo gak iso ceramah totok ndindi wonten apa mboten wonten apa mboten wonge teko manggone nang ngisor tanah panggung wonge gawe celana tas sarung bajune lengan pendek ta panjang. Bajunya warna apa? Sarung baju panjang putih sarung. Pecine warna putih ta ireng? Sing putih aman. Wonge lungo tang adat. Kau no sing adek kok. Sing adek cuma aku to. Loh, berarti maksudnya aku. Matur suwun. Mangkane talah diteliti sik ning Fitri, iku ngajine nandi, gurune sapa? Sanad keilmuane kaya apa? Cetha tak gak. Maca ayat Quran keliru kabeh, maca hadis yo gak cetha. Piye ngawur jenenge? Nglantur yo ngawur yo nglantur jenenge. Lah nek iki sing tenanan iki, satu al-alim ini alladhi yarithu akhlaq. Alladhi yarithu aqwalahu, yang mewarisi dawuh-dawuhe nabi. Niki disebut al-alim. Anjane wonge alim tenanan tuh, pintere tenanan, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Nahwu, sorob, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek balaghah, melontok tok tok tok tok, mangan kitab entek 1758. Wis takoni apa wis gak ono sing bali. Pinter ilmune sundul langit sampai iso ngraji entut. Ngraji angin wis umum. Akeh ngraji entut lagi metu tut krok krok krok stop. Ini al-alim. Pinter dalil tos tos tos tos. Pokoke nerangno iki dalile iki. Iki dalile iki. Iki dalile iki menonjol dari segi keilmuan. Yang kedua al-abid, menonjol dari segi ibadahnya, amaliyahnya. Mungkin kealimannya kalah karo al-alim, tapi ibadahnya top, sholatnya top. Anggur bengi entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Cerekal meneh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Cerekal meneh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Cerekal meneh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Ahli poso, semua puasa sunnah dikerjakan. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, Ayyamul Bid. Terlalu dikerjakan. Senin Kamis gak tahu telat. Kapan dino Senin mesti nyenen, kapan dino Kamis mesti top ibadah. Nah, sing nomor 3 niki al-arif, ini yang mempunyai ketajaman mata batin. Kealimane gak supiruo mungkin, abidnya juga biasa-biasa, tapi punya ketajaman mata batin. Lah wong pian ngarani waskito, ruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah. Niku maksudnya weruh lek nang jero sumur ana banyune. Weruh. Ngene, Nduk. Terus no takai. Lek kiai-kiai Indonesia ini istimewa lho. Allah yarham Mbah Mun, kiai-kiai. Kiai-kiai Indonesia ini istimewa. Mungkin nek alim, abid, arifnya kalah karo kiai-kiai luar. Wong kitab-kitab sing muktabar sing dipelajari nang pondok-pondok pesantren, pesantren rata-rata yo karyanya ulama-ulama luar. Rata-rata ada karya ulama Indonesia yang alhamdulillah belakangan ini manuskrip-manuskripnya mulai dikumpulkan. Karya Syekhona Khalil Bangkalan, kuantah karya-karya kitabnya masih baru mulai dikumpulkan. Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Termas, Syekh Nawawi Banten, kata karya-karya kitabnya masih mulai dikumpulkan manuskrip-manuskripnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tapi sementara yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren yang dipakai rujukan-rujukan, coba karyani wong kono. Sama adik-adik santri lek ngaji kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar, iku karyane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Orang mana itu? Orang Isfahan. Isfahan itu Iran. Tempatnya di sebelah selatan Teheran. Waktu saya belum pernah ke sana itu. Lho sing ngarang kitab Takrib wong Iran. Ngono, sampean lek ngaji Fathul Muin, iku karangane sapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Orang di Malibar, Rumangsamu Jogja, Malioboro. Malibari, Malibar itu India Barat. Yang ngarang kitab ora iso ya ora laris ki lambemu. Sing ngarang kitab Fathul Muin wong India Barat, Rumangsamu wong Porong. Halo? Paham tak gak to iki? Ayo sing ngaji hikam. Sing ngaji hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong Iskandaria, Mesir. Adik-adik sampeyan sing ngaji Alfiyah, iku karangane sapa? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi, wong Spanyol. Lho hebate lho, sing ngarang kitab Alfiyah ki wong Spanyol, tapi yang banyak menghafal Alfiyah santri-santri Indonesia. Ayo coba. Spanyol iki saiki wis gak ono sing hafal Alfiyah, ribut El Clasico bal-balan. Pemane iki menang tak kalah wingi Spanyol iki. Dro pertama baru kuwi terus menang ya toh. Ndelok TV terus, ceramah terus, ndelok TV terus ya mengikuti berita. Jadwal iki sedina 3, 4, 3, 4, 3, 4. Lah iya kayak ini tadi saya kan maaf, saya lambat, maaf sayang, maaf. Saya ini dari Poncokusumo Malang sana loh. Jauh Neng Fitri, makane tadi gak teko-teko sih arek iki jarene Neng Fitri kon. Dinteni wong sakmene akeh arek gak teko-teko jarene. Saya maaf Neng, saya dari sana datang jam 8 langsung naik ngaji. Turun jam 10 kurang seperempat. Langsung naik mobil wer. Kesini saking buru-burunya kepengen ketemu besti saya, juga saya pengen ketemu sama jenengan. Saya buru-buru. Demi Allah tadi saya enggak mampir karaoke Neng, enggak saya. Langsung kesini, itu saya digremeng ya. Lah terus wes tala. Jadi sana dari segi keilmuannya, oke, abidnya kalah. Imam Mujtahid itu sehari sholat sunnahnya enggak kurang dari 200 rakaat. Ayo sekian yang hadir di sini, siapa yang setiap hari sholat sunnahnya enggak pernah kurang dari 200 rakaat, ngacung. Ayo langsung tak kasih hadiah besar. Aman Neng, aman, hadiah besarnya enggak keluar karena enggak mungkin ada. Artinya gini loh, kiai dulu itu ilmu betul-betul dipraktekkan, betul-betul diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan hanya ilmu tapi juga amal. Lah santri sekarang pinter memang tapi amalnya nol. Maaf. Ujian nahu nilainya songo, ujian sorob nilainya songo, mantek balaghah nilainya songo, tafsir hadis nilainya songo, ujian fikih nilainya songo, tapi sholat subuh yo jam songo. Lene biyane diamalno, mangkane nasihate ampuh. Karena apa? Ana awwalu fa'ilin 'ala ma amartukum bih. Aku pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Lek aku ngomong, aku nglakoni dhisik. Mulane mandi. Masa iki ngomong tok. Sual bedah kecantol katil gak gelem dondomi. Kakean kocah, kakean dalil gak gelem nglakoni. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nang isor tanah panggung. Wedok ta lanang? Wes cukup, aku tak terus-terusan untuk aku mesti ku. Aku seru harai kok. Kiai bian ku ono arek nakal, rong puluh arek nakal dipidato ni gak suwe, 5 menit tok dikongkon tobat. Mene sing songolas tobat, langsung tobat sing songolas. Kari sitok tok sing nakal. Akhirnya arek songolas si suwan kiai ini matur suwun yai, konco kula rong puluh nakal kabeh. mantun dipidatoni yai saiki sing 19 tobat yai alhamdulillah, tapi tesih enten setunggal sing nakal yai dereng tobat. Jere kiyaine, "Ha apa? Sing siji ku gawe obong-obongane neraka iku." "Kuwi neraka ya butuh obong-obongan kok. Oleh gak ono isine lah gak murup neraka." 20 lho arek nakal dipidatoni 5 menit langsung tobat sing 19. Saiki ana arek 20 nakal ngelumpuk dipidatoni Abah Hanza 2 jam. Mene sing nakal dadi selikur. Soalnya ketambahan sing pidato.
2: Apa guyumu kok setuju ngono modele?
0: No. Abidnya juga kalah, maaf.
2: Eh, gurune Imam Syafi'i, Kiai Waqi' Ibnul Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, namanya Syekh Waqi' Ibnul Jarrah. Iku tahu dawuh. Nasta'inu 'ala thalabil hadis bisawm. Aku nulis kitab nek gelek hadis iku tak pasani, gawe poso aku. Gak sembarangan comot hadis aku. Poso aku menseleksi hadis yang benar-benar sahih mutawatir. Poso. Wa nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bih. Aku lek ngapalno hadis tak amalno, tak lakoni, makane otomatis apal wong tak lakoni. Halo? Jadi ilmunya betul-betul mantep untuk nggone ati, akhirnya terekspresi keluar menjadi amal soleh. Lah saiki arek-arek saiki, jangankan mancem ndok ati, ilmu ku nyentel ndok utek ae ndak. Arek saiki ku ilmune nyentel ndok HP. Mulane kitabe duduk Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Sanate sampai Syekh Google radhiyallahu anha. Torikoe internetiyah. Kiai Bian mulang ngaji lho nduk, dintu polo jengkeng cetet abang biru gak lampune disko. Gak wani gerak, gak wani obah, mergo hormat nduk kitab iku ana ayat Quran, nduk kitab iku ana hadise Kanjeng Nabi, gak wani gerak sampai pucet. Santrine takon, "Yai, njenengan sakit kok pucet?" "Gak popo aku. Pucet jenengan sakit?" "Enggak, wis ayo terus ngaji bareng wallahu a'lam bisawab." Kitab ditutup, ngadeg sarung dikipatno krotok-krotok kolot jengking 5. Masya Allah, takzimi. Arek saiki, arek lanang-lanang iki salat iki sarunge dileboni nyamuk siji ae, ginjal-ginjal polae. Ate nyamuke wedok muser nduk selakangan.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Dani, kamu gak kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Star FM. Apa kabar malam hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan baik, dan tentunya semoga semuanya hari ini masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta. Kembali lagi hadir menemani Anda di MK malam hari ini, Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget, spesial edisi hari Rabu malam Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2026. Wow, udah ganti bulan ya. Udah bulan Juli ternyata, bulan 7 ya. Iya, semangat baru, semoga bulan ini awal yang baik buat kita semuanya. Dan semoga apa yang belum bisa tercapai di bulan lalu, bulan ini bisa tercapai semuanya ya. Untuk mengawali bulan ini gitu, boleh dong merapat di DMK bareng Lia di sini, silakan di 0851 8606 9984-nya. Sekali lagi nih di 0851 8606 9984. Bareng apa? Bareng Habu Top dong, obat herbal Ramon Harap yang paling top. Ada juga Vitama untuk kesehatan mata Anda, dan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Leo ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya dimanapun Anda berada malam hari ini yang lagi dengerin Lia di sini ya. Jangan ragu-ragu buat ikutan merapat bareng Lia. Eh kan, biasanya ada nih yang gasik banget SMS, WhatsApp ya, yang sudah monitor, Lia ucapkan terima kasih. Ada juga yang cuma dengerin aja ya, Mbak Lia aku mau atensi tapi masih malu-malu soalnya belum kenal. Nah, gak usah malu-malu ya, di sini semuanya malu-maluin katanya. Jadi gak usah malu-malu ya. Kirimkan aja WhatsApp, SMS maupun teleponnya, kita gak pilih-pilih kok, semuanya sama ya kan. Jadi tenang aja, boleh kok yang mungkin belum pernah gabung, mau gabung tapi malu, gabung aja biar menambah saudara juga ya kan, biar kenal juga sama yang lainnya.

Boleh dong Lia sapa-sapa dulu yang udah merapat bareng Lia di sini. Ada Mas Andre. Halo, selamat malam Mas Andre ya. Ya, dan juga ada Bu Tuti yang ada di Gerabak, Mbak Sri di Purworejo, Mas Dani juga. Bapaknya Naura, Mama Nadia di Poncowarno, selamat malam. Mas Haryanto yang ada di Pagedangan. Ada Bu Yati juga. Siapa ini yang udah gabung lagi nih? Nomornya 3789. Soalnya belum dinamain ya. Selamat malam, selamat bergabung. Pak Sutar, Kang Sripit juga selamat malam. Mas Sandy, selamat malam Mas Sandy. Jangan dengerin aja, biasanya juga atensi. Kemudian juga Bu Asi, selamat malam buat Ibu Asi, saya selalu. Mbak Yaya cantik. Selamat malam juga buat Mbak Yaya cantiknya ya. Tadi udah dibuka dengan boneka cantik, secantik. Cantik siapa? Secantik Lia lah. Orang lihat cewek kalau ganteng kan serem ya. Aduh, aduh. Kalau gitu Lia kasih lagu berikutnya dulu. Udah Lia siapin di sini biar makin semangat ya malam hari ini ya. Harus semangat, nggak usah ngantuk-ngantuk. Walaupun malam hari tetap harus semangat. Ada Jangan Rayu-Rayu. Siapa nih di sini yang suka dirayu? Nanti Lia juga mau ngerayu sobat Stara FM. Ngerayu apa ya? Ya nantilah, pokoknya ada. Jangan.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.

Mama, nanti lama-lama Lia ngantuk dong nungguinnya ya. Iya ya. Pokoknya jangan tunggu lama-lama buat Sobat Star FM untuk beli apa? Beli Habutop ya. Jangan tunggu lama-lama dong, nanti sakitnya tambah parah. Jangan tunggu lama-lama, nanti proses penyembuhannya juga semakin lama ya. Nah, sebelum parah, silahkan diatasi menggunakan yang namanya Habutop, obat herbal lamon Arab yang paling topnya. Biar nggak makin parah, biar nggak kelamaan, biar cepat sembuhnya, dan biar cepat juga proses penyembuhannya. Jadi buruan, nggak usah tunggu lama-lama ya. Datang langsung ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kota Winangun. Terus juga boleh nih beli langsung di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Habutop herbal yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi ya Sobat Star FM, karena Habutop ini 100% herbal alami. Ngapain sih nunggu lama-lama, nanti abis loh di apotek ya. Karena Habutop ini alhamdulillah banget ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak yang cocok pakai Habutop, alhamdulillah udah ribuan orang yang membuktikan hasil dari Habutop. Sekarang giliran Anda, yang repeat order terus ada, Lia ucapkan terima kasih banget. Yang udah pada beli 5 botol, 4 botol, Lia ucapkan terima kasih banget ya. Udah langganan terus nih kayak Bu Ar, tuh langganan Habutop, Butika langganan Habutop, Pak Yanto di Marun langganan, Mbah Ahmad juga langganan Habutop, luar biasa ya. Pokoknya yang lain boleh nih, silakan. Mama Asrof juga ya. Ini Mama Asrof juga pengguna setia Habutop, minyak herbal Sultana juga, Lia ucapkan terima kasih. Pokoknya terima kasih banget buat semuanya yang udah pada percaya dengan Habutop, karena emang sepengaruh itu terhadap kesehatan kita ya. Habutop ini bagus menjaga daya tahan tubuh Anda, meningkatkan imun tubuh Anda, jadi badan Anda tuh gak gampang sakit, tidak gampang tertular penyakit juga. Buat Anda yang lagi ikhtiar nih dengan kesehatannya, barangkali Anda punya diabetes, ya pengen sembuh, kemudian juga Anda punya gejala stroke, nah, segera minum Habutop. Yang asam urat rematik juga bisa, asma, jantung, liver, TBC, kemudian juga radang tenggorokan, vertigo, wasir ya, atau ambeien, silakan ikhtiarkan menggunakan yang namanya Habutop. Yang ngasih kesembuhan memang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai manusia ikhtiarnya jangan pernah putus. Jangan pernah putus asa juga, tanamkan keyakinan di dalam hati Anda, di dalam diri Anda bahwa Anda bisa sembuh ya. Karena semua penyakit pasti ada obatnya. Tergantung Anda mau ikhtiar atau enggak. Sambil ikhtiar, sambil dikencengin juga doanya biar sama-sama imbang. Kemudian juga imbangi dengan pola hidup sehatnya ya Sobat Star FM. Contohnya istirahat yang teratur, jangan suka begadang. Kalau Anda udah tahu tubuh Anda itu lemah, tubuh Anda sakit, diajak begadang sampai pagi jam 4 baru tidur, nonton apa? Drakor? Siapa itu? Kayaknya Mbak Yaya ini ya. Jangan nonton drakor sampai larut malam, sampai pagi ya, ingat kesehatan Anda. Kemudian juga jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang. Terus sempatkan ya 5 menit lah paling enggak ya, 10 menit, 15 menit bagus nih. Olahraga setiap harinya di pagi hari ataupun sore hari ya. Terus minum Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul menggunakan air hangat. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, sore atau malam hari 2 kapsul menggunakan air hangat. Insya Allah badan Anda bakalan sehat dan tentunya enak buat beraktivitas. Nah, buat Anda yang mau beli Habutop wilayah Pejagoan, jangan lupa bisa merapat lagi ke apotek Tahir Farma Kuayuhan. Tahir Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan ya, di situ ada apotek. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Pramudia. Apotek Pramudia di dekat Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Buat warga Sruweng, jangan lupa merapat ke apotek Kian Sehat di depan RSPKU Sruweng ya. Di situ juga ada Habutop, vitamin dan juga minyak herbal Sultana.
wilayah Buayan, Gombong dan sekitarnya silakan bisa beli di apotik Untung Farma di dekat NS Purwogondo ya. Kewarasan di dekat situ ada apotik Untung Farma di perempatan ya. Ke selatan dikit ada apotik Untung Farma. Kemudian juga Anda bisa beli di apotik Rowokele buat Anda yang berada di wilayah Rowokele. Bisa juga beli di apotik Taher Farma 8 di daerah Demang Sari Ayah. Dan juga bisa beli di apotik Taher Farma 2 di daerah Jatiroto. Ya, untuk area barat ya. Kemudian juga buat Anda warga Bulus Pesantren. Hai, warga Bulus Pesantren yang sudah setia dengan Habutop. Mau beli Habutop lagi di mana, Mbak Lia? Di apotek yang Kin Sehat udah ada belum? Sudah ya. Jadi silakan merapat ke apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Stoknya banyak melimpah. Ya, sebelum kehabisan, jangan sampai kehabisan lagi karena biasanya di situ 2-3 hari habis, 2-3 hari habis. Jadi buruan Anda yang mau beli Habutop merapat segera, jangan sampai kehabisan. Wilayah Ambal juga juragan-juragan Ambar, warga Ambal jangan lupa merapat ke apotek Ambal. Di Barat Pasar Ambal ada juga di apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda ya sobat. Kalau belum paham, silakan tanyakan langsung ke nomornya Star FM di 0851 8606 9984 nya. Yuk ah, Lia pengen ketemu dulu. Ketemu siapa? Ketemu sahabat Stara FM dong. Ada siapa nih yang udah gabung? Ibu Tuti, halo selamat malam Bu Tuti. Puterin dong boneka cantik dari India. Boleh dilirik tapi tak boleh dibawa ya. Dilirik doang. Aduh, pengennya bawa kabur Bu Tuti. Salam spesial buat penyiar pujaan pendengar. Terima kasih udah dibaca. And semoga diputar cepat keburu ngantuk habis konser panas-panasan. Waduh. Capek ya Bu Tuti. Habutopnya diminum Bu Tuti. Ini juga pengguna setia Habutop. Terima kasih Bu Tuti ya. Ada di belakangnya Mas Andre. Ikutan gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama barusan muncul ya. Salamnya buat Bunda Evita, Bunda Julit, Ibu Asih, Butika, Bu Kumis, Bu Karmina, ada Mama Fian. Kemudian juga ada Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Asrof, Kang Musin, Kang Mama, dan buat semuanya Sobat Star FM Kebumen. Buat mulianya buat siaran, terima kasih kembali kasih. Mbak Sri di Purworejo, Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Sehat selalu, semangat, amin. Lagunya dari Bang Haji ya, dengan Ani. Salamnya buat yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun. Ada Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Bubut, Ibu Asi. Ada Mama Asraf, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sota, Mama Naomi, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun. Terima kasih. Kembali kasih. Ada Mas Dani, selamat malam. Lagunya Mary Andani, Kecupan Pertama. Salam penuh cinta untuk calon istriku yang ada di Butuh. Salam juga untuk Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asi, Bunda Evita, Butini, Puring. Ada Mama Sabrina, Mama Viani, Mama Asrof, Mama Nomi, Mama Fatma, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Om Gendro. Ada Mas Ima, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mbak Nur Klirong, Mbak Om, Umi Hanif. Mama Nadia di Poncowarno, Waalaikumsalam. Pengen dirin lagu Rindu Berat buat semuanya aja mau istirahat. Buat beliannya, buat tugas saya selalu, amin. Doa terbaik juga. Di belakangnya, Assalamualaikum, Balia, Waalaikumsalam. Putra Keling mau minta lagu Arjun, salam kenal dari Putra Keling ya. Ada Mama Asril di Ambal Petangkuran, katanya minta lagu Papa Mama. Lagunya aku kirim buat Mama Kelala, Mama Asga, Bundanya Sali, selamat malam aja. Untuk yang sudah monitor, semuanya salam kenal aja buat beliannya, selamat bertugas sampai kelar. Lagunya aku tunggu Mbak Lia ya. Bapak Ijo, selamat malam Bapak Ijo, sehat? Ini juga pengguna setia Habutop nih, Papa Ijo. Malam Mbak Lia mau gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Kamu minta lagu Sepiring Berdua. Salam buat semua penggemar setia FM Santero Jagat. Ucapannya buat Mbak Lia, selamat tugas sampai nanti. Semoga saya selalu sekeluarga full barokah. Amin. Terima kasih. Kembali kasih.
Bunda Nesalis, halo, waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar? Semoga sehat. Saya Bunda Nesalis, absen hadir monitor di acara DMK. Salamnya buat Mama Isan, ada Mbak Bubut, Mas Giman Lajar, Duren Ambal, dan buat Mas Bojoku. Ada Rohma juga, selamat malam buat anak-anakku, Nurfiana, Dita Dwi, dan juga Dede Salis. Selamat malam, selamat bermain dan belajar. Buat Melianya, selamat bertugas dan salam sehat dan full barokah. Amin. Lagunya Sisa-Sisa Cinta, boleh ditunggu lagunya Bunda Nesalis. Sultananya masih enggak Bunda Nesalis? Kalau habis Apotek Ambal sudah di stok banyak ya Bunda Nesalis ya. Mahrin cantik, ini juga, waduh, Habutop isi 100 kapsul itu ya Mahrin, apa 200 Mahrin? Waduh, pengguna setia Habutop juga nih Mahrin ya, terima kasih. Buat malam cantik, monitor selalu DMK dangdutnya yang asik banget. Sebelum tidur, jangan lupa minum Habutop dulu biar besok pagi seger buger ya. Waras terengginas tuh katanya. Lagunya Mbak Lilin Putih di play dong. Salam buat sobat Star FM Kebumen, ucapannya buat malam buat istirahat aja. Salam sehat selalu. Ada buat grupnya juga FKF SS Kumala, buat melihatnya cantik tetap semangat. Tugas panjang umur sehat selalu, murah rezeki full barokah. Amin. Doa terbaik ya. Buat Mahri

Terima kasih udah selalu konsumsi Habutab ya Marin, saya selalu lancar rezekinya. Oke, Marin mau beli Sultana lagi, Apotek Ambal tutup Mbak Lia. Oh iya, kemarin hari Minggu lagi ini liburan ke daerah Magelang, Apotek Ambal, seluruh karyawannya gitu. Pengen healing, ini family gathering dia. Jadi tutup, sekarang udah buka kemarin. Waktu hari Minggu libur ya, Apotek Ambal. Bu Yati, waalaikumsalam, lagunya Jeritan Pengantin. Kenapa pengantinnya menjerit ya? Aduh. Salamnya buat Bu Asi, Mas Oyong, Mbak Sri, Bunda Evito, Mbak Sakina, Umi Hani, Bu Tika, dan semuanya. Terima kasih, kembali kasih buat Bu Yati ya. Pak Haryanto, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia dari Haryanto di Bagedangan. Salam buat teman-temanku di Kuangsang, mat dengerin aja lagunya Gelandangan buat Melianya Metugas. Oke. Oh iya, Pak Sunario di Kaligesing, salam kenal ya Mbak Lia, terima kasih udah diputar lagunya ya, sama-sama. Soalnya nomornya belum Lia namain. Jadi Lia suka ini nomor siapa ya gitu ya. Selamat malam DMK, malam hari ini ikutan gabung lewat SMS aja lagunya. Dari Bunda Rita Sugiharto tadi udah ya. Buat yang bertugas terima kasih dan semoga sehat selalu, amin. Oke deh, Lia namain deh Pak Sunario di Kaligesing ya, ini pendengar setia juga. Lanjut yuk, ada apa ini yang mau muncul? Satu koleksi dari Bang Haji Roma Irama dengan Aninya Lia munculin ya Mbak Sri. Lagunya Lia munculin ya Mbak Sri. Buat yang mau gabung lagi silakan merapat di 0851 8606 9984 nya.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
2: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Satu koleksi barusan muncul ya dari Bang Haji Roma Irama dengan Gelandangan. Masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen. Dan tentunya masih bareng Vitoma, solusi masalah kesehatan mata Anda. Kali ini Lia mau buka teleponnya, silahkan yang mau naik boleh di 0251-8606-9984. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, jauhnya nih. Paling jauh, paling pertama muncul. Mantap.
1: Iya, kan?
0: Semangat banget nih Mbak Warid ya.
1: Ah, iya dong.
0: Aduh, lagi ngapain Mbak?
1: Lagi kecapeannya pulang liburan.
0: Oh, waduh, kok gak ngajak-ngajak Lia sih liburan?
1: Takutnya gak mau diajak, makanya gak diajak.
0: Oh, ya di situ panas banget gak Mbak? Biasanya daerah situ panas.
1: Iya panas, tapi ini ngegrimis malam ini.
0: Oh, malamnya gerimis ya. Di sini belum turun gerimis ini. Pengen dengerin lagu apa, Mbak?
1: Kodrat.
0: Kodrat boleh. Dikirim buat siapa ini lagunya?
1: Ya, salam buat Pak Rita, selamat malam. Dan juga ada Bapak Enora juga, selamat malam. Terus ada Om Bentuk, terus ada Mama Nomi, selamat malam. Dan di sini juga selamat malam. Ada Jati juga, selamat malam. Dan di sini juga Jufatur, Jueni. Terus ada Putri Selatan juga, selamat malam. Ada Mbak Putri. Terus ada Bunda juga, selamat malam. Ada Masa juga, Mama Fatma. Ada Perok juga, selamat malam. Ada Mbak Sofina. Ada yang menarik juga, selamat malam.
0: Oke, siapa lagi?
1: Ada Ibu Putri juga, selamat malam. Dan semuanya lah yang lagi dengerin.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Lia, terima kasihnya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Warid ya. Sehat selalu buat Mbak Warid. Thank you sudah monitor. Di belakangnya Mbak Warid ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, DNK.
0: Waduh, cewek cantik nih.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Rizky, gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah, agak nggak baik.
0: Hei, kenapa tuh nggak baiknya?
2: Lagi kena emplu.
0: Emplu rindu?
2: Kena emplu.
0: Kayaknya emplu rindu tuh.
2: Campur aduk, kalau ada emplu rindu, ada emplu beneran.
0: Aduh ya deh, jangan lupa abu topnya diminum.
2: Jangan lupa.
0: Ini mau minta lagu apa, Mbak Rizky?
2: Aku minta lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Secawan madu aja lah.
0: Secawan madu boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat yang barusan masuk, Mbah Warid apa ya?
0: Mbah Warid di Pekanbaru.
2: Oh iya, selamat malam Mbah Warid. Terus buat Mbak Yaya, buat Mama Asra, Bung Pariono, terus Bunda Ervito, terus ada Mbak Cindy, buat semuanya aja lah Mbak Lia.
0: Oke, siap.
2: Semuanya selamat malam buat Mbak Lia. Semoga sehat lalu ya sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rizky yang ada di Bulus Pesantren. Di belakangnya ada yang mau naik lagi? Hadi 0851 8606

WhatsApp-nya kenapa teleponnya nggak masuk? Di komputer masuk nih, banyak banget ada Mbak Putri, bapaknya Naura, ada Mbak Yaya, Bu Kumis, Mama Rizky, Mihani, bapaknya Naura. Bentar ya, yang di WhatsApp-nya lihat ini dulu. Wifi-nya suka trouble ini wifi-nya. Lihat, matiin hidupin lagi ya.

0: Veronica.
1: Halo malam, Mbak Lia cantik, apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Loh, udah muncul di seluler, Mbak.
1: Iya, kena ngapa sih, Mbak Ane?
0: Iya, biasa, Mbak. Biasa jaringannya nyangkut kalau di sini, Mbak.
1: Oh, iya, pantesan. Pagi Rizky pasti pakai seluler itu.
0: Iya, pakai seluler semua. Mbak Wari juga seluler tadi. Oh.
1: kasihan banget itu yang pakai WA pasti lagi pada pencet-pencet
0: iya
1: ini.
0: Kata Bu Kumis kok memanggil terus gitu.
1: Aku lagunya ikut Mbak Rizky aja deh.
0: Boleh, boleh, secawan madu.
1: Alame fotokopi tadi pagi udah banyak banget pokoknya.
0: Oke Mbak, terima kasih.
1: Kalau aku biasa, salamnya seempero jagat kayak Bu Asti. Kalau seempero jagat itu kan semuanya,
0: semuanya
1: ya Mbak Lia ya.
0: Betul, makhluk halus juga ya, ikut ke sana.
1: Tadi malam tak tungguin dari awal sampai tutupan, angel banget dari Samungga, nang Faris.
0: Oh Faris.
1: Oh iya, tadi malam kan?
0: Tadi malam Lia Mbak.
1: Apa Lia? Kemarin yang siaran.
0: Iya, kemarin malam.
1: Iya berarti. Ini ngomong-ngomong mau datang nggak ke rumahku besok? Udah tak beliin ampiang mentah loh.
0: Waduh, dibeliin ampiang. Besok kalau ada undangan meluncur lah Mbak. Kalau nggak diundang masa tiba-tiba datang?
1: Udah bilang di belakang sama Faris katanya iya Pak.
0: Oh, gitu ya Mbak. Faris nggak ngomong Mbak. Ya udah Alia nggak datang.
1: Datang aja itu sama yang kecil di bawah.
0: Insya Allah semoga diberi umur panjang ya Mbak, sehat biasa.
1: Pokoknya besok minumnya teh moro pokoknya.
0: Waduh mantep, kemarin habis beli ya 20.
1: Iya borong-borong itu di tempat Kang Tejo.
0: 20 picis ya Mbak, mantep Mbak.
1: Iya. Makanya besok dia datang, oke?
0: Okay? Oke, Mbak.
1: Siap, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Putri. Kemarin habis seborong juga teh moro ya 20 picis, terima kasih. Lancar rezekinya buat Mbak Putri ya. Salam buat Mbak Kakung. Mbak Putri juga pengguna setia minyak herbal Sultana. Ya kan, kalau beli yang isi 100 ml yang gede. Pokoknya lancar rezekinya, berkah barokah buat Mbak Putri dan keluarga ya. Tiga penelpon sudah meluncur. Yang WhatsApp nanti Lia buka di segmen berikutnya, gak apa-apa ya. Soalnya ini habis ini. Baru jadi nih WhatsAppnya, baru bisa pada masuk, suk. Lia bacain dulu pesannya. Ada Mbak Fatih, not malam Mbak Lia, cinta dan dilema di play dong, boleh. Bandung di Klirong, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, apa kabar? Hari ini sehat, alhamdulillah sehat. Lagunya Gadis Miskin ya. Salam buat Mbak Putri, Mbak Ia, Bunda Evito, Mama Fitri, Mama Asro, Mbak Titin, Mbak Umi Handi, Mbak Cindy, Bu Yati, Bu Saminten, Putri Selatan, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Ari, ada Mas Dani, Mas Taryono, Mas Mungsin, Om Paryono, Om Gendro, dan Mas Andre. Buat Mbak Lianya, saya selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih, kembali kasih. Bunda Nesalis, halo. Tadi udah Lia bacain. Di belakangnya, assalamualaikum, salam kenal buat penyiar dan pecinta Star FM Kebumen. Salam buat sedulurku yang ada di Karangdhuwur Petanahan dan yang di Purwosari Puring. Lagunya dari Vita Mala, Jangan Dilawan. Matur suwun dari Sorong, Papua Barat Daya. Waduh, jauhnya. Siapa nih? Agus Sutanto. Oh ya, Mas Agus Sutanto, salam kenal ya. Jauh banget dari Papua. Streamingnya nyampe Papua nih ya. Lady, halo, assalamualaikum, mat malam Liaku. Lady di Pituro, Kulon, absen hadir, mau minta lagu Selalu Rindu dari Ines Cynthia. Salamnya buat semuanya yang sudah monitor dari A sampai Z, senggol-senggol di udara. Asal jangan senggol-senggol di darat, karena lagi musim dingin, nanti dingin-dingin empuk ya. Jangan dong ya, kalau disenggol di darat mental lah. Buat Mbak Lia ditunggu lagunya boleh. Selamat malam Jumadi di Lubang Lor, butuh minta lagu 135 juta. Apa itu? Hari apa duit? Hari ya? Kirain duit ya. Dari Bang Haji Roma Irhama. Salam-salam buat penggemar Dolala, Mas Waris, Ponijen, Rudi, Mas Agus, Sangit, Bagio di wilayah Kecamatan Perembun, ada Mas Poying, Obeng, Paijen di wilayah Kecamatan Ambal, ada Mas Suryanto, Penny, Bos Tembakau di Kecamatan Mirit, Mae Manisem di Pucang, Karanggede, Mirit, selamat mendengarkan. Buat kakaknya, penyiarnya selamat bertugas, semoga Setara FM Kebumen tetap jaya di udara, amin. Mama Adika Zahra, selamat malam juga. Kabar Lia baik, semoga Mama Adika juga baik di situ bersama keluarga ya. Lagunya Dendam Kebencian, salamnya Nggo KB Bae, semua penggemar Setara FM, salam sehat, metrehat. Untuk beliannya, terima kasih banyak, selalu semangat, full power pokoknya. Iya dong. Bapaknya Kalista, assalamualaikum Balia cantik, salam kenal dari Mama Kalista, mau request selamat ulang tahun versi Evita Mala boleh. Bu Kumis, iya Bu, tadi WhatsAppnya lagi ini trouble Bu, sekarang udah bisa, nanti boleh dicoba lagi ya. Lagunya Kurang Biasa diputar ya Mbak, makasih, saya selalu, amin. Doa terbaik juga buat Ibu Kumis cantik ya. Pak Sutar, DMK dangdutnya asik banget. Salamnya buat Mbak Lia, ada Bunder, ada Mbak Yahya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminta, Bu Yati, Bunda Tini, Mbak Nur, Mama Mulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, ada Mbak Oom, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Riono juga semuanya, Pak Supar, Mbak Bakai Selamat, Pak Selamat, Bapaknya Naura, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Adi Japlin, Mas Suradi, Mas Ucu, Mas Gondrong, Bu Sri, ada Bu Hani dan Bu Hanif juga, Mas Durian Ambal, Bu Karmina, semuanya ya. Lagunya Radio Dangdut, dut, boleh. Pak Aldi dari Brengkol, cuma monitor aja Mbak Lia sambil ngopi, matur suwun ya. Thank you buat Pak Aldi sudah selalu setia monitor Star FM. Kalau gitu Lia lanjut ke lagu berikutnya dulu, Delia siapin di sini. Ada apa? Ada Secawan Madunya yang udah direquest sama Mbak Rizky dan juga Mbak Putrinya. Dan di sini Lia masih bareng Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda. Kerjaan Anda di depan layar atau barangkali Anda sering banget ya di depan gadget, megang gadget ya, penglihatannya biasanya sering terganggu ya. Penglihatannya kok lama-lama Mbak Lia makin gak jelas ya. Buat ngelihat tulisan gak jelas. Barangkali Anda sudah terkena rabun atau barangkali Anda terkena makula dini, katarak ya, glukoma, silahkan minum segera Vitamanya. Vitama ini kandungannya ada banyak banget ya, vitamin A-nya, vitamin E yang tentunya bagus untuk kesehatan mata. Ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ekstrak daun pepaya. Kemudian setiap pembelian Vitama dapat bonus Vimata cair. Jadi ini satu paket komplit untuk pengobatan luar dan juga dalam. Vitamanya bentuknya kapsul, Vimatanya bentuknya cair. Kalau Anda udah minum kapsulnya, baru deh ditetes satu tetes Vimata cairnya. Aman nggak Mbak Lia? Aman ya. Karena Vitama ini sudah berizin edar dari BPOM, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Keunggulan dari Vitama ini diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Kalau ada yang cepat, ngapain pilih lambat ya kan? Kalau ada yang pasti, ngapain pilih yang belum pasti? Apalagi belum pasti izin edarnya. Udah, nggak usah coba-coba ya. Pilih yang pasti-pasti aja seperti Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Belinya di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Warga Purworejo, silakan merapat ke apotek Langgeng di Jalan WR Supratman dari Bundaran Patung WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Warga Perembun bisa beli di apotek Kasih Terjalin Perembun. Warga Bonorowo silakan merapat ke apotek Bonorowo, sudah di stok banyak di situ. Warga Kutawinangun bisa beli di apotek Tahir Farma Kutawinangun di utara rel kereta api Jebor. Apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kutawinangun. Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kutawinangun Blok B 5 dan 6. Dan juga bisa beli di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Wilayah Poncowarno di mana Mbak Lia? Kalau yang berada di Poncowarno bisa merapat ke apotek Poncowarno di utara Pasar Poncowarno, apotek Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno, dan juga bisa beli di apotek. Agen Toko Margo ya, sambil borong sembako, sambil borong juga Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Secawan madu Lia munculin.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Satu Koleksi bersama muncul dengan rindu berat, berat banget ya. Rindu itu emang berat, makanya gak usah rindu, ketemu aja langsung ya. Gabung aja langsung sama Lia di sini di 0251-8606-9984 ya. Hai, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Juragan, ya gimana?
1: Ya alhamdulillah ini.
0: Lo lo lo.
1: Gering-geringan.
0: Juragannya kemana ini, nomornya disadap?
1: Oh ini nomornya Mas Ari nih Mbak.
0: Iya nomornya Mas Ari, orangnya kemana?
1: Orangnya lagi sibuk tuh ngurusin ayam.
0: Ngurusin ayam?
1: Iya Mbak.
0: Suruh ngurusin pasangan dulu.
1: Oh iya, ini kan lagi proses ini.
0: Iya, jangan ayam terus yang diurusin.
1: Iya, sendal-sendal juga pasangan ya Mbak ya.
0: Sendal aja punya pasangan.
1: Masa Juragan Ari gak pasangan?
0: Iya, banyak-banyak kok calonnya.
1: Lah itu.
0: Ini mau minta apa Juragan?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Apa Mbak?
0: Apa aja enak di sini?
1: Itu. Pembaringan terakhir kalau bisa Mbak.
0: Boleh. Salamnya buat siapa? Oke.
1: Salamnya buat Terosita sama Pak Taufik.
0: Mm-mm.
1: Terus Putra Gagak Rimang.
0: Oke.
1: Okay. Kang Mamat.
0: Mm-mm.
1: Pak De Selamat.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bapaknya Naura.
0: Mm-mm.
1: Siapa lagi ya?
0: Ayo, kelalen.
1: Oh, ya buat semuanya aja lah, pokoknya lah.
0: Oke.
1: Yang biasa dengerin Setara FM Kebumen. Selamat mendengarkan Mbak Lia.
0: Oke, siap bos.
1: Oke. Ya, ya, ya. Ya, begitu saja Mbak Lia ya.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama bos.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Gomat ya, Mas Arinya juga semangat ngurusin ayam ya. Belum dimatiin. Di belakangnya, halo selamat malam DMK.
2: Selamat malam DMA, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam, Umi Hani. Waduh, bisa masuk ya.
2: Ya alhamdulillah Mbak Lia.
0: Alhamdulillah. Iya. Ini baik dari lagu. Alhamdulillah baik sehat. Umi Hani bagaimana kabar di situ bersama keluarga?
2: Alhamdulillah Mbak Lia, doa Mbak Lia sehat semua sekeluarga Mbak Lia.
0: Alhamdulillah seneng dengarnya ya. Emang pengen dengerin apa nih Umi?
2: Mau naikin itu punya Mbak Nur di Klirong, Gadis Miskin ya Mbak Lia.
0: Gadis Miskin boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Mbak Lia, selamat malam, selamat juga. Buat Yati, Asih,
0: Yati,
2: Tommy, Pak Saiko, Mbak Yahya. Terus buat Putri, Bu Karmina. Terus buat Mbak Putri sama Mbak Kakung. Maafin ya Mbak, sering lupa kalau mau nyalamin Simbang. Selamat-selamat itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Fian. Terus buat siapa lagi Mbak Lu yang lupa, Buka Minten, terus Bapak Kaiso, buat Pak Sutar, Bapaknya Naura, Mbak Larit tadi yang sudah masuk, terus Mama Rizky, dan Tambal, Mas Imam, sama Mas Imam yang ada di situ. Buat Menteri Selatan, buat semuanya saja Mbak Lu ya.
0: Siap bos.
2: Terima kasih sekali waktunya Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya di belakangnya. Halo selamat malam DMK.
3: Selamat malam Cika Bos. Apa kabar malam ini?
0: Kabar baik cantik. Mbak Yaya cantik, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
3: Kebanyakan gak usah dikati cantik lah.
0: Aduh, cantiknya sampai sini aromanya. Aduh, sehat ya Mbak Yaya ya.
3: Alhamdulillah aku sehat.
0: Ih, makin cantik Mbak aja nih Mbak Yaya.
3: Oh, tahu.
0: Alia, kemarin lihat Mbak Yaya, ih cantik. Udah cantik, baik hati lagi. Aduh.
3: Peres.
0: Ini mau minta lagu apa?
3: Aku lagunya mau ikut Mas Gomat aja, pembaringan terakhir karena udah malam. Sukanya lagi aku mau bobo.
0: Oh gitu, boleh. Sukanya ngikut-ngikut.
3: Iya, kalau minta sendiri kan muternya ntar malam.
0: Jam 12.
3: Iya, salamnya juga buat itu Mas Gomat, terus Mumihani, Mbak Putri, Mbak Nur, Mbak Rizky, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat semuanya aja deh, okay. Yang lagi dengerin. Selamat
0: ngapain aja.
3: Terus iya buat Mbak Lia sehat selalu.
0: Amin.
3: Buka rezeki berkah barokah.
0: Amin.
3: Oh, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Yaya cantik ya. Iya, boleh. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
4: Selamat malam cantik. Wah, hangel temen.
0: Aduh. Dari cantik-cantik sekarang ke ganteng lagi.
4: Sinyalnya nabrak penusu mau nang gunung.
0: Oh, aduh iya, kayaknya macet tekan ambal ke sangsang, temangsang.
4: Ketong awal kan sih aja mlebu, tapi ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Tetap bisa masuk.
4: Iya, yang penting kayak judul lagu keluar masuk, kayak wajib lagu wajib.
0: Lagu wajib ya. Betul.
4: Kan ini malam Kamis.
0: Malam Kamis ya, jadi ancang-ancang.
4: Iya. Ancang-ancang betul. Itu yang juga umur jangan tuh. Kano tadi siapa Mas Gomet itu ngurusin ayam terus. Kapan ngurus yang lain?
0: Iya, ngurus yang lain dong.
4: Hari masa ngurus ayam terus.
0: Bapaknya Nora aja udah ancang-ancang.
4: Oh iya. Ngurin. Ya, Mas Ari. Salamnya buat yang udah pada masuk semuanya lah tadi ada Komat Bawarit kasih kan tadi ya ada Umi Hanu, ada Mbak Putri, ada Pak Karim, ada Kang Gendro, ada kita Bapak selamat malam. Tentunya buat semua yang aku dengerin Star FM, tidak lupa buat tetanggaku ada Pak Sumarno yang lagi senyum-senyum dengerin Balia siaran. Ada Pak Ketua, ada buat semuanya aja lah tentunya lah biar cepet.
0: Oke, kasihan siap bos.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura ya, saya selalu. Berapa penelpon tadi? 4, oh ya. 4 penelpon sudah meluncur ya, keluar masuk. Malam Kamis ancang-ancang katanya bapaknya Naura. Iyalah ya kan, kalau mau nendang bola mah harus ancang-ancang ya kan, biar bisa gol gitu. Kalau nggak ambil ancang-ancang, takutnya tendangannya kurang keras gitu ya, nggak masuk deh bolanya. Ancang-ancangnya jangan jauh-jauh, bapaknya Naura takut kesandung ya kalau kejauhan. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Lia ucapkan terima kasih buat yang belum bergabung. Silahkan merapat ya kembali di 0851-8606-9984. Ayo Rosita cantik, selamat malam. Nanti ya, Lia udah gak buka telepon lagi sekarang. Jangan miss call, Lia Rosita. Mbak Cindy juga telat baru nongol kemana aja. Ibu Karmina boleh dicoba lagi nanti. Mama Rizky boleh dicoba lagi nanti. Mas Hafid yang ada di Jambi juga boleh dicoba lagi nanti ya. Soalnya udah 4 penelpon di segmen ini meluncur. Ada siapa nih di WhatsApp-nya? Oh, Mbak Siti Kalikutes. Selamat malam Mbak Lia, minta lagu Secawan Madu. Secawan Madu udah muncul tadi, udah di request Mbak Putri sama Mbak Rizky. Salam-salam buat Mbak Karto, buat Bunda Evito, dan buat Mbak Lian. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Mbak Lian dari Siti di Kalikutes ya. Kalikutes apa Kalikutes? Mohon maaf ya kalau Lian salah bacanya, soalnya Lian kurang paham daerah mana gitu. di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Lia, mau kirim salam buat Mas Ari, Putra Gaga Kerimang, Kang Mamat, Badi Selamat, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini, ada Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Rejo, beserta Pak Topiknya. Lagunya Tak Tega buat Mbak Lianya Metugas. Oke, siap, thank you ya. Kemudian ada Izul, selamat malam Mbak Lia dari Kang Zul Kalibagor, hadir monitor putar lagunya dong Sebuncur Bangkai. Salam buat Madis Harimin, Kedondong RT2 RW4 Kalibagor, teman ngarit yang setia ngarit pagi sore. Salam juga buat Bunda R, Vito, salam kenal, salam semuanya pendengar Radio Kebumen FM ya. Teh Rosita lagi lembur, waduh mantep. Kalau Teh Rosita lembur, Pak Topiknya lagi ngapain? Lemburuk ya. Wuh, Pak Topik, malah Pak Topik yang lemburuk ya. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Bo cantik, aku lagunya Selamat Malam buat ayang aku yang jauh di sana. Buat Mbak Cantik, bahagia sama keluarganya. Terima kasih, amin. Doa terbaik juga buat Mbak Yanti dan keluarga di situ ya. Selamat malam Mbak Lia, aku Taryono dari Ambal Entak, mau minta lagu Seruling Bambu. Salamnya buat Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Umi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Saminten, Pak Sutar, Pak Yono. Buat Mbak Lianya, makasih. Kembali kasih. Thank you sudah ikutan gabung monitor.

Belum juga. Siapa nih? Bukan. Ini Mbak Nia yang siaran pagi-pagi, bukan. Bukan ya. Lia, ini bareng Lia. Lia siarannya kapan ya? Suka enggak? Enggak tentu. Sekumate jere ya. Wow, Pak Topik. Apa itu? Kepalan tiga. Pak Topik mau ikut ancang-ancang sama babanya Naura. Kegasikan lah. Yuk ke lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini. Yang mau beli Habuto boleh banget ya. Pokoknya sebelum besok ya, rutinitas Anda malam Jumatnya yang biasanya barangkali ya banyak beribadah di malam hari gitu ya, malam Jumatnya ya. Perlu banget dijaga kesehatannya, menggunakan Habutop juga ya. Habutop juga bagus untuk kesuburan pria dan wanita, menambah stamina juga. Buat Anda juga para pejuang garis 2, gak usah khawatir, gak usah bersedih, ikhtiarkan ya, karena rahim itu ranahnya Allah. Jadi kita sebagai manusia berikhtiar saja ya, dan ikhtiarnya coba pakai Habutop juga. Insya Allah ini juga bagus untuk kesuburan pria dan wanita, dan juga bisa menambah stamina Anda. Jadi silakan ya, yang mau coba boleh banget ikhtiarkan pakai Habutop. Habutop cocok Mbak Lia karo hawane. Iya dong, apalagi hawanya sekarang itu kalau malam dingin, dingin banget ya. Enggak cuma sikapnya dia yang dingin, tapi hawa-hawa di sini juga dingin gitu ya. Suasananya dingin, cuacanya dingin, semuanya dingin. Kita perlu yang hangat-hangat, ada Habutop buat dari dalam, terus dibantu menghangatkannya pakai minyak herbal sultana dari luar. Kalau Anda yang mungkin mau ke pos ronda ya, dapet shift malam, jaga malam, jangan lupa juga boleh medang pakai teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan, biar perut Anda gak kembung dan gak gampang masuk angin. Kalau gitu Lia lanjut yuk ke lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini. Pak Karim baru nongol jam segini. Waduh, pelanggaran ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Balai Dono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: masuk. Kalau mau masuk, masuk aja, ya kan? Lia masih nunggu kok di sini. Mau masuk di teleponnya boleh. Yuk, cus merapat di 0851 8606 9984-nya. Sekali lagi di 0851 8606 9984. Nggak sabar banget pengen masuk nih. Siapa? Hei, selamat malam. Kok diem aja? Siapa tadi yang Lia angkat? Mbak Sakinah, emang gak jadi diangkat gitu Mbak Sakinah? Perasaan udah Lia angkat. Ini dia, boleh dicoba lagi ya yang lain. Halo, selamat malam. Oh, ternyata Lia lupa nyolokin. Pantesan gak ada suaranya.
1: Iya. Halo, Mbak Lia.
0: Halo, iya bos. Aduh, maaf. Lia lupa nyolokin.
1: Halo.
0: Halo. Sudah bisa dengar Lia kah? Iya, halo. Mas Hafid.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Hafid, gak denger Lia juga?
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Halo Bandung.
1: Halo.
0: Halo juga. Kenapa Mas Hafid halo-halo terus? Dicoba lagi yang lain, coba yang lain. Di 0251-8606-9984. Halo. Oh, masuk ini pintar masuknya ini.
2: Makin jagonya. Mas Hafid terpental lagi.
0: Iya, tadi halo-halo Bandung mulu Mas Hafid.
2: Iya, halo-halo Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Teh Rosita cantik.
2: Aduh, secantik apa ya?
0: Aduh, secantik Lia di sini. Aduh, itu nggak malampir lagi, alhamdulillah sehat kayak nenek, kayak nenek gayung.
2: Kayak nenek gayung. Masih bisa lagu?
0: Bisa, mau lagu apa?
2: Ya biasa, aku kepengen Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, seminggu lagunya nggak ganti nih.
2: Ganti semalam, bukan semalam angin.
0: Oh iya, semalam angin. Gimana, udah ketiup angin belum?
2: Enggak, anginnya kan sepoi-sepoi.
0: Oh, coba kalau Lia yang ketiup, udah terbang.
2: Terbang ke awan-awan. Mau kirim salam ya?
0: Boleh, salam buat siap.
2: Nanti dulu. Oh iya, makasih main telah mampir ke rumahku. Ternyata jagungnya buket banget.
0: Buket ya, oh, sukanya buket-buket.
2: Iya. Buat main terus Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Asraf, terus Mama Tika, Mama Atika. Terus Mas Gomat, Mas Ari, Pak Deslamat, Pak Om Pariono, Pak Pariono, terus Duren Ambal, terus Mama, Mama, Pak Witi, Mbak Yaya, terus yang tadi siapa?
0: Siapa?
2: Umi Hanif.
0: Umi Hanif, ya? Betul.
2: Umi Hanif. Terus banyak cantik. Halo?
0: Halo, iya masih di sini Lia. Tinggal ngopi.
2: Oh, kira tinggal ngopi.
0: Gak sama pikiran kita.
2: Iya, aku kan lagi ngopi.
0: Aduh.
2: Kan lembur itu harus didampingi kopi.
0: Betul, biar gak ngantuk.
2: Tehnya nanti, terakhir kalau mau tidur. Kalau mau tidur lagi, habut top. Buat persiapan besok.
0: Mantap.
2: Kayak katanya. Terus Mas Andre, halo. Terus Mbak Sakina, Mama Bulan.
0: Oke.
2: Terus Mbak Warid. pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang lagi monitor setara SM dimana okay, saja berada. Beristirahat, salam sehat. Amin. Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga okay, sehat selalu, mulai rezeki itu barokah. Pulangnya hati-hati. Okay. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa mutiara cinta.
0: Okay,
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rosita cantik sudah ikutan gabung ya. Di belakangnya, halo selamat malam DMK. Halo selamat malam.
3: Halo.
0: Halo Mbak.
3: Halo.
0: Halo. Ya denger Lia Mbak.
3: Ya dengar.
0: Ah, ya alhamdulillah.
3: Kok, tapi di HP kok nggak dengar loh.
0: Oh di HP nggak dengar Mbak. Oh dengar gimana? Di dengarnya di radio ya Mbak. Oh.
3: Ya udah mas. Okay.
0: Loh, Mbak hilang kemana Mbak? Di belakangnya halo, selamat malam.
4: Hilang di laut.
0: Ini dengar nggak? Loh, kenapa ini? Bentar ya, ini HP-nya jalan-jalan sendiri, kayaknya pengen healing dia deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, HP-nya jalan-jalan, kayaknya pengen healing.
1: Gak apa-apa Mbak Lia, jalan-jalan ke Jambi. Tadi tadi yang pakai seluler gak ada suaranya Mbak Lia ya? Mbak
0: iya,
1: Lia.
0: Mbak Ahmad juga tadi seluler, katanya di HP-nya gak ada suaranya.
1: Oh iya, sama berarti.
0: Tadi Mas Hafi juga udah masuk, Lia halo-halo gak denger juga.
1: Saya pun tidak bisa menangkap suara Mbak Lia yang tadi, tapi ini alhamdulillah sudah terhubung dengan baik Mbak Lia.
0: Suara Lia yang cempreng tadi, udah dengar ya di situ ya berarti sekarang.
1: Dengar Mbak dari radio, tapi suaranya selalu dirindukan Mbak.
0: Aduh.
1: Gitu. Iya.
0: Aduh,
1: nyatanya di rumah kena tiap iya, hari ya? Kan gitu Mbak Lia.
0: Ayo anu kepaksa anane Mbak Lia ya wis lah ora apa-apa.
1: Ya. Ya orang. Ya orang.
0: Aduh, mau minta lagu apa nih Mas Hafid?
1: Ya lagunya terpaksa aja.
0: Oh terpaksa, oke okay.
1: Tapi ora terpaksa.
0: Tapi ora terpaksa. Kayaknya terpaksa temen geng rungokna Lia.
1: Ora. Jadi kansane karo ngopi okay, Mbak Lia. Tadi yang Mbak siapa Mbak yang lagi ngopi katanya?
0: Mbak Terosita.
1: Oh ya Teresita, salam kenal. Tadi yang terputus Mbah Warid juga dari Pekanbaru ya.
0: Mbah Warid udah gasik bukan Mbah Ahmad tadi.
1: Oh sudah gas. Oh Mbah ya salam kenal untuk Mas Andre, Bunda Ervito, Bunda Ervito, terus Pak Sutar, Ibu Yati, Bunda Ervito dari sudah siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Chicken, dan semuanya okay, ya yang siap lagi dengerin DMK orang apal pokoknya ya. Untuk semuanya aja. Untuk istri saya juga yang lagi dengerin Mbak Lia karo guyu-guyu mesem lah orang guyu Mbak.
0: Mesem. Guyu ya beteni.
1: Iya, guyu meteni on dewekan ya.
0: Dewekan. Aduh.
1: Terus untuk keluarga saya yang di Jatiburus juga selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Itu saja mungkin Mbak Lia yang dapat siap kami sampaikan. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
1: Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai
0: okay,
1: nanti.
0: Oke, siap.
1: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya.
2: Anak
0: suaranya apa orang? Ya, anak lagi sih. Ah.
2: Colokna ya, jangan melaku-melaku di nyolokna.
0: Ya bisa dicolokna, kayak apa ini pengen jalan-jalan, healing, kayaknya bosen. Dia kayaknya pengen liburan.
2: Kayaknya sabar, tanggal 6 likur gue, orang sabar.
0: Iya, kayaknya gak sabar nunggu tanggal 26, mau ikutan ke Pantai Bocor, Setrojena.
2: Iya, enggak loh. Udah keluar masuk juga. Nggak dicolok.
0: Eh kayaknya aduh, sesuai lagunya deh keluar masuk. Makanya orangnya keluar masuk.
2: Emang kayaknya nih. Udah ditahan.
0: Udah kepental ditahan.
2: Kapan? Ya Allah, ya Allah udah gede loh. Masa masih bisa yang mentalin aku.
0: Iya tadi padahal udah masuk. Terus kepental lagi. Masuk lagi. Keluar lagi. Aduh bosen ah, keluar masuk dulu.
2: Sesuai judul lagu dong.
0: Ini gara-gara bapaknya Naura nih request lagu keluar masuk. orangnya emang ikutan
5: nih, pokoknya bapaknya Naura besok harus datang tanggal 26 kalau enggak awas
0: ya parah nih
5: way. Awas jangan beraninya di udara bapaknya Naura. Harus berangkat
0: ya betul
5: ini, apalagi terus bundar tuh aduh
0: wajib itu
5: wajib hukumnya wajib orang nana sing ora wajib kae wong.
0: Mau minta lagu apa nih bos?
5: Aku mau minta lagu Sedingin Salju belo Adem Maple
0: dengan
5: perang
0: ya,
5: dinatinya ya tim
0: jen liya mudun mekes kene mbeku.
5: Iya jangan dong nanti nggak bisa itu
0: apa
5: gak bisa itulah pokoknya lah.
0: Oke salamin
5: gitu ke
0: salamin ke siapa
5: salamin foto
0: bundar
6: buat bundar Mahin sama Om Andre.
0: Oke
5: tuh kan spesial dari pagi siang sore malam pagi siang sore malam tiga orang itu spesial dan satu lagi
6: Mbak Putri.
0: Oke, siap.
5: Empat orang. Udah deh, aku ikut dia aja deh. Pokoknya FKFK baik-baik, SS juga.
0: Siap,
5: aku harus gawe teh moro.
0: Iya,
5: main anget. Nora ya, persediaannya ya.
0: Nora nana itu ku manding.
5: Abung ya, aku putih mentu lah, ngesok paling. Ya wis. Assalamualaikum. Aku tunggu lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditunggu lagunya ya. Berapa penelpon? Empat penelpon sudah meluncur ya. Ya sambil keluar masuk tadi ya teleponnya ya. Oh ya, dia mau naik lagi boleh. Selamat malam.
7: Malam, Mbak, ya.
0: Malam bos. Waduh, gimana ketua?
7: Bengi-bengian gitu lah.
0: Iya, emang Rika seneng emang bengi-bengian. Absen tok apa? Wis telat.
7: Ya, kalau jaduk lagu siji lah. Kalau jaduk lagu
0: siji ya. Siji bae aja kake.
7: Iya lah.
0: Lagunya apa kaya, Juragan?
7: Bukan yang pertama.
0: Ya, emang terakhir Rika lemel buko.
7: Nggak mesti kak.
0: Kenapa ngomong pertama? Pertama mau Mbah Warid.
7: Oh iya selamat malam Mbah Warid. Di situ dingin apa enggak?
0: Dingin. Nyari selimut dulu katanya.
7: Ya oh iya ya benar lah.
0: Oke, salamnya enggak usah apa, Ge.
7: Ini kok kafe bae lah men cepet
0: ya. Oke, siap, Bos. Ana pengumuman apa ora, Ge?
7: Oh, pengumuman. Ya wes, tak wae pengumuman. Jangan lupa tanggal 26 bulan 7. Hari Minggu tahun 2026.
0: Apa tuh?
7: Ayo datang.
0: Entah kamu kan di
7: uang 20.000 kita bisa jumpa darat.
0: Waduh, 20.000 ya dapat door prize enggak?
7: Banyak door prize.
0: Dapat kulkas ya besok Lia ya.
7: Kulkas wadetok isinya apa, Bu?
0: Besok siapa tahu Lia dapat door prize yang utama.
7: Iya. Kunci. Ya semoga ada sponsor.
0: Iya. Kunci motor kuncinya doang dulu dicicil.
7: Iya, benar.
0: Motornya ketinggalan.
7: Anu kulkas bungkus etok.
0: Oh iya bungkus edisi, tidak apa-apalah dicicil.
7: Tidak apa-apalah, moga-moga baik lah.
0: Amin.
7: Yang penting kita semua meramaikan lah.
0: Betul siap bos.
7: Jumpa darah biar tanpa sedulur, tanpa kanca, tanpa sing penasaran nang dhuwur kan jadi ketemu.
0: Iya ya, main pada mudun aja nang kayangan baik.
7: Iya betul. Jangan lupa ya Mbak Lia.
0: Siap bos. Oke ketua, terima kasih.
7: Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ketua ya. Jangan lupa tuh ramaikan acara ini ulang tahun fans Kebumen FM ya. Besok tanggal 26 Juli tahun 2026, tepatnya hari Minggu di Pantai Setro Jenar, Bulus Pesantren ya, Pantai Bocor. Ramaikan ATM-nya 20.000 aja. Dapat apa? Dapat banyak dong. Dapat snack juga, dapat konsumsi, dapat door prize ya. Dapat jumpa sama sahabat Setara FM juga. Udah pada turun ya dari kayangan, jangan di udara terus takutnya nanti nyangkut ya, ada pesawat. Jadi kali-kali gitu ya, sekali-kali turun ke darat, ketemu bareng gitu. Nanti di udara terus, udaranya penuh ya, pesawatnya gak bisa lewat, kasihan. Iya kan, ada door prize menarik ya kan. Tadi ada door prize-nya ini, kunci sepeda motor, kuncinya dulu katanya. Pokoknya banyaklah door prize menarik, hadiah-hadiah menarik. Pokoknya rugi kalau nggak ikut. Apalagi pendengar setia Stara FM, wajib banget ikut ya. Lanjut, Lia bacain lagi Pak Karim. Pak Karim Chicken dari Pesisir Kidul, Desa Monitor, request lagu Aja Etok-Etok. Apa itu Aja Etok-Etok? Kelalen, Bok. Salam KBBI metleyeh-leyeh, ngobalnya metugas aja. Aja kelalen sarapan. Madang, ben tambah semangat. Oh, Medang. Sing bener sing endi, sarapan Medang apa Madang ya Pak Karim ya? Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong, Pak Kaum Tuku Gula. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam, cakep. Lagunya Antara Cinta dan Dosa dari Imam Esarifim. Salamnya buat Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Mama Fian, Bundar, Pak Ibnu, Bapaknya Naura, dan semuanya teman Setara FM Kebumen dimanapun berada. Buat Mbak Lianya, terima kasih kembali kasih. Ada Mama Gaby. Malam Mbak Lia cantik dan baik hati. Mau request lagu dong? Nirmala, salamnya buat temanku semuanya, terima kasih kembali kasih. Ada siapa lagi? Oh, Pak Karim nembe atensi tapi tetap monitor 24 jam. Oh. Masa sih? Paling nanti bentar lagi digeser nih Pak Karim. Geser apa ora Pak Karim? Ayo digeser dong. Kalau duduk di satu tempat ya kan, aduh capek ya, jadi geser dikit gak apa-apa lah. Lia juga gak pelit ya kan. Mbak, lagunya Seruling Bambu, diklik ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, gimana kabar? Lagu Gubuk Bambu buat Mbak Lianya, selamat malam. Gubuk Bambu apa Seruling Bambu? Atasnya Seruling Bambu, bawahnya Gubuk Bambu nih. Putra Sulung ya. Geser ngetan apa ngidul? Geser ngidul anu wis segara ke priwet cel. Siapa nih? Teh Rosita gemesi temen ya, bikin penasaran deh. Siapa? Tuh, Teh Rosita ada yang penasaran. Siapa nih? Nomornya 3835 belakangnya. Pak Yanto di kewarisan ya. Oh iya, Pak Yanto. Tuh dapat salam gemes dari Pak Yanto di kewarisan, Terosita. Mbak Farida, assalamualaikum Mbak Lia, lagunya Kehilangan dong. Salam buat Mbak Isna, mat malam, buat Mbak Lianya mat sehat. Selalu amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya, doa terbaik juga buat Mbak Farida dan keluarga di situ. Mama, Papa. Lia munculin lagunya, ada Mama Papa ya. Lia kalau muncul lagu ini ingetnya Pak Topik Tanjung Rejo. Soalnya suka request lagu ini, tapi ini bukan requestan Pak Topik ya. Tadi ada yang request di WhatsApp-nya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng Lia. Masih ada waktu kurang lebih 20-35 menit lagi Lia menemani Anda. Stay tune terus di 98.4 Stara FM bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

0: Bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih, ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Radio Stara FM.

Satu koleksi baru saja muncul dari Idy Layla dengan sepiring berdua. Gak apa-apa, ya so sweet malah, romantis gitu. Selamat malam buat Mama Ida, Mama Ida di Mirit. Waduh, gabungnya malaman banget nih Mama Ida. Assalamualaikum, Balia cantik, aku Mama Ida di Pakutan Mirit. Salam buat semuanya aja, lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Buat Balianya, metugas, terima kasih. Kembali kasih. Sayang banget, lagunya kayaknya gak bisa muncul deh. Gabungnya kurang gasik, Mama Ida. Di belakangnya lagi ada siapa? Terus kita malah joget. Pak Topik, Assalamualaikum Balia, salam buat istriku. Katanya mam pelukmu adalah tempat segala resahku reda. Masa? Katanya aku mencintaimu di setiap detik tanpa jeda. Salamnya buat salam buat Pak Bambang, Pak Kari, Mas Andri, Mas Ibnu, Pak Di, selamat ya. Ada bapaknya Naura juga, Mama Naomi, Mama Fatma, Mas Gomat, Pak De, Pak Gagak Rimang, Mama Juna, lagunya Semua Untukmu. Dari Maci Cata, tunggu sampai habis. Ah, telat Pak Topik, monitor dari jam 7 baru atensi jam segini gak kebagian lagu ya. Ini udah sampai jam 12 settingannya. Semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya, amin, doa terbaik. Bu Kumis, gaun kumis diputar urung-urung, Bu. Masih dalam antrian ya Bu Kumis ya. Tadi Bu Kumis request jam berapa? Jam 8? Belum, Bu, ini baru nyampe Pak Paijo ya. Ini sepiring berdua lagunya Pak Paijo tadi. Ditunggu aja lagunya, udah Lia siapin semuanya. Ya, tadi kayaknya ada beberapa yang gak bisa Lia munculin. Punya Mbak Farida juga mohon maaf belum bisa muncul ya, kehilangannya karena waktunya gak cukup. Kemudian buat Mama Ida, lagunya juga gak cukup ya. Lagunya gak cukup, waktunya gak cukup ya, mohon maaf. Tak tunggu sampai jam 2, jam 2 udah wayangan. Oh, kiainya, esuk-esuk aja kelalen, tenang kiainya, esuk-esuk. Udah Lia siapin juga dari Kiai Haji Miftahuddin Suhri. Ya, ditunggu aja besok pagi jam 5 ya. Terus juga jangan lupa jam 6 besok seperti biasa All These Memories bareng Mbak Nia cantiknya. Jadi jangan geser-geser ya Pak Karim ya, duduk di situ aja, jangan digeser. Soalnya kalau geser ke selatan udah segara. Mending di situ aja ya, di 98.4 Star FM. Nah, nikmati acara-acara menaik lainnya dan informasi-informasi seputar kesehatan buat Anda ya, biar Anda makin sehat lagi bareng Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Jangan lupa Habutopnya diminum malam hari ini 2 kapsul sebelum tidur. Terus juga buat Anda yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, Vitamanya diminum dan ditetes 1 tetes V matanya. Boleh ditetes, boleh juga diminum. Tuh kayak Bu Kumis, gak geser-geser. Soalnya dia pecinta Stara FM dari awal brojol ya, sampai sekarang. Ibunya Stara FM katanya. Radionya neng kuping gitu, aduh mantap. Bu Kumis wis ngasih ngoyot ya, iya. Bu Kumis mah ngoyot di Stara FM ya, pendengar setia. Kalau gitu Lia pamit dulu ya. Terima kasih banget buat Anda yang udah gabung bareng Lia di sini. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain acara. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya dalam lindungan Allah, dan semoga semuanya diberi umur panjang biar bisa berjumpa lagi lewat udara ya. Nanti udah Lia siapin semuanya, tinggal ditunggu aja sampai jam 12 malam. Buat teman lembur boleh ya. Teman ronde juga boleh. Kang Musin, Lia mau kukudan. Ini gimana? Udah mau kukudan pada nongol, Kang Musin. Melu ya. Ligawa, wedi mbokai. Lia kabur ya kan. Mbak Karto, mat malam mbak, dari Mbak Karto kali
kutes minta lagu. Lagunya ikutan aja. Waktunya mungkin udah mepet sih. Iya, Mbak. Lia mau pamit nih, Mbak. Salam buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih, kembali kasih. Terima kasih buat Mbak Karto ya. Mama Agung yang ada di Rejosari, thank you selalu monitor. Katanya aku radio Star FM Kebumen panjer terus, gak pernah mati. Wah, mantap ya. Emang pendengar-pendengar setia Star FM ya. Kelihatan kok orang-orangnya yang selalu setia monitor di semua acara menarik ya di 98,4. Salam sehat dari Lia ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain acara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang Teh Rosita.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Radio Setara.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin Vitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Nama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: 1 pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio Setara.

0: Abu Token ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek dumungi aseng duwe yon bae.
1: Sahanung ada harseng, Bapak. Aduh, aing begilira.
0: Kok bisa-bisa nih yang bocok karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco Top. Imagine. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan lepas pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: kuilla.
1: Sä käätti vojupä koro. Jutsäkkar krammutittio. Ja ei prapu pedoro kresno iki mesti ngapusi karo aku. Kayane Barata Yudha wis rampung. Kaya-kaya Barata Yudha Jaya Binangun iki tak impi-impi. Kayane wis paripurna. Apa Baladewa arep mati ning Grojogan Sewu? Weh, Kresna, Kresna. Gede banget pidosamu karo wong tuwa. Wis cetha welo-welo yen Kresna iki ngapusi karo Baladewa. Nyimpekake kelawan panjenengan ingsun murih aku aja melu Barata Yudha. Aku dikontopo ning Grojogan Sewu tapaku purnane kapan, Pak? Wilah. Ya. Becik ala dheweki aku tak ninggalake Grojogan Sewu. Angen-angenku cetha Barata Yudha wis rampung awit gluduk kaya arpa nyigar jagat unining mriyem. Rina pantari ratri. Banyuning Grojogan kala-kala abrit. Iki cetha getiing para senopati sing gugur ning palagan Yudha. Gandane arus. Sepuluh kinapakake ya aku tak medhar saka Grojogan Sewu tak niliki Praja Ngastina kepriye mertani sedulurku, kadang-kadangku, ingkang ora ing Praja Ngastina.

saka wiwaraning crita mungak jagating pewayangan. Jroning jagating pewayangan ing kono wis dadi tebaning tuladha marang kedunging tukon lan pitukon keng tegese gregete ngangen-angen iki mbabar cipta rasa miwah karsa. Soho pangurbanan ingin dadi meninging pamarsudi temah ngunduh moing pakarti ringgit lacut cal yo ringgit purwo ingin minongko kangge pengilon nuriping menungso marmo ginambar miring meridapan melok anggunya sung sesulang karena mung samar-samar sinamuning samudana sasadoning gegemanis manis.

Pandini tasi jember godhek ing kondo kan saring cerita. Wayang Purwa ingin minangka dadi wewayanganing jalma sarta gegambaraning pakarti. Gelaring jagat raya amung ana pakarti kalih Bagus kelawan Awon. Pakarti Allah badhe pikantuk pidana, Pakarti Bagus badhe pikantuk nugraha. Mila ing kono mapaning Saloka, sapa nandur bakal ngunduh. Sapa gawe mesti nganggo nyilih balekake. Lanang wadon wis cinakup jroning gancar, mukti lan mati wis winengku jangkaning kodrat, purbane sing gawe urip. Surya Candra Kartika gilir gumanti lumampah. Bumi geni banyu lan angin dadi piranti lestarining raga dene Parembah Pangesti yang pamuja dadi srana rahayuning jiwa. Kanthi sesanti Suradira jayaning ratsuh brasta roh tekaping Darmastuti yaiku sajatining karahayon. Krepto Topitono anenggih pawau negari pundi keng kaeka adi dosa purwa eko wilangan sawijian dilinuwih dosa wilangan 10 purwa tegese wiwitan senajan akeh titahing dewa kasonganing akasa sinangga pertiwi kapiting samudra kathah inggih anggono raras nanging boten kaya negara Ngastina Sepuh. Negari Ngastina Sepuh Bratayuda Jaya Binangun wis paripurna. Negari Ngastina dereng tentrem. Tasih kala-kala wonten rusuh inggih mijil saking desa ngadesa, saking papan dunung sanes. Dasare negara Ngastina jembar laladane, jerutan sepi, ombo jajane, dhuwur kukuse adoh, kuncarane jembar laladane. Gedhe opore padang jagate. Rampunging Baratayuda Jaya Binangun, Kurawa sawetawis tasih wonten ing gesang. Saya-saya tegak turuning Kurawa. Mung boten mapan ana ing Praja Ngastina, nisih saking wewengkon negari Ngastina, mapan ana ing gunung-gunung kiwa tengening Praja Ngastina. Awit negari Ngastina kinubeng pak

ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Samyaji. Lenggah tingkosi gating dampar kencono, lelemek babut trangwet dari kang binatiking kumolo girubah sureng pati. Kapit ingin rayi Raden Harjuno, rinenggo, mongagum Dwarawati, Prabu Bathara Kresna. Miwah begawan Curiganata ya sang Prabu Baladewa. Begawan Curiganata ya Prabu Baladewa sampun sepuh. Suwantenipun tasih gandang nanging wis suda pengrumon. Ing lenggah mung pungkur. Ingin mapan ning kesatrian Banjar Junut yaiku Raden Werkudara, ya Raden Senotaraka, ya Bratasena, ya Gandha Mastratmaja, ya Sandung Sena, ya Gajah Sena. Minangka dadi kekuataning Praja Ngastina. Arep sidhem permanem ora ana banik ing walangaling siksa milana tanwampah Patraksana lan Kawistarabah awit ana ing Pandhawa Agung. Ngelangut kahanane. Gancaring cerita sang Prabu Kalimantara badhe lengser ke Prabon. Awit sampun sepuh. Milo ngempalaken para pepundhen nedya karembang migatining pasewakan. Sinigeg murwing kondo gantiya kang winuwus. Wiaring jajaluring ke Prabon sedalu cirandra datan purna. Yen dina ora tutuk sak dina, mila pitunggal murwing kawi.

0: Iwang Sukmo Adili Nangkung Pepayungono Jiwaningsun Koko Prabu Katuran Sugeng Rawuh Rawipun Koko Prabu Kresna So sembah sungkeming pangabektiri paduka katur jengandika Koko Prabu.
1: Iya ini sami aji
0: Kadahat kalinggo murdo
1: katampioro koporo kapun dia terus naning nolot sinancang lumoyo dadoso cahyo nur cahyo iya ini pujolan pangestunipun rokok jingandiko kewolo katur paduka ye Prabu.
0: Koko Prabu kasinggian daun katampiasto kali kapun dia dadoso cimateng agesang Koko Prabu
1: mugi-mugi
0: katuran pinarak lenggah kang sekeco Koko Prabu
1: sampun boten kerang sekeco setunggal menopo
0: iya iya ji
1: bingah tanpa pepindan sesampunipun Baroto Yudo paripurno menopo yang dipunangen-angen dening para Pandowo saged kasunyatan
0: seto menikon dacosakan bingah yang mana
1: Roko Poro
0: mekaten ji kakang Begawan Curigonoto kakang ngaturi sungkeming pangabektiri paduka katur kakang Begawan Curigonoto
1: lah ngomong-ngomong kayak begini Koko Prabu dipunaturi bekti sungkem Yayi Sinuwun.
0: Oh iya Yayi Prabu hari ini pun kakang Yayi
1: Karyo lega tresna ning nolo tinampi
0: dening pun kakang bektine Siadi pinundi dadi jeji mating agesange pun kakang.
1: Iya. Kaya ngene iki
0: isih diaku pepunden Pandhawa aku isih bunga.
1: Senajan aku pirang-pirang sasi diapusi topo ning Grojogan Sewu.
0: Bareng wis rampung topo Barata Yudha wis rampung katigdayan kasentikan kumubah. Orang hunggung kebi Barata Yudha nanging ora popo isih bisa pinanggih kelawan kandang-kandangku kabeh yo Yayi Kalimantara Yayi ujo pangestu kuwe tambah nono kawula nuwun inggih kawula tampi dadoso jimat pinarak lenggah kang sekeco Koko Prabu
1: wis ora kurang kepenak I Prabu
0: wah Kresna jliteng kakangku
1: Yayi Sena
0: aku yo ngaturno prembagi
1: tak tampa padha-padha
0: ya pundi-pundunan genggem Ponsonaka dadi mustika kang muhna marang urip kemuliaanku kula ngaturaken sembah
1: Yayi Arjuna tak tampa bali padha-padha puja pangestuku tanpa nono
0: kawula tampi
1: kesatrian bono keling orang nono popo
0: berkaipun Koko Prabu mboten wonten menopo-menopo
1: syukur Yayi Prabu
0: Koko Prabu
1: sesampunipun paduka ngempalaken para pepunden ing pengajap menika badhe wonten menopo
0: loh
1: lair utusaning batin ing pengajap paduka tata lairipun kelawan batinipun mboten sami menopo ing pinang-pineng galih Yayi menungso menika dipun wenangaken budi daya namung Gusti ing badhe paring pepesten wonten tembung krodaning ati tan bisa mbedah kutaning pasti inggih ngemurdi pambudidayaning menungso mung tansah kawengku dening panguasaning kodrat menapa ing dados pengangen-angen
0: Yayi Prabu apa ing dadi pengangen-angene Yayi Prabu sawise Negara Ngastina sigar semangka wis bali ning tanganing Pandhawa kowe dadi ratu ning Ngastina adimu Sedewa adimu Nekula padha dadi ratu ning Mandaraka bali marang asale ngenggoni mutah getiye sabanjure iki arep kepriye lho kok ing semu Yayi Prabu kok ana pengunek-unek nanging durung kebabar tata lair arep duwe pengangkah apa arep ana rembug sing kepiye mumpung wong tuwa padha kumpul ayo ana perkara apa prayogane dirembug ana wigati king kepriye prayogane dirembug murih rembuk ingkang pratitis mengko bisa kanggo nemtokake babaring lakon.

0: Kados pundi ya Yaji? Rembak oning pasewakan mboten wonten malih. Ngejawi namung keprabun Ngastina.
1: Lho kok rembakipun kejawi namung keprabun Ngastina? Pengajabipun kados pundi?
0: Dadosna kawuningan menawi ripa duka kula rak sampun sepuh.
1: Yayi Prabu sampun sepuh.
0: Mboten Yayi Prabu kemawon,
1: Raka Para nggih sampun sepuh.
0: Ing pengajab kula badhe lengser ke Prabon.
1: Lho yen Yayi Prabu badhe lengser ke Prabon, lah lajeng sinten? Ingin dipun percaya dados ratu wonten ing Ngastina.
0: Menawi Yayi Prabu menika ngendika badhe lengser ke Prabon.
1: Ing pengajab sinten ingkang badhe sinengkakno ing alugur kawisuda dadi ratu wonten negara Ngastina?
0: Pamrayoginipun adi kula kemawon Werkudara.
1: Werkudara badhe didadosaken ratu wonten negara Ngastina.
0: Leres. Langkung nembrata sena timbang Rayi Paduka kula.
1: Kakang Begawan Suriganata.
2: Ya, kepiye Yayi Betara arinipun Kakang Yayi?
1: Kersane Yayi Prabu sami aji badhe lengser ke Prabon negari Ngastina. Menika badhe dipun pasrahaken kelawan Werkudara.
2: Ora bisa. Ora kena.
0: Lho kok Kakang Begawan Suriganata ngendika mboten saged dasaripun menapa?
2: Ngomong apa kae? Ngendika apa kae?
1: Paduka ngendika mboten saged Werkudara dados ratu wonten Ngastina dasaripun menapa?
2: Dasare Werkudara kuwi Senopati Agung.
1: Sopo sing luput karo Werkudara mesti dipateni.
2: Lho, mengko yen Werkudara dadi ratu kemulane enteng.
1: Sampai-sampai sing luput mesti dipateni, sing luput dipateni. Dasari Werkudara ki ora seneng rembak-rembuk. Senopati
2: negara Ngamarta sing wis kondang anteng Ambalilu ki adimu Bratasena. Mengko yen didadekake ratu yo mubah.
0: Menopo Sadewana kula.
1: Lho, Sadewana kula menika sampun mboten kenging dipun cawe-cawe. Ampe Sadewana kula sampun dados ratu wonten Mandaraka. Ngelenggahi tinggalanipun Paman Prabu Salya.
0: Menopo menawi mekaten Yayi Arjuna kemawon dipun dadosaken ratu.
2: Ngomong apa kae?
1: Menapa prayogi Yayi Arjuna dipun dadosaken nalendra?
2: Saya ora setuju.
0: Dasaripun mboten setuju.
1: Dasaripun mboten setuju. Lho mengko kelakon wong senegara dadi bojone kabeh.
0: Jano kok didadekake ratu? Lajeng sinten Koko Prabu? Sinten ingkang sekintenipun saged nglenggahi dampar ke Prabon Ngastina?
1: Mangke rumiyin. Menawi panjenengan mboten kengetan

0: bangkit mongso tan wurung kadi mungsuh.
1: Iya si Samyaji
0: Koko Prabu
1: Bratasena.
0: Yo kepiye wis ora sarujuk aku dadi ratu yo ora popo aku dudu wong serakah. Aku ora kepengin nglenggahi dampar ke Prabon. Ngastina bali ning tanganing pendhawa aku cukup wis bunga. Mrono tatanen kanthi pratitis aku ora melik palenggahan. Yen perlu wong kaki-kaki kok dadi ratu yo ora popo. Kakang Begawan Suriganata
1: mengko dhisik. Iyen Kakang Begawan Suriganata wini sudah dadi Nalendra, aku rasa rujuk awit iki wong jaban rangkah. Urusan negara Ngastina ki urusaning darah Barata. Kuwi aja lera-leru, Yayi. Aja lira-liru.
0: Darah Barata ki Kurawa lan Pandhawa.
1: Kakang Prabu Baladewa ya Kakang Begawan Suriganata ra darah Mandura. Ora kena cawe-cawe urusan negara Ngastina. Ngigo kena udu penggalih bisa. Nanging nglenggahi ke Prabon ora bisa.
0: Yayi, kados pundi?
1: Ngeling-eling nalika wonten bayi lahir wonten kraton Wirata, anakipun Angka Wijaya kelawan Utari
0: ingin jabang bayi menika dipun wastani Raden Parikesit.
1: Lahiripun Parikesit sesampunipun ilang sambe kalaning jabang bayi rikala dinten Ari Respati Legi.
0: Nembe lahir Parikesit nangis kalih dinten kalih dalu
1: mboten wonten menengipun.
0: Dipun dolani menapa kemawon Parikesit mboten saged meneng.
1: Nganti Utari njerbebes nangisipun
0: Utari
1: nelongso ditinggalaken keng garwa Angka Wijaya ingkang rikala semanten nalika wonten pupuh ranyuan lebur gugur ning palagan perang Baratayuda ning Tegal Kurukaseta. Nangise Parikesit menika meneng sesampunipun dipangku wonten Yayi Prabu. Yayi Prabu mangku bayine Parikesit rumiyin. Nalika Parikesit tasih alit dililing lan disawang dening Yayi Prabu dipangku, Yayi Prabu ngendika,
0: "Jabang bayi wis menengno.
1: Yen kowe gelem meneng saiki besok arep dadekake ratu ning Ngastina." Menika ingin kula eling-eling.

0: pangandika Yayi,
1: sampun mboten wonten dawuh melih, namung kantun ngajeng-ajeng wangsulipun parikesit binoyong tining Yayi Pangeran. Monggo kepareng minggah ning sanggar pamelengan meminta nugroho peparinging Bathara kang asipat agung. Mulih jawata kang kawekas ngayomi karahayon dumateng para kadang ngastina sedaya. Negari ngastina dadi sarana tata raharja lir ing niskala.
0: Sumangga kula dherekaken Yayi. Kantun ngantosi ungeling gongso sekaten kula dherekaken minggah sanggar pamelengan.

0: kondur ngedaton Prabu Kalimantara ya Prabu Puntadewa lulus Araharjo bawaning nalindro kang lagi sungkawa kondur yang ngedaton mboten pirarak Sri menganti mriksani rerenggeng kapura giya manjing panti busana mapan malatining sidakep asuku tunggal mepeti babahan Piwaranawa misi somarang poncondrio catur kang dening kasa juga kang sinidikoro wusnya sampat ubo rampening sesaji giyo nyandak menyansak mustakaning gajah sigro kinobong kuku sing tupoku mendengku melon keloning pemangunan Sri Narayana sidakep saluku juga mepeti babahan hawa songo meperhar daring poncondrio sekawan kang dening kasa juga kang sinidikoro Sirna jroning nala ingkang pengajap amberat nepsu patang perkara yaiku sir budi cipta lan rasa manding pucuking grana kang kinayonet laksitaning brojo Herawana cipta nuhung marang jawata kang asipat ageng mboten sinakrabawa gentio kang winuwus krana nebine ing caket nyaket
1: gini nih bapak-bapak tiap habis mandi selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur anehnya lagi ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air ya ya
2: kulan bu ayah naon wahai bidadariku
1: bidadari modus tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut
2: iya atuh apa ada apa wahai istriku yang tanti
1: ini ayah kebiasaan nih kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi dijemur bukan main brak-bruk di atas kasur jadi basah juga tuh kena spray sampai kasur-kasurnya
2: ya maaf bun tadi ayah kelupaan soalnya buru-buru mau minum Habutop nanti kalau ayah lupa minum Habutop diomelin lagi
1: minum Habutop yang sehari 3 kali aja ingat masa nyimpen handuk habis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih tiap hari lagi lupanya
2: atupan Habutop ramuan Arab mah penting buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda biar bisa menua bersama lagian nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra
1: tuh kan giliran minta jatah aja gak pernah lupa
2: aduh ayo
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RZTU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dari mana, Bun?
7: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
1: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
6: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
1: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
6: Astaga, berarti bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
1: Nih.
6: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
1: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
6: 7 bulan, nih angka 7, astagfirullah.
1: Aduh, rugi dong bunda.
6: Lah 150.000 helm jelek begitu, Bu.
1: Atuh gimana?
6: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya mata sehat permanen, Bun. Biar enggak salah-salah lihat angka tuh.
1: Kok yang ngomongnya gitu sih?
6: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
1: Maafin Bunda tuh ya.
6: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Fulfas. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Tepih pagelaran Joko geger para putra-putra Pandhawa wayah Pandhawa.

0: Yen ana dawuh sendika mlebu bumi bleng wis ora ngomong-ngomong deger-deger mlebu bumi.
1: Seneng aku.
0: Ayo, Mas. Antarja ki ana penerusé. Udaraga sendika dawuh wis tanpa pamit ngelmune ramane dinggo mlebu bumi blus.
1: Seneng aku.
0: Seneng aku seneng ayem aku. Lega. Duwe putu padha cukat tengginas. Wong tuwa ki doyan ngomong ciriwis. Oke anake mau gemblong. Karo wong tuwa kok muncis-muncis no. Dian. Ya. Senajan kaya ngono nanging yen padha jige kuwi apik aku wong tuwa melu bunga. Yen ora kaya ngono jeneng dudu anake Antaséna. Nanging dongi degelenge aja diturunake. Ya. Aku melu bombong, melu lega. Mung kuciwane aku ora tahe ngopo-opo saiki. Aduh. Ya muga-muga diberkahi karo ayon kos.

Sarita para wayah Pandhawa nggenyen jaga katentreman genti kang winuwus inggih mijil saking laladan Traju Trisna putranipun Prabu Bumantara rumiyin Prabu Swarga bebendrongan solai.

0: Gagak, dawuh. Lan kowe Sarawita dalem pose. Undang-undang ana apa ya, Kang? Ya mbuh. Wonten menapa tuamu ki ora tuwa kepanasan ing tuwa kakehan umur, Kang? Traju tresno ki akeh wong tuwa nanging isih kalah tuane karo kowe. Negara Surateleng. Ya negara Traju Tresno ki akeh kesepuhan nanging ora ana sing luwih sepuh ngukuli umurmu, Togok lan Sarawita. Dasare niki dewa kering ora kemenangan. Pecahin dok mas niku dadi dewa telu cangkange niki putih Semar kuninge Petara Guru.
1: Lho kowe,
0: kula petarangane
1: bisik kok. Rupane kuwi petarangan. Lha lajeng pripun?
0: Ngene. Ramaku ki jejuluk Prabu Bumantara. Ya Prabu Sutejo anake Nata Ndwarawati Prabu Bathara Kresna putune Nagaraja. Kondang wertane bapakku biyen mati ning perang Gojali Suta. Perang Gojali Suta ki perang apa, Gong?
1: Ki apa dadi wong tuwa ki nang kene iki ki? Jaluk lakon bimbing sing angel-angel. Sengit. Diwonge. Amtem renggawe.
0: Gremang-gremang. Ya gineter karo nika, Kang.
1: Kayane.
0: Perang gedhe niku ana papat cacahe. Siji perang Guntarayana. Angka kaping kalih perang Pamuksa, angka kaping telu perang Gojali Suta, angka papat Bratayuda. Perang Guntarayana niku peranging ratu rebut Wedawati. Niku jamane Ngalengka Pancawati. Seniki pun bubar. Wis ora ana. Makana tukulane sithik-sithik ora ana.
1: Kuwi perang Guntarayana
0: nggih. Perange Pancawati Ngalengka loh ramene ora lumrah perang Guntarayana aku ndeleng dhewek. Putih lanang karo wadon. Dasamuka karo Sinta. Prabu Rama kecolongan ya, Kang.
1: Iya. Dewi Sinta dicolong Dasamuka dadi peperangan gedhe. Dasare Dasamuka ya bangsat. Kejelik-julik wis ngrekon nyolong wanita kuwi ahli. Mahir. Wonge ora mangkat.
0: Perang Pamuksa niku perange Pringgondani karo Ngestina, jaman Ngestina ratune Pandu, Pringgondani ratune Trembuku. Niku perang nunggal guru. Jenenge perang Pamuksa. Pandu kali Trembuku niku nunggal guru.
1: Dadi peperangan gedhe diarani perang Pamuksa nggih.
0: Perang Gojali Suta niku perange ratu rebut wanita. Perange wong nerak Pagrayu. Perange Traju Tresna parang Garuda. Perang Traju Tresna parang Garuda niku wewatone bapa lali anak, anak lali bapa, sedulur ilang katresnane niki tegriki. Yen Bratayuda niku perang ing ratu rebut negara niku perange Kurawa Pandhawa kang nembe dilakoni urung suwe. Menawi Gojali Suta perange kang Rama kalih ingkang eyang ingkang Rama kelawan ingkang paman Samba. Lho, dadi perang sedulur. Perang sedulur niku perang Gojali Suta, perange parang Garuda kelawan Traju Tresna. Niku perangi Samba kali Bumantara mung rebut Dewi Adnyonawati. Niku nggih kepengin ngerti perangi Samba kali Bumantara niku yen ana lakon Samba Parut.
1: Yen ana lakon Samba Parut nggih.
0: Samba Rajang niku. Lho yen kaya ngono bapakku gugur ana ing peperangan karana kelawan Paman Samba,
1: leres.
0: Nanging ketitik nganti seprene kang mateni durung ngerti kok sing mateni ramaku sapa. Kowe kudu ngerti. Jare matine dudu nang Raden Samba nanging mati mungko sape ora ana sing weruh sing mateni sapa. Diarani sing mateni Samba, Samba wis mati luwih dhisik diparut nang ramaku dirajang ning bapakku sirno dadi ndep-ndep pengamun-amun. Nanging kok ramaku mati, sing mateni sapa? Dudu Samba. Peperangane karo Samba, nanging Samba mati, wis genah kalah, mati. Ning bapakku kok nututi mati. Iki sing mateni sapa? Kowe mesti weruh, kowe mesti kudu ngerti. Yen ora ngerti suwek lambemu.
2: Lah ora disuwek bewe sambal lah. Siapa bayi lah. Wong lambe menyonyong kowe kok arep disuwek lah, kowe tekan kuping.
1: Tonggomu aja ngomong, kowe tak tabok Sunggawa. Apa-apa mbelur domonge ora kena ngrono cemplong-cemplong ora genah. Ora pamba arep ciut mung duweku dhewek berisik. Ge. Kepepong Sunggawa. Domongi cilila-cilili bodhone kintalon. Ngger ngomong ora genah. Pegawane ngutil. Sengit.
0: Tuduhno, sopo sing mateni bapakku kok, sopo, sopo.

0: Sopogok, saya ngomong. Iyen kowe bisa nuduhno keng mateni Sudarmaku sopon jaluk opo tek minangkani nanging kosok baline yen kowe ora bisa ngomong bisu ora nuduhake pateni niki kowe
1: diomongno geger ora diomongno kepriwe
2: karo ora ngerti ngomong ge sing arep modal sejarah
0: Sarawita dalem ramaku sing mateni sapa menungsa. Sopo jenenge?
2: Niki kaya niki jaman perang Gojali Suta matine Raden Sambah Rama penjenengan sedal dipun sedani kelawan jalma menungsa.
0: Sing mateni sapa?
2: Temung kula ora ngerti kok. Dengar-dengar geletak mati aku ngerti wis dirubung wong pirang-pirang tegotong minggir. Niki bara gelem ngomong.
1: Yang dulu ngomong ora ngerti rasa maju-maju ngarep-ngarep sih lagi ngapa ngerti-ngerti orang kelalenan ini mbuh beko merna-merna
0: uluh jenenge mentereng Sarawita
1: jenenge bocah daplun beko ngapa jenenge Sarawita
0: gak nge niki kaya niki ing ngarep kula sampun matur perang Gojali Suta niku duwe watak bopo lali anak anak lali bopo sedulur ilang katresnane niki ceto-ceto belakan mawon mboten tutup-tutupan ingkang merjaya pati ingkang rama Bumantara niku Prabu Kresna kakiku Kresna leres trajang senjata cakra saka kadohan mulane ngletake Bumantara awak mati ora ana sing weruh awit saka bantere pusaka cakra ngrajang dodo tumus ing walikat sirna margalayung.

0: Yobolo Trajo Tresno tatanan kanthi permati. Cekelono pirantining jurit, cepak ono pirantining yudo. Undang ngoteng-ngoteng bende-bende pisan kumpul kaping pindu toto-toto kaping itu budal. Gawe karang abang bumi angus seluruh gi batang sewu negara Ngastina. Gawe nen blabur getih saiki orang sasun bokebo saiki. Kon luruk ning negara Ngastina kok yus ngono kok kowe kepengin cendhek umure. Ambung gampang. Wong Ngastina iki digdaya. Ori pendawane sih wis ora tayeng ngopo-opo, lho rambuté wis mumpluk yo nggih kapuk, dagingé kisut, rayine wis pating penthelo. Sing medeni iki putu-putune Pandhawa. Kekuatane nang sapa? Sasi Kirana. Sasi Kirana kuwi anaké Gatotkaca. Loh, kok kuwi malah ngungkuli. Uripe Gatotkaca kaya kaya anaké luwih ngungkuli ngedobi-dobi. Gatotkaca nendang wong ora potol gulune Sasi Kirana potol temenan. Wong ditendang potol jagane potol jagane. Ah, nendang bal ben potol karo gawange. Lah ki bocah muni lho, jijik banget lho ngomong. Lho. Ora susah ngomong. Sasi Kirana. Ya duwe aji driji gunting kaya jenate Gatotkaca. Wala pendekan. Otot kawat balung si tungkak wadung sikut petal driji gunting. Kulite tembaga dengkule be pacul.
1: Itu bebek kawat bendrat.
0: Kawat bendrat kemarut rayimu. Oh, bisa kan ngomong orang nemu nalar nemen.
1: Yang kader kari ngomong iki.
0: Sinti nemu nalar setan lah.
1: Iyalah, kayak gue ngajak mecucu, cangkeme.
0: Ya kan kau primo ngomong mecucu kayak gini loh. Wah, di kapok-kapok nanya kayak gini. Bapak ngomong syarat dan uripe kayak gini ya. Nang kertu penduduk kaya mecucu kena gambar inyong
1: nganggo lengawang iya ya mecucu
0: lho iya apa na tukuk cangkumi peges lho ke bucok kong guru ngomong apa tukuk cangkumi kaya kaya ujar kong kaya nabih merawa yang tukuk ngerti tukuk sing diwain ang cipta maning sekilan kaya nung dasar kota niku Sasi Kirana
2: sing drawasi Janur Wendo nggih Udaraga. Janur Wendo niku anak Antarja Allah pokoke mlebune bumi niku ngungkuli ramane. Ramane sira dialon mlebune bumi niki jeneng kerebang ndelok mlebu bumi ora pokoke nggih kesusrem sing belum mlebu bumi.
1: Anake lanang kok nggih. Napa melu bae kaya Antarja?
0: Domong-domong roro sih. Niku.
2: Jenenge Janur Wendo nggih.
0: Sing drawasi niku anake Antasena sing jenenge Antasurya. Antasena mandan bobok niki bocahe merit pawakane, pendelang-pendeleng. Nanging semu degleng. Niku duwe sungut sing diarani sungut warayang.
2: Waduh, ora kena kebrobol mring akrep. Nanging iki dawuh apa tenteng kudu tak pundi kok kula nggih monggo.

pesisir. Ngundang wadyo gemretek anglor sengur kaya selo blekiti selo watu blekiti semut kaya semut lumaku dhuwuring watu genting tanpa pedhote baris baris baris baris baris baris.

sing elek-elek baris. Ngestina gawe karang abang bumi angus.

kaya kapuk diwusoni. Wulan pakule talik prakoso seto, ya rewanda seto, ya palwaga seto. Rampung Bratayuda Anoman isih urip. Kenang apa Anoman umure dawa? Awit Anoman ketitisan Wahyu Eka Bawana. Apa maneh pariketip dadi ratu, Anoman tetep isih menangi. Ilangi Parikesit negara Ngastina Keng Asta putrane Prabu Parikesit iku Raden Gendrayana. Anoman tetep isih urip. Mung wis ora bisa ngapa-ngapa. Banget tuane. Budhege saya nemen, mripate wis ora waspada, tenagane wis enteng. Wulune rontok. Saking tuane nangis diparingi urip dening Kang Kuwasa. Delek-delek aduh dewa dewa. Aku wis bosen urip. Mbok yo papanan ing swarga aku Kang Kuwasa. Yen kowe nambang dawa umur marang aku ora welas karo aku. Raga kuwi mekurungane nyawa. Nyawane ku

Aduh, Gusti nyuwun pangapura sing gedhe. Kapan li aku bakal dipundhut bali mring kasedan jati? Aku wis bosen urip. Menangi lelakon apa wae aku wis kelakon. Senajan nyawaku isih diparingi kon manggon ana ing raga wadhag, nanging ragane kang wis ora kuwowo. Mlaku marang negara Ngastina be leren ping bola bali bet wis ora kuat ragaku. Aduh. Mung aku kepengin niliki negara Ngastina kaya ngopo sawise perang Bratayuda rampung. Jare rampunge Bratayuda padha karo ilange watek Angkara Murka. Iya. Aku kepengin ketemu karo adikku Bratasena. Kepengin pinanggih karo putu-putuku kabeh sing padha ndak tresnani. Lan aku arep takon ing endi pakuburane Bathotkaca. Arep siram gondo kang arum tek sawur kembang kang wangi. Gatot koco, malah kuindisi aku, Gatot koco.

0: Kok hati-hati, anaknya Ontorjo kayak gue sekepeper nyembur kayak ramani duwe wiso wiranti gerora kuat tuh jadi mbat yo ya lo panges tuh sing hati-hati tekan beni karahayun yo ya lo krestu
1: ya moga-moga diparing ono jembar kuburamu hei
0: setan alas bocah si cipat elek

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Teteh, maaf, Sin tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya gak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Gak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama, itu loh obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih, agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi Mami selalu obatin pakai Vitama, yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai gih biar matanya sehat selalu, ya walaupun gak rabun.
1: Iya Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong Teh, buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja, udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh Mi, ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Desember
1: di kopok nata
0: Desember keprus lembarah plekentuk
1: apa ini gulune
0: abuh
1: gulune abuh
0: abuh tatune abang kena wiso wiranti
1: wiso wiranti
0: ora bisa ngomong
1: ora bisa ngomong kena wiso wiranti
0: Oh alah, pate kepenak-kepenak lungguan bekong petakilan. Gue lepuh we.
1: Mati aku
0: mati ngomong. Ngomong mati kok ngomong.
1: Oh alah, panjen apa temenan udaraku. Gue nembe udaraku durung sasi kirono. Durung onto suryo nagak kamu mundur tek rampungane ratune mundur oh rajange dhewe

Gusti malati ning Prabu Swarga. Gyo Sidakep Saluku juga mepeti babahan Wiworonawa meperhartaning Pancandriya. Nyepi jroning papan rame. Prabu Swarga tasih muda dasar lagi nedeng-nedenge. Dedek ronggah-ronggah bengis pasuryane menteleng mripate kaya mripating bandeng. Idepe ngolo cokro alise ngetung genggrono mindo cantuking palwo. Gedek wok simbar dodo sinondro kaya Bathara Kala kang medhak saka ing kayangan Sewa Mangun pengarsa lebur jagat. Sekawan kang bening kasajuga kang sinidikara mandeng pucuking grono kang kinaryono laksitaning brojo Herawana. Pranyoto nalindro limpat seprapat tamat bebasan sentek pisan anikasi. Nganggo aji pamungkas bel metu prahara. Udaraga kuat nadai daya pamungkas ingin metu sekolah-kelakanku meguru karo kowe. Kami wanen wejeringane sengit aku

ilang nyawane. Gio kaya ngopo ilang nyawane. Menyap Mosdiar.

0: Antasurya mati.
1: Mati kepriye wong arep gletok ben iki popone resik apa kotor. Bocah iki persis lamane lagat lagune. Kono ngaji pamungkas tombruk dibolongno bertiba umur mati itu digletok bae kok untuk ilung baru ngerti resiko gletok. Ratune dhewek gebuk mripate. Gyo sirno dong dong ngiping-ngiping bunga-bunga kuliwat. Oh ratu matane koas.
0: Jane si urip
1: iso urip.
0: Jan kaya antasena persis muka cekin ngilandri ya.
1: Kocek iki gendong landri. Kowe sing jenengane Togok. Nggih. Sing buri jenengane
0: Saraita.
1: Ponokawane. Ngomong karo Prabu Swareka. Ajine pamungkas wis ora ndayani meneh. Kurang. Ampuh kon munggang kayangan nguyang katigdayan karo dewa. Yen perlu grutuk panah mentatuku arang keranjang. Ono joyo montro, ono wasiat sing tegas karo ragane. Onto suryo, sembah idridrat. Yen perlu kowe sanggawi.
0: Loh,
1: di bucah mani kok. Oke kaget-kaget malah jimprokon. Loh, krusul karo nyaut dompet bocah. Oh, Lorito. Tak omong apa.

0: rapuh temenan. Antasurya mboten pejah mung semaput sewau. Isi urip kok tasih megil-megil. Sesumbar kurang wasiat kurang kadigdayan kon munggang kayangan. Nguyang karo dewa yen perlu krutuk gaman men tatuku arang ranjang napa mboten medeni sumbare. Ana gaman bisa notol kulitku sembah idri-idrian. Kula malah digerap kowe sisan. Sarawita melu jimprok. Yo. Kaget dompete ilang.
1: Ngedapi-dapi.
0: Antasurya,
1: tamang-tamang sekti mandraguna kok. Jane sing bisa nandingi niki kula jane. Sing bisa nandingi iki kowe nggih, mung kacake dinten iki pacek wesi. Ora kena peperangan sedina iki ya.
0: Jeko-jeko soro-boro pacak usipu borong ilangnya pendeta drona kok kowe tukul jelih itu menggerona ngomong para tayang yowis rusa macem-macem
1: edian
2: terajangi kegaman kok ngalih.

0: Gaman wayang ini kanggo kiri-kiri. Balingan ah. Ujurku sampai ke pitak gerobok. Orang tu muncap nang Indresip. Indresip tok begeger ke bocah. Alaman ku kan gua betawet loh. Kalau harap nulungi loh. Orang bulan ini karena orang perang aja pecicilan. Wis kena ngerti-ngerti wong nguncel anggaman tuli bebayani. Antas Surya ki kan dikdaya wong gaman merek beke Prabawan Sreset mandek didamu prusidem. Dicutik karo pucuk sikil, plus melayu kowe pas melayu. Tujune ora pas tengah. Baru pas tengah tuli brodol sesmu. Ya ngono kok. Ora arep nulung itu mantu mesti tulung. Untuk aku ditulungi ya tuman.
1: Kebangetan kurang ajar semacam. Karena wong kenang gegaman kok tujuannya sih nang bundelan sarung. Langgar orang tuh di rampung gunung.
0: Waduh. Ngedabi-dabi. Ayo nane ibu cakok. Semuanya keparat. Masuk.

0: Ngelembarah tak.
1: Isi urip pateni sisan apa?
0: Lah ki bocoman iki.
1: Lah ya uripe ora kanggo gawe gegar otak.
0: Kenang wisawarayang.
1: Upas warayang.
0: Disungut bangut gletok padha sanalika. Ngrantas sing namine ajine upas antok. Ngranake lanang ki ajine wisawarayang. Ngelembarah geseng patune. Wis para bandakala ni jajal wis delingna wis. Ora susah kami wanen ngudi tuwuh. Nyatane masarepa wani ora nandingi karo putu-putune Pandhawa. Sing kondang sekti mandraguna mudu bobot pilih tanding kiye ngedadianane rita-rita.
1: Oh alah kiye ngedadianane ayo. Digawa mundur, digolekna tetambah, digawa mundur, digolekna tetambah.

temandang Prabu Suwarko dadi gotongan digawa buta mundur sekolah ladan papan kene wahyen ora eyang Prabu Kresna bilai luput katurangane yang Prabu Kresna bisa dadi marganing pati Suwarko ki duwe aji pamungkas ingkang ampuh linuwih. Ya tujune wae aku kuat Kakang, diwaspada senajan mundur nanging aja dianggap aman. Sisa-sisaning Kurawa ya isih akeh ingkang padha ora trima anane arep ana jumenengan. Mula kudu maspadakno ing penggalih aja nganti ketrompening Pandhulu dijogo Kang Permati.

0: kan jengi budu. Iki ngene. Kowe ngerti ora lara-larae negara Ngastina?
1: Mboten ngertos.
0: Negara Ngastina iki sejatine negara negarane eyang-eyangmu kabeh. Ingin manggono ning Praja Ngastina kuwi pepundhenku ya eyang-eyangmu Pandhawa limo mau-maune. Nah ing siki Pandhawa limo wis ora wutuh. Wis kelong loro kari telu. Eyangmu Sedewa karo eyangmu Nekula wis bali marang negarane Mandaraka. Mung kari eyangmu Darma Kesuma karo eyangmu Werkudara lan eyangmu Janaka. Dadi kowe krungu yen ingin bakal minisuda dadi ratu ning negara Ngastina iki Joko Parikesit leres ibu. Parikesit wis pernah kakangmu. Awit Parikesit iki putrane Kakang Angka Wijaya ingin patutan kelawan Eyang Utari. Kakang Angka Wijaya iki duwe anak jenenge Parikesit. Bapakmu Irawan ki adine Abimanyu. Nunggal Rama sejen ibu. Yen bapakmu ki kang mraja lake aku. Nah yen Abimanyu ki kang mraja lake Wara Sembadra, putri Mandura, putrane Prabu Basudewa ingkang patutan kelawan Dewi Rohini. Wiratmoko, Wiratmoko. Kene-kene tak kandhani yen

0: No wonder vulkan sing ibu. Yen kowe bakal ndeleng jumenengan ana ning negara Ngastina tak lilani nanging ngati-ati ning dalan. Turas-turas sing Kurawa sipating sesep manggon mapan ana ning aras ana ning ereng-ereng. Ing mongko turas-turas sing Kurawa kuwi kondang julik latek wantune budine candala mateke nasar. Ngati-ati mbok nganti kowe kenang bujukane sapa wae kan omongan iku ora tanggung jawab. Aja nganti kowe nggugu ya kula putuku sing dak tresnani.
1: Nuwun inggih.
0: Semono uga kowe Wisangkara, nuwun inggih kados pundi. Kancing Eyang, kowe sing ati-ati bocah enom dasare kowe digdaya agi nedeng-nedenge. Sing toto pikiramu sing menep angen-angenmu. Aja nganti gampang kebintur karo omongane sapa kang ora tanggung jawab. Ingkang tundhone bakal gawe kisruh. Nuwun inggih Kanjeng Eyang, kalaupun dipangandikanipun ya padha sing ati-ati wae ya. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri tak lilani kowe padha mangkat. Nanging nyenyuwuna karo Gusti Kang Maha Agung sak langkah sajangkah tindak tandukmu. Murid diparingi adem penggalihe padang penggalihe.
1: Mboten namung estu agen dawuh, ya wonten tambahing pangestu ya tak

saking kegerombolan ana satrio singgah gagah perkoso. Sinten menika? Menika waranipun Raden Danyang Swela. Raden Danyang Swela menika anakipun Aswatama. Putune Begawan Durna. Watek wantune Danyang Swela menika melu kakine. Sifat menika menawi boten temurun anak mesti temuruning putu. Mungujude gagah. Nanging omongane, tanda tanduke, salat tingkae mboten wonten ing dibuang ing eyang Begawan Durna. Danyewang Swela urip. Perang Bratayuda rampung bisa brobol mring akrep. Lumebu ning wana greng bebondotan manggon ning tengahing alas. Lenggah oning marga catur denda kaya dewa ngejlantah. Danyewang Swela

aku koyo wong kabur kangenan. Koyo kreang kabur katiumping mondro. Ora sedulur, ora sanak, ora pinak, ora papan, ora dunung. Manggonku ning tengah alas. Negarane wong tuaku, negarane kakiku dijaluk karo Pandhawa. Pandhawa ngenggoni negara kuwi nganggo sekarepe dhewe. Nganti aku darah ngastina keslurang-surang uripe. Ya. Kapan le aku bisa males karo Pandhawa? Kapan le aku bisa males karo wong Pandhawa? Kapan le aku bisa ngringkus karo keturunan ning Pandhawa? Wong tuaku mati nista. Matine tigas pancing yusko polae wong Pandhawa. Kakiku matine ora patrap karo patining menungso lumrah. Yusko tindak tanduke Pandhawa. Yen aku menggalake para Pandhawa kang tindak tanduke mono siko. Senep aku. Kaya singa nubruk kaya arep njuwing-njuwing marang Pandhawa. Kok arep maten-maten ana karo Pandhawa. Mung kepriye carane aku wong seglinding. Aku wong seglintir. Kaya kleyang kabur kanginan ora kadang ora sedulur. Ing mongko kekuatane ngestina kang saiki diratoni Pandhawa saya kuat. Malah keprungu jare arep ana jumenengan. Arep ana ratu anyar ning negara Ngastina. Biyen bisa ketekelubuhake ratu anyar ning negara Ngastina nganggo cara apa ya? Nganggo dalan apa ya?

0: ana bocah nom-noman rantap-rantap loro cacahe. Lho, padha bagus-bagus. Padha prasaja-prasaja. Kowe sing arep sapa, sing mburi sapa? Kula pun Wiratmoko.
1: Wiratmoko.
0: Jenengmu Wiratmoko, Wiratmoko ki anake sapa? Putranipun Swargi Rama Bambang Irawan. Sing mburi ketone critas bocah. Banyak poncapane lantip penggeritane. Ke sing mburi sapa?
1: Aku Raden Wisangkara.
0: Wisangkara.
1: Iya.
0: Anake sapa?
1: Anake ramaku Swargi Wisa geni ibuku Tirtawati.
0: Oh, jaman alap-alapan Tirtawati ora menangi. Saiki wis rampung lelakoniku. Tirtawati karo bapakmu wis sewang-sewangan. Metoni siji dadi kowe.
1: Iya. Aku anake Tirtawati. Ingin patutan karo bapakku Wisa geni iki. Dulurku lanang Yayi Wiratmoko, putrane Paman Irawan.
0: Lho panjenengane sapa?
1: Lho saiki aku takon kowe sapa?

0: Apa? Lan kowe Wisangkara. Kowe wis tau weruh kakimu apa durung? Kowe anake Irawan, kowe anake Lingsang Geni, kowe wis tau weruh kakimu Raden Janaka apa durung?
1: Menawi kepireng asmanipun sampun nanging semerep dereng.
0: Yen keprungu kabar wertane wis kakiku jare Raden Janaka saka Madukara. Nah yen weruh ki urung kowe lah.
1: Sing padha tak pesani bocah bagus.
0: Inging diarani Raden Janaka ki panjenengan ingsun. Kakimu ki aku.
1: Iya, iya.
0: Aduh, iya.

0: sewu lepat nyuwun pangapunten kula mboten ngertos.
1: Di Wiratmoko. Lho enggak niku ngaku Eyang Janaka kok enom temen. Mesine tembung Eyang lak wis sepuh nyatane ibumu. Mantune Janaka wae wis sepuh. Dipermanakno.
0: Mbok dhisik. Pon Eyang bisa neketon nom nembe wae aku topo broto.
1: Pon Eyang maune sepuh. Nang aku topo broto pikantuk restuning Jawata. Aku diparingi banyu panguripan. Sawise aku adus kramas karo banyu panguripan, pinggir maune kisut dagingku pulih kaya nalika nom meneh.
0: Yo iki Eyang. Wis kowe percaya wae Kakang. Eyang Janaka, aku jane goleki kowe kulup.
1: Lek goleki kowe iki kaya goleki panjang ilang.
0: Langgenipun ngopati kula kados pundi?
1: Ora ana kang tedhomo-domo ngejaba putu-putuku kowe-kowe kabeh. Ora ana ingkang domo-domo ngejaba mung kowe-kowe kabeh. Ngelingana yen Ngestina ki arep ana jumenengan. Jumenengan ning negara Ngestina ki karepe Prabu Kresna eyangmu. Dudu karepe sapa-sapa?
0: Dudu karepe pun Eyang Arjuna,
1: dudu karepe pun Eyang Prabu Yudhistira. Jumenengan iki karepe Kresna. Kresna abot sesisih. Senajan Abimanyu ya anakku. Nuruna parikesit jane sing arep tak dadekake ratu ki kowe. Kowe temuo kowe keton tigdaya kowe keton sekti kowe awit kowe duwe aji pengampang-ampang. Lho seko ulete Kresna kok Abimanyu keturunane kang bakal didadekno ratu yaiku parikesit. Parikesit ki anake Angka Wijaya ingkang patutan kelawan Utari. Angka Wijaya ya mantune Kresna awit bojone Siti Sundari. Ngerti ora kowe? Mulane abot parikesit jane kowe kang bakal ngelenggai dampar ke Prabon karepe pone yang ki kowe. Mulane rebut panguasane ing Praja Ngastina. Aku nang mburimu. Nang aku arep ngeton karo Ngastina mengko munggah aku dicungcungi nang wong Kurawa. Dicungcungi nang wong Pandhawa wis mapan nang negara Ngastina. Dadi aku mbelani kowe nang isuk mburi wae. Ajimu rajah pengampang-ampang ketokake. Yen bisa parikesit pateni.

0: Jojo bang mawingo wingo wengis kakang mateni pari kesit aku kudu dadi ratu mengko kowe sing dadi patih
1: lho jane aku ora arep gimiren karo pelenggan ora gandrung karo pelenggan perkara dadi patih lan ora ki nasib ora arep ngoyo-yo aku ora arep ngoyo woro ora arep ngangkah-angkah ingin dudu duweke yen bisa di aja ngreko daya men pari kesit kau nenggah dadi ratu rapopo aku karo kowe nyengkuyung amit kaya sedulurku ya sedulurmu ora ngendikane yang Janaka ingin kudu dadi ratu aku ingin kudu dadi ratu ki kowe Wiratmoko kowe anake Irawan Irawan mati niki sia-sia kudu kowe tak jagoni aku nang burimu kudu kowe bisa ngerangsang pelenggane pari kesit yen kaya ngono tak jaluk palengganing keprabon Ngestina jaluken TKD kowe Tigdaya Buti Sembadari Bangka rampungi mengko yen ono apa-apane aku nang burimu nanging aja kesusu yai dipikir dhisik pari kesit ki wonge sapa ya tunggale dhewe ya kadange dhewe wis men salah siji pari kesit dadi ratu ya kadangmu ya kadangku dadi ratu aja duwe rasa meli aja ngrangsang palenggan nasib arep dikaya ngapa nasib pari kesit kon dadi ratu yen bisa kowe menebo atine ora susah kowe nggugu karo Wisangkara wong tuwa sing ngerti marang soro silah sedurunge ana pari kesit ki wis ana kowe Wiratmoko kowe tak jagoni kowe dadi ratu tak jaluk palenggane ora nguluhake tak gawe blabur getih Astina.
2: Kudu niki kaya ngono.
0: Dadi jiwa satriya temenan.
1: Nanging kok aku semune ora percaya wae karo kowe lho. Lho jare Janaka ki ngomongi halus. Kayangku Janaka ki jare ngendikane ki lembut. Gemrengeng. Lho Janaka kok ngendikane atos temen
0: lho. Janaka ki ngendikane ya kaya ngene,
1: ora gugu. Aku kok semune ora gugu wae karo kowe lho. Aja-aja kowe pamembo warna.
0: Ora, tetep aku Janaka. Yen ora percaya takon karo wonge sapa? Ingi jenenge Raden Janaka ki wujude kaya aku.
1: Duh, nanging kok urung yakin yen kowe iki Janaka. Jare yen Janaka satriyane luluh satriyane leleb.
0: Iya kuwi Janaka agi ulung Bratayuda. Sawise Bratayuda Janaka tapa diwehi banyu panguripkan ki dadi seger buger kaya aku iki.
1: Kuwi kok dikandani kok ngeyel, kuwi kan bocah ora ngerti apa-apa.
0: Dikandani kok aja ngeyel. Janaka ki ora ana loro telu anane mung siji ya iki wujude.
1: Ya yen kaya ngono aku gelem ngertutno Wiratmoko nanging aku ora kena pisah karo kowe. Grono apa-apane nganti ana keslirune kowe sing cekel.
0: Budi nek sembah dari Bangka tak rampungi.
1: Nanging lahirku percaya nanging batinku tetep ora percaya.
3: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, Kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

lutut setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah

0: memberikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Bu, jemput juga, Bu.
3: Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
2: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
3: Itu yang pakai kacamata.
2: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
3: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
2: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
3: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
2: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
3: Apa itu, Bu?
2: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

melayu ninggal papan colong granggang. Adikku Wiratmoko wis aduh. Apa yang gane Janaka tegel karo putune kaya ngono. Aduh aduh aduh. Yen urung ketemu karo Kaki Semar aku urung bombong. Aku urung lega. Aku tak takon sejatine Janaka kaya ngopo.

goro-goro. Apa to tandaning goro-goro ana kayon ngadeg ning tengahing pakeliran. Jaman genti alam kita andalang gentos patet. Sonten ngangge partem tengah dalu minggah mring patet songo. Kocap kacarita sak suruping arek gumentos sing latri jroning latri. Dereng wonten kang cinarita mung sang yaning sang sestros wijil. Saking imbanging cakrawala merbawani jagat dadi goro-goro. Endaing tawang respati yang lam-lami candrane lir sesutyo kang sumebaring babut wilis. Kala-kala sinelo mega petak iring-iringane wewo kalangkung rajaning wengi. Cecuwak mening ting celoroting grebyar taranggono sirih papan sawuh ndaru daratan. Sinengko critaning Brahmana brataning Satriyatama kang sumunduring ngontoring sopanjanging kidung. Gegetering crita sasmita dadi goro-goro. Goro-goro ngrusak jagat dudu jagating menungso nanging jagating wayang. Geger Tribawana, geger Palemunan, geger Kadewatan, geger Marcapada. Bumi bledak gunung bleduk, Surya Candra ilang sorote Kartika ambrol. Jagat peteng dedet liwangan kaya bangun kesaputing lebu. Titah Marcapada bingung balulungan solai kaya gabah deninteri. Manjinging praja nyuwun pitulunganing ratu, ratu lagi nandang Sungkawa. Negarane katerjang goro-goro larang sandang larang pangan. Rangat sunil bandiri minggah suroloyo beper galung pundo manik widodoro widodari apsoro apsari dewa dewi keng samyung simdang janing bang huti pati menceng watsio galakil pecah bali maro kocok jumplang kolima tangkep bawa condro dimuka umop ya yang lem jagat averndut si blikit opo si deming goro-goro repat tol kawat cantur

0: iki mau lagune Selendang Biru. Yah, ngaturi sugeng dalu, sugeng pepanggian kelawan warga masyarakat Mertasing Amriki yang sangat kula tresnani. Ugi ngaturi sugeng dalu dumateng Bapak Lurah sak perangkatipun sesepuh lan pinisepuh. Mboten namung kula sekanca namung nyuwun berkahing pangestu. Mugia kasuwuna mringkeng kuwasa marang jagat gelaring tasukuran ing dalu sak mangke. Mimbuana dadi kesarasan. Ugi mimbuana dados karahayon warga masyarakat Mertasinga khususipun. Muga-muga diparingi seger waras. Dohno saka bilaine, cepakno rejekine. Padha sing guyub, padha sing rukun, ayo bareng-bareng padha ngrekso budayane, mbangun desane. Ding, aku ngene iki nggawa waranggana wolu penyanyine loro, luwake loro.
1: Pelawak luwak kowe lah dan lengop.
0: Lengop urung ngopos ngarani lengop.
1: Apa kesung pelawak
0: luwak. Ujarku suaraku arep ora metu, Ding.
1: Soale kenapa?
0: Mau bengi aku pentas ning Doplang. Sewengi natas aku mau awan acarane pirang-pirang nganti jam 3 aku nembe bisa turu. Jam 5 tangi turu mung 2 jam. Aku batin waduh mengko bengi pedhot suaraku. Alhamdulillah diberkahi karo sing gawe urip.
1: Lah iya
0: suaraku tetep metu jarku arep medhot.
1: Lah kok anggen nganti medhot sik keprime. Kenayagane mangkat anggerku ora mangkat ya jua.
0: Iya, malah sing suarane sat malah Mbak Narti. Suarane sek dhewek kok malah ngarani iki suaraku dituku nang dalange. Aku sat suarane.
1: Nek kae sinden sing lemu banget lah kae, sing pojok kae sinden suarane wis menep.
0: Tegese menep, Ding.
1: Ket mau ora nembang-nembang. Wangen nembang iki ndak ngoroki.
0: Iya. Iki ana pundutan lagon.
1: Ya,
0: lagune kuwi apa kuwi? Katur dumateng sedaya para pamriksa kanthi atur sugeng midhangetaken. Ingkang dipundhut dening Bu Budi Kuswari. Mbak Karsinah, lagon kuwi apa kuwi? Ayo diaturi awet iki pundutan lagon.
1: Iya.
0: Kowe lungguh dhisik, Ding.
1: Iya.
0: Iki lagune kuwi apa kuwi?
1: Ya.
0: Monggo, Mbak. Buka seluk mawon. Kuwi apa kuwi?

0: sinden ke saiki pokoke sing penting jagonge entuk duit kok, Kang.
1: Iya. Wis tak tukno karo kowe jajal kaya ngopo, Dik? Biasane ditukno karo glinding-glinding ngomong diledek. Sing tak tukno bojomu ditukno karo untung, Ding.
0: Kang, Kang glinding.
2: Apa?
0: Upamane aku jejer Kusminarti ngene iku upamane nanggon ketoprak aku sapa Kusminarti sapa, Kang?
3: Kae kantong singon nyawang. Aku anger nyawang aja kuwi.
0: Ora gelem nyawang glinding.
3: Lung ding geluk. Ngono dinek dong. Darane duwe bojo sing den ora ngelolo, Ding.
0: Dilek matamu kuwi.
3: Ngono.
1: Ngelolo dikepriye, Ding?
3: Alah, bojo sing ora sabar-sabar ya medodong.
1: Sebabe
3: babe apa buktine mlaku wis boncengna.
1: Hah?
3: Mlaku wis boncengna.
1: Boncengan piye?
3: Lah bonceng nah mlaku kena perlu-perlu mlaku sing lanang mlaku dheweke bonceng yen nak. Durang ngerti bojo sinden nggo ngapa sinden tau bali ngomah ora.
1: Ngerisuk ra nang omah.
3: Ora isuk nggo ngapa anak wis pada tangi. Sorry.
4: Ding,
3: aku anggar gelem ngarep bojo sinden ya dong.
1: Iya.
3: Pokoke setelan loro.
1: Apa iya?
3: Orang ngandel kaya takon Karsina sing lemu.
1: Apa iya?
3: Lah Karsina tuh duwe adi wadon jenengane Karsini.
1: Iya.
3: Lah biung e tawa karo nyong. Kowe jeneng Ding, Ding, kowe pokoke anggar kowe gelem duwe bojo Karsina, Karsini, lah kowe kaya Karsina nggo ibu. Dejal wis.
1: Kowe gelem nggo ibu glinding kar? Gelem ora nggo ibu glinding?
3: Kaya bebe nyong
4: iso. Apa Rika kira-kirane kuat, Kang?
3: Ora kuat ya paron.
0: Karo kowe kuat piung mlaku wedeng klangok ngono.
3: Dengklang ya siki, Dek.
4: Angerika si kuat dibui nyong ya brugi.
3: Brugi apa? Kaya
0: arti brugi.
3: Wis ngono to, pangan kabeh kowe narti.
0: Iya.
4: Kepriwe, Ding?
0: Ora pengin.
3: Alah ora kepengin-pengin mblenger ketu.
0: Nek umpamane karo kowe ya wis tuwa pane. Karo kowe wing ora ndi untu ya dimutok ngono.
3: Tuwa wong mesti urip ya. Tuwa-tuwane wong lanang mlakune ya antuk katuk-katuk. Tuwa wong wadon lagi gede-gede.
0: Gelem entuk bojo kae kowe.
4: Ning, jajal kok karo menyat.
3: Alah arep ora menyat. Jagong bae iki penak.
0: Nyambut gawe kok kaya wong mancing ke.
3: Ya men. Anu kulina mati.
4: Enggane nyong resek ding temenan. Kota geret ngene.
0: Madhep rono to Kang, engko pengen ndeleng rupamu kita madhep rono Kang.
4: Aja dungkurna masa.
3: Ala
0: jengkangke wae.
3: Isih kono.
4: Ana mangke.
3: Ala kowe nganak kowe karo.
4: Ora.
3: Kowe wong enom
4: karo. Ora marep nganak kok.
3: Ora marep nganak ngendi? Ngali lah wong wadon kok mrekoso wong lanang.
4: Aja asih ya.
3: Aku penak aja kisi siki ora mut-mut. Aja ge mung dina-dina tiap panggung nyong awet umur e. Ngono dong tembange.
1: Ayo dibawani,
0: yes.
1: Sinom bawane.
0: Upamane nanggon ketoprak aku.
1: Iya.
0: Sapa kae
1: Kamandoko? Kowe Kamandoko Kusminarti Ciptoroso.
0: Ciptoroso glinding lutunge.
1: Iya. Temu sekar.
3: Aku kembang.
0: Aja madhep rono wae to digandrung kok cengengesan.
3: Nyidam sari.
1: Ding.
3: Apa?
1: Kowe pelawak nang suarane kaya Dek Untung ki wong sepanggung dilalap kabeh ning kowe.
3: Ala nyong gelem suarane kaya Untung ora seru, ngemut mercon. Kowe kuwe betung ngono.
1: Oh, dasare glinding lengop.
3: Narti ya lengop, kowe ya lengop.
0: Wah,
3: si perintah ya lengop.
0: Wong dagelan kok ngonekke lengop dalange rasa dibayar kan?
3: Apa?
0: Rasa dibayar.
3: Apa nyong tau njaluk bayaran ora dicungi. Urung tau nyong. Nimas margi saupama.
4: Kulo niku yeah. Carane pripun lho, Kang Mas?
0: Wis ngene wae.
4: Pripun?
0: Cedhak aku ngono.
3: Ing

0: sawangan diajeng pun kakang ya. Ya.
1: Kang Mas, jane niku kula kenyal jenengan lho. Heeh. Engko disawang malah sepet.
0: Sebabe. Sebabe kepiye ya iki?
2: Lah gari disawang nang pedangan kok ireng.
3: Lho, kok dadak nang pedangan, Ding?
2: Sing akeh sawange pedangan.
1: Ding, bener iki yakin.
0: Apa?
1: Kang isor tekan dhuwur tek sawang kok jan ora ana petike sembuti babar pisan.
2: Ireng kabeh.
1: Ireng kabeh.
2: Lah kowe cara gedang ngecer jantung ini jantung gedang kelodok.
3: Apa iya?
2: Ireng kabeh dadang.
0: Ora apa-apa, sing penting lan.
2: Sing penting
0: kan dimu kan.
2: Alhamdulillah.

0: Wadonane ora gelem polah mukur meneng bae kaya garan bendho.
1: Burung kok kan.
2: Wong gue panjang ilmu kucing.
0: Apa iya?
2: Padonan ilmu kucing.
3: Ngapa?
2: Ilmu kucing tawanan iwa kan sing tawanan isi nunggu ini menang bae. Gue anggar sing tawanan isi nunggu aja resik sepiri. Lagi menang-menang kali lagi mikir-mikir kayak ngopo ya.
3: Eh, apa aneh ding?
2: Suara aneh.
3: Ini kalau tua-tua jadi ngomongan rekutak.
2: Iya men.
3: Selamit pisan ngomong jelei.
2: Kok kamu benci tapi kan rindu.
0: Apa iya?
2: Walah,
0: nanti
2: iya dong.
0: Rindu karo kowe.
2: Alah, anger nyong ora mangkat yang ngalamun karo nembang. Rindu. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan ku seorang. Ngandel lo jago-jago pokoknya kelingan.
0: Kelingan apa ding?
2: Kelingan lo jago ya. Ayo tuh.
3: Ora sabar-sabar.
1: Wis.
2: Iyo,
1: ngengilang.
2: Alah ya ora lah.

0: kurs minarti garwane pun kakang yayi.
1: Kados pundi kang mas?
0: Gandeng pun kakang tresno banget kelawan Syadi. Ing wong iki Syadi bakal mundut apa bakal ndak sembadani yayi. Kepiye kan?
1: Kaya
0: ketoprak tenan kan?
2: Persis. Pancen dapukane ya ketoprak.
0: Ayo, wangsulana diajeng.
2: Penjaringan yo dapukane ketoprak, Mbak Narti ke dapukane ketoprak, grinding dapukane jiweng.
3: Lah nyong dapuk apa begelan. Ceritane kuwi dadi apa tuh?
0: Kamandoko.
3: Oh,
0: Dewi Cipta Rasa.
3: Ceritane kuwi dadi kumbang, kumbang iki tawon,
0: tawon.
3: Lah kuwi Narti tarane kembange.
0: Kembange.
3: Lah kumbange makane arep ngentup kembang. Ya bok, makane anggere kowe dadi tawon anggere ngentup entupe keri.
1: Ding.
3: Anggar kowe.
1: Mas untung wis lah ngantupe.
3: Anggar ora dentup remuk kowe.
2: Anggar ora dentup nang apa?
3: Ya aku kuatir mbok keri.
2: Lah kowe bisa ngentup ora?
3: Walah, ilangkan mien.
2: Hah?
3: Wis ilangen ngemien.
2: Apane?
3: Entupe lah. Aduh dikeroyok tawon laler. Oh no.
0: Diajeng garwane pun kakang, bener apa kang dadi ature? Si glinding kuwi mau. Wis ndang mundhut apa? Apa sih ajik bakal kepengin njaluk entupe pun kakang yayi?
1: Tah Mas.
0: Kepiye?
1: Menapa panjenengan tadi sakit ngentup lho?
3: Moko entupe tawon bandu.
1: Rasa
2: rayang jadi
1: loh.
2: Kesian
3: ding. Dope tawan balu ya Uli. Dadak boleh dah telepon kebo.
0: Apa sih aji bakal neter katik dan pun kakang.
1: Nenje lo kang mas.
0: Mapan si aji ora mundut lintang kelawan rembulan. Apa kang gumelaroning jagat iki bakal ndak sembadani yayi. Kak, sing urgent.
1: Nikono lengkap nikono mas.
0: Iya, serawo apa?
1: Pun suwe niku.

0: sampun nyembat dari menopo yang kita terus pamundut panjenengan kakak.
1: Iya. Eh. Iya iya iya iya.
2: Kandung maning kau harus sing lembut dong.
0: Engko nak ditimbali karo bose.
2: Lemu karo lemu rame. Engko nek ditok nak karo nyong kuwi lagu nek kantong.
1: Lha piye?
2: Ora urung kono ding kuwi ngadok tok nak karo sing ya medicine.
1: Sapa?
2: Koe brenda ngono-ngono.
1: Kali koe ngadeg.
2: Ngandel. Remu kenyong tuh. Lah. Lah lebar bae sing ngadeg wong waras. Nomor lorone wong pengkrang. Gilakane nyong. Alah wis bodho ngono. Kuwi anggen nyong mati nang kene gak bali ya tong.
1: Iya. Iya iya wis. Lah gak apa bali ya cukup. Lah
2: iki iki ndeleng. Wong dadang mandan mung gak mengono.
1: Iya.
2: Ya lanangane ya meneng bae. Ngene, ya telung itu. Wis kowe ngadeg meneng bae. Lah dan jalarane wong dengklang kae iki ora spira.
1: Jalarane kena ngopo?
2: Lah wong kepengin nunggang pit ya nyong belajar pit. Lah nyong belajare awan. Ngomong ngene nganggur belajar pit aja awan akeh kendaraan mbok ketubruk motor wis tua melas.
1: Iya.
2: Angger kowe arep belajar ya bengi sing peteng dadi langka kendaraan. Hmm. Ning kowe angger belajar golek pancaden.
1: Iya.
2: Lah nyong gawa pit metu jar kowe metutuk-metutuk pit tumpukan watu. Lah pasen nyong wis munggah sadel ya mbok teken ceko menyat.
1: Lah tumpukane iki apa?
2: Gudel. Lah nyong ya kerangkang-kerangkang ya. Seprene urung mari. Dadah. Kan itu gitu. Nung wedo gedo. Dan men apa di syuting ya?
1: Iya.
2: Ora kaya kaki grinding dadi wong sekti iki. Wong siji dadi loro.
1: Apa iya?
2: Lah iya nakane siji nanti wis siji kan dadi loro.
1: Penyanyi sing saka Pesundan undang ding.
2: Kang Jawa Barat
1: karo bahasa Sunda.
2: Kala ge sing mendadak rasane. Sing dia kayane sing nganggo underwalk. Neng lah. Sok dia ulah cicing wae lah. Sok lah neng ngantung lah.
3: Kumaha Mang Linding?
2: Naon? Sok abi mah biasa bahasa Jawa Barat sauting-sauting ning ngajak kakean ya. Sok kayan ngadeg. Duh bingung maning ngandel ora nyung diwe sing bagian sing bingung-bingung iki. Yo wong sing sekang Banyumas pirang-pirang yo kumpul bebarat. Sengit. Iye nyeneng. Ya maaf, tadi mah parantos kolot gitunya. Ali asli nase di mana? Neng teh?
3: Dupi abdi.
2: Mohon.
3: Benar naon sih naros-naros Mang Linding?
2: Ngomong apa sih kowe iki?
3: Bang Rinding mau apa tanya-tanya?
2: Oh pernah kemeromos-kemeromos. Singalon ya tuk siji ya. Kena lagi belajar kononan ngercel.
1: Aslinya Banjarsari.
2: Oh aslinya Banjarsari dong.
1: Iya.
2: Dia Jawa Barat ya.
1: Iya.
2: Banjar Patoman bok. Iya nyeneng. Ayah pundutan lagu. Iya lagu nanti masyarakat. Di dia ada merta singa.
1: Oh jadi kodok lu ding.
2: Hah? Itu dia anggar jalan wayang golek.
1: Apa iya?
2: Wayang golek lah nyekelnya di rogoh. Gue baca-baca barat di kodok.
1: Iya.
2: Kong nyong mancing karo baca Sunda. Nyong ujar kuli lele kok sedal tung. Lelele kok ucul melbu ngerong. Lah nyong ngomong gue lele kok ucul gue. Kok baca ngomong kodok-kodok. Lele kodok. Kenapa ngerti lele kok kodok?
1: Kodok itu dirogoh cara-cara.
2: Iya iyalah iya. Iya nyeneng.
3: Kumaha.
2: Ya coba lah neng Siti Jawa Baratnya.
3: Semohon.
2: Hari ayah ya piyayi minta lagu. Lagu di Jawa Barat biasa.
3: Genal atu.
2: Lah lagu. Lagi ya mayu ya. Tenyaho. Lagi ya neng. Neng gelis gitu.
3: Kang Mang Linding.
2: Pujaan akang.
3: Leres.
1: Suarane.
2: Neng gelis. Akang hoyang tepang.
1: Cara Sunda ngiding.
2: Hah?
1: Cara Sunda.
2: Kau tetapan bayar dong gak dibayar lah itu gitu lah. Aku mau segera kasa. Kue jagung itu kayak bayar itu. nyusih ngaduk. Itu neng neng gelisnya. Tapi lah. Dia baca wis ngajak kon ngapa no? Eh sorry. Aku dan marang bingung. Wong pernah bae kau.
1: Sembarangan orang tuh prap koe glinding karo aku.
3: Pripun Mas?
1: Sembarangan orang.
3: Gede ngapas ke?
2: Lu awas nang apa sih?
3: Ke, wong ora juragan terus semandang ngajeni sedidik.
2: Lah apa?
3: Aja sembrana. Masa ngurus karo Mas terus dadi kuli, dadi abrak-abrak. Mungkin sudah dekat bang, mengundang Mas, apa Om, apa Pak, kok malah jono apa sih?
2: Oh, malah kakein kowe. Yang sepisan bang ajok, jono.
3: Lega privasi sih?
2: Muntis. Jawang jenengan ya jono, apa kan diundang kadul?
3: Yora si ora.
2: Ngajeni keprima wong nang panggung. Nyong nang kene yo bisa ngajeni wong kae jagong yo ngadeg. Tapi anggere nang omah mbok nyong kulin dekom-deko. Oh anggere kae jagong nang kursi ya nyong nang mester. Kae nututi nang mester nyong nang lemah.
3: Lah sing perintah sapa?
2: Lah kae nututi nang lemah terus nyong maring blumbang. Terus nang blumbang kae nututi nang blumbang nyong yang ngeleng.
3: Nututi.
2: Pasane nyong ngeleng kok karep melu ngeleng. Kaya tok penging leng siji kok. Kaya semut lalang di digoler saya.
3: Nandan ya lang oke. Sangen
2: maring kae nyong. Nang kene kon ngajeni jeno. Jaman kaya kae nyong nano wong rumangsane agi cilik kurung dadi dalang nganti tekan dadi dalang terkenal nyong sing momong lengop.
1: Iya.
2: Kayak takoni.
1: Panjen sing ngomong aku mdisit grinding. Mulane nah. Iki karo aku geduko. Aku ya wis ngrumasani aku tau dadi gawe wis meneng.
3: Tuli yeah. Kepiyen? Siki aku dunia jadi semendeng apa sih?
2: Lah ngrono meneng keprime gaya belajar dari dalang entong nasarung loro. Tekole di sarung kok projo kemul kok gawe kelir.
3: Mau dileru ding?
2: Hah?
3: Dileru.
2: Dileru tuh ngrono kelalen. Dadi dalang kelalenan bayaran be kelalen. Sarung maning ora kelalen. Iya nya neng. Alah.
3: Ini mari rawas.
2: Oh, abdi mah. Aduh.
3: Esuk ganti to silap ke abdi atau ini kita tadi diantar.
2: Sorry nya neng. Aduh. Alah, nang kene wis suwe malah dan ora kerasa disanding wong ayu. Iya neng, cobalah ayeuna taroskeun bae jeung Pak Dalang. Eta aya punutan naon kitu ayeuna. Sok.
1: Aku bingung ngrungokno suaramu, Ding. Aja ngomong kaya kowe karo aku.
2: Carane liyan ngomongi.
1: Apa iya?
2: Pokoke yang ana matur karo Pak Dalang, kana pundutan lagu apa ku carane cara Jawa kaya kowe.
1: Iya.
2: Angger sing urung bingung, urte yang bahasa Sunda ya bingung. Lah iya wong nyong gemen dari bakul sawo nang Banjar be bingung. Sawone mateng-mateng bahasa tekan-kene yang tawa yuyu sawo. Bahasa di mic jadi guli ngomong aduh berem lainnya ngomong si berem nang apa lah wong sawo amok sekang uwit ngomong berem
1: ke apa ding
3: berem naon cik bang Rindi
2: etak naon
3: berem
2: lah iya berem lainnya ya perintah ngomong nganti ke sawo berem yo orang ada titipi bahasa di titipi kok ngomong kayak gitu dong ah amis. Lah nyong ngomong maning is amis iki kenapa? Pongke nyong dadi bakul sabur campur karo imbah. Weh. Angger amis siapa ning amis?
1: Legi.
2: Oh,
3: amis.
2: Ya.
3: Ya amis manis.
2: Oh, legi dadi amis.
3: Iya.
2: Ya sorry ya ne. Alah kena iya pada di.
3: Kenaan Mang Lindik?
2: Umay ngono bermahan ya. Sok lah, lagu naon lah. Ya lagu ne apa?
1: Glinding ditukno karo wong ayu.
2: Ya seneng lah. Wong ayu maring ora seneng aring bojone dhewek wis tuwa be seneng.
1: Kowe.
2: Tuwa wong setia.
1: Bojomu
2: setia.
1: Apa iya?
2: Wong yang ngurung tangi be diraupe. Dia kon nembang apa, Tom?
4: biar ngadek
1: randa kempling.
2: Nah, dari ngomong randa kempling,
1: randa kempling ki randa kabla, cara kowe randa apa?
2: Alah pokoknya randa sing urung tau dihahi ho. Asih butuh. Yo, kowe dadi randa kempling, yo dadi duda sinting ngono. Mayan.
1: Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Dingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewe anopo ora wedi timbang anggur aku gelem ngancani. Ayo ki ora ding?
2: Ya.
1: Kowe bisa ora?
2: Ya bisa.
1: Jajal.
2: Ndak pundi Mbak Ayu siki apa ngesuk?
1: Oh lengop.
2: Engko anggar perintah ya kaya kowe. Lah nyongin netepi kewajiban anggar nang omah ya cok takon nang ndundang kepungan. Pak Klinding ngendika kena bapake jaturi kepungan. Lah nyong takon siki apa mengko? Kan ya kowe. Lah nyong takon karo kowe siki apa ngesuk?
1: Oh iki kan tembang esuk wis bubar lengop. Ya siki.
2: Oh siki.
1: Iya.
2: Langsung dadi apa ora?
1: Engko disaut karo penyanyine terus ditututi iringan.
2: Oh kayak gue.
1: Jadi kau nembang sing nyaut ngarepmu.
2: Lolo, mandan mundur. Aru nembang nyawa gede enggak mau disaut. Malah ada gara ini dua. Kok nggak kesaut kok? Kok ini?
4: Sosok kayak nggak mengelinding.
2: Tidak pun di Mbak Ayu. Bade tindak pundi
4: pasar ma
2: dengaren tindak wai ura numpak taksi
4: teka dua artos
1: persis cangkem celurut
2: jangan celurutnya semennya lengnya sepira wah celurut kok semennya gede. Alah jangan celurut-celurut asal urip.

0: Yes, tempe please.
1: Tempe please.
0: Duduk manis.
1: Tomorrow morning, don't forget me. Me?
0: Oh iya, duduk manis.
1: Oh yes, thank you very much. Saya ini geliar menganang ya.
0: Wes jengkoke wena ngono Mas,
1: jengkoke. Kok ngrupeke?
0: Apa iya?
1: Ngrupeke kono bae dong. Sambati untung bae dadi dalang ya dalang untung campur sarine ya untung. Ngene lagi dadi dalang menyat. Ora usah dicekel ngono di babar ngerokok. Wis lah. Wis. Nyawang yaga si warek.
0: Penayakan ki cara manuke manuk kemprit lho Dik.
1: Iya cara manuk-manuk kemprit.
0: Iya.
1: Iya penayakan cara manuk-manuk kemprit. Manuk kemprit kanger kepengin mangan durin dadak nisil-nisil parineng wong.
0: Iya.
1: Temempleng kepenangan sing duwe digusah. Lho, padhe serbar. Ana sing etan ngulun ana sing nyelesep. Pada bakar penayakan mulane cara manuke manuk kemprit. Kanger pas metu piringan. Terus pas mangan, gen kue ngomong dados. Anak si digeledak nabuta, anak si ngora di mama. Nih sabar, sabar, sabar, penayakan sabar nih dong.
0: Paling sabar sopo.
1: Tukang suling.
0: Tegesi tukang suling paling sabar.
1: Sabar wong domai bojone betul geragapi bolongan.
0: Bolongan apa?
1: Suling loh.
0: Ding.
1: Apa?
0: Woi lunggu.
1: Ya,
0: iki Pak Tarso nyuwun lagon senggot.
1: Ya.
0: Diaturake masyarakat Limbangan suking dalu lan suking midhangetaken.
1: Ya, pindone ya moga-moga.
0: Lagune senggot iki sing kon joget Mbak Kusminarti.
1: Kaya gue
0: khususon joget.
1: Heeh.
0: Ya untung aku njaluk bawa kowe bawa kutut manggung, Dik.
1: Oh iya.
0: Mengko ditibakake senggot sing nibakake Karsinah. Sing joget Mbak Narti. Jaipongan. Kowe bawa kutut manggung nganggo bawa apa-apa kena watone slendro. Patete songo mengko tibane senggot.
2: Sapa Kang? Aku Kang.
0: Iya panjenengan. Jumeneng.
2: Wah. Ngadeg meneh.
0: Iya wis.
1: Adeg nembang karo jagung ya ora kepenak. Loh, karo kaya iki ngadeg sih ora kerasa kesel.
3: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
4: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
3: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
4: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
3: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal. Gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
4: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habu Top produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Udah pulang kok ya?
4: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
8: Bawa apa tuh ya?
4: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
8: Ini obat apa ya?
4: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
8: Terus ayah beli buat siapa?
4: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
8: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma,

0: Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

marang ulama alladzina hum marasatul anbiya ingkang tansah kita sedaya derek menggah hukumipun dinanggung wonten saagunging para masayih para sepuh para kiai aji sepuh kasepuhan dinanggung panjenipun bisimbah Kiai Soiman panjenipun simbah Kiai Solihun panjenipun simbah Kiai Tafsir soho Kiai Sanesikipun ingkang boten kula sebat asmo karimipun ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokahipun wonten ngarsanipun aparatur pemerintah panjenipun Bapak Camat aparatur pemerintah yang lain TNI Polri atau yang hadir utaminipun Kepala Desa Pandansari ingkang tansah kula hormati soho ingkang kinormatan warga Pandansari sepuh miwahanem sadoyo kemawon sing ngarep sing mburi teko kabeh ya alhamdulillah sedesa kumpul kabeh alhamdulillah nggih sehat kabeh alhamdulillah mugi-mugi kanthi muji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah kita sedaya enjang menika kanthi sehat wal afiyah tansah pinaringana umur panjang manfaat barokah amin rezekine barokah putra wayahe manfaat soleh lan solihah ahli kuburin yang jenan kabeh khususe ahli kubur Pandansari sing disiaroi sing ngurung disiaroi sing adoh sing cedek sing nang parga Pandansari utawi sang nang luar Pandansari tansah dipun sepunten dosanipun dipun tampi ngamal kesainipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Gusti Allah pikantuk syafaatipun Rasulullah Allahumma

0: Enggal, mugi-mugi tahun ngarep ngamale lebih bagus daripada tahun wingi. Allahumma sing momong desa pak lurah uli dadi wong tua lan disepuhaken dadi lurah sing senantiasa pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Sing dimong dadi wargane wong Pandansari wonten mriki tansah widujeng sak lurae sawargane tebih saking bilai. Allahumma amin. Arep wayangan syukuran wong adat hukum kowe dibagi dadi telu, ana hukum sarngi, ana hukum ngakli, ana hukum ngadi. Ana hukum sarngi sarengat bangsane kaya salat. Hukum ngakli, hukum ngakal, siji tambah siji dadi loro kowe ngakal. Hukum ngadi kaya pengadatan. Wong Jawa ora lupa, wong Jawa mboten supe karo adate tanah kelahirane lan wong Jawa nggih napa nggih. Ya sarngi, ya ngakli, ya ngadi. Orang nerjang sarngi niki anu bener kabeh. Amin. Ya wayang digelar jenengan nek ngertine wayang kabeh ya ana sejarahe. Aja ngarani wayang bidngah. Nggih napa nggih? Siki wis mule ana sing padha werna-werna. Tahlilan jare bidngah, yasinan jare bidngah, wayang jare bidngah. Kalau pernah-pernah mula aja melu-melu karo tukulan sing anyar urung genah woe krungu melu karo kakine sing wis lawas genah woe pitik besang rubi pitik besang besang rukunaken wong we wong guna iya jenengane apa ingkung pitik bisa ngrukunaken wong disembelih diingkung sadesa kumpulaken kabeh mikir gini cewili kie pitik tinggalane wong kuna diingkung kue ya wong kuna aja melu-melu wong seke urung genah woe genah tuh nih nge ya tahlilan ya yasinan ya donga edek karo pangerane nggih napa nggih nek wong karo edek karo Gusti Allah ya gelem tahlilan ya gelem yasinan ngirim donga dan sebagainya niki mereka kan edek karo Gusti Allah nek wong wis edek karo Allah Allah arep paling ijabah. Allahumma
1: bun
0: embun shalawat soko salam mugi tansah katur konjukun ten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu-wantu syafaatipun mugi-mugi kita sedaya umatipun jeneng Nabi ingkang pikantuk syafaat khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad
1: wis ayo mayangan
0: yang nggih wong ana wis disandingi wayang ya mayangan nggih wis ya ngaji ya mirsani wayang nek mbiyen kiye ing sine sejarah Islam lewat wayang wong mbiyen ing sine jerungan wong Islam nang tanah Jawa mula mbiyen anane hin

Jadi kayaknya gue ho Hindu urung ana Islam biyen. Ho no Nederland Landa 350 tahun jajah Indonesia. Ho no co Cina Jepang. Kenapa wong Jepang diarani wong Cina, wong Jawa pinter nek ana wonge putih mripate sipit diarani Cina. Lah wong Jepang mripate sipit wonge putih

dadi republik, akhirnya ro dadi republik. Hono coroko ya gue anak komunis sing diarani PKI, ditumpas ora suwe hono coroko duk dandan. Mbah Soeharto dandan diarani bapak pembangunan. Nang jero nang jamane Mbah Harto diarani bapak pembangunan. Kowe ora ana wong nolak sebab Mbah Harto nang gambar duit. Iki napa nggih? Nggih, ana cara kanduk. Tok niki tata karo tarung. Siki ya boleh ayo hari pada ditata sing temenan natine pada ngaji ngatur jiwa-jiwane pada di atur. Bun niku Islam masuk tanah Jawa nganggo apa wong biyen Hindu nganggo wayang. Kiana sejarahe bengkom benek disulit kowe murup kowe jeneng lampu. Lampu minangka kang dadi srengengene. Kelir putih minangka kang dadi langite, gedebo kang dadi bumine, wayang kang dadi menungsane, galang kang dadi Gusti Allah, kotak minangka kang dadi kuburane. Dikapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu maring. Di kapan ana menungsa dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu maring. Apa maning sing tua-tua mripate celongku pengen bodong untune ompong batang yang lengkong sing lepeng krong dilam maning kari mlebu ngaring. Mulane kaki dalang suluk. Oh

menungso sejati kowe manggon nang gununganing wayang. Gununganing wayang nginggil wonten gambar kayu purwo sejati. Kayu bahasa Arab asale hayun. Hayun artine urip purwo, kawitan sejati temen. Menungso diarani urip sing bener-bener temen. Ngandhapipun wonten lambang gambar Kukilo Kaspari, Kukilo bangsa manuk Kaspari.

0: Nek turgo tontonan manuk merak ilang bulune regane murah ya orang go tontonan. Maksud sejatine menungsa ya kue nang akhlakul karimah, dasar menungsane bagus ayu ganteng, akhlake bagus, mungguwe Allah larang, mungguwe menungsa larang. Gini pong dia jadi menungsa orang nang ngendi-ngendi ya sing dipiji akhlak sopan nih, ini bagus aja luwes omongnya main harus sing lanang hormat harus Gusti Allah bekti harus sing lanang ladeni
1: pak menikah nungenu nambung pas-pasan
0: ngurap apa apa sih
1: nambung jangan mawon nanu garingan
0: luwes eh apa sih?
1: Namung jangan setunggal wit aso melinjolan weteng.
0: Lha kowe wis madang ngapur?
1: Nggih dereng wong rantos jenengan. Tapi impun nicipi telung irus.
0: Akhlake apik. Harus sing lanang sae. Heeh. Sing lanang bekti karo tanggung jawab. Heeh. Wong akhlake ora main. Ya ora arep dijadi ngewong. Wantun galak.
1: Madang yang ngono ra madang yang ngono. Kayak karo kangkung. Karo gesek.
0: Bene be madang limang plokan.
1: Eling bocah erung mangan.
0: Astaga. Wong anggere akhlake ora main ya ora bakal diajeni. Nggih napa nggih? Nggih, sajatine menungso ingkang sejati digambarakan kaya gambareng kukilo kaswari kukilo bongso manuk kaswari manuk merak dasar indah bagus bulene regane larang reanggo tontonan menungsa bagus akhlake sae larang mungge Gusti Allah larang.

0: diutus nang ari ngalam dunya go nyempurnakaken budi paker. Iya, jadi menungsa sing sejati akhlake apik, sopan. Iya, sing dadi mertua karo sing dadi mantu karo mertua ya sing hormat. Rakyat karo lurah ya sing sopan santun. Tapi dong-dong nyong priyatin bu kaya kebo, ya Allah. Priyatine kaya kebo cah saiki. Anane bocah saiki kan pinter. Tapi kurang ben. Iya, sebab apa nang sekolahan tuntutane guru seniki kur minteraken bocah. Orang nyontoni budi pekerti sing sae. Tuntutan guru nang sekolahan siki kur minteraken bocah-bocah nek wis pinter akhlake ora main ya rusak. Ngenapa nggih? Akhlak penting niki saking pentingnya. Akhlak saking pentingnya. Nyong tau menangi kaya kaya guru, guru olahraga kowe. Guru ngundange kowe. Kowe cocok kowe, kowe. Kowe kowe. Suket peduli kowe. Guru li ngundang kaya kowe. Lah bocah kumpul kabeh. Sing ngendi pak? Weh. Yeah. Mestine kaya kaya. Coba anak kena kemari kemari. Terus bocah kumpul, guru nendok. Ini loh, ini lagi ya nyontoni orang kulu bocah ya sinde. Akhlak ke penting saking pentingnya gini pongki. Regane menungsa nang akhlak budi paker. Manuk merak inang bulune regane murah ya orang go tontonan bagus ganteng ayu tapi akhlake rusak ya ora ana reg ya ora ana ajine penting saking pentinge dadi menungsa niku sumbere budi pekerti sopan santun kuwi regane sing paling larang dewek pun ngandhapi pun gambaring gunung ayang gunung aning wayang ngandap menika wonten gambar kethek jejeran karo lutung
1: engko bengi deleng ana nang kono nang gunung aning wayang
0: nggih sajatosipun menungso ingkang sejati digambaraken kaya lambanging kethek.
1: Kethek kuwi ana sifat maene.
0: Sifate ketek mbuh siji mbuh loro senengane apa maning akeh sing jenenge ketek senengane petan. Sajatosipun menungso ingkang sejati ya kuwi wong sing bisa metani awake. Aja cok metani awake wong. Sejatine menungso ingkang sejati ya wong sing bisa metani awake dhewek. Bu. Wong petan biasane sing digoleti napa? Tuma singgo metani awake dewek tu waktu ma lima singgo metani awake dewek sholat limang wak jadi ke anane peringatan hijriah diperingati sekaligus karo ananing wayang niki di sejarah akan nangkono kuya naga.

Aline Allah Islam ngalaah dusun nak paljam mengasing kenceng jamingan hale sekabiane warata faroku ajang antek pesa ajang antek pesa nyong jenan kabe wong siji ya wong NU aja sing warna-warna nek wis mule ana sing warna-warna go guyub rukun angel krungu. Samir Samir Sancut Talibondo Semar Pet Petruk asale bahasa Arab asale Fatruk apa Yung? Iya. Rik aja ngguyu ngomong Fatruk rik ngguyu. Fatruk ninggalo sapa sira sing tinggal apa Bagong? Bagong bahasa Arab Al-Baghong. Fatruk Al-Baho ninggalo siro maring perkara sing lacut di dasare wal takum minkum ummatu yadauna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa

Sinten katolan agamane Gusti Allah ninggar maring perkara sing lat sarengate dilakoni apa mikitu waktu iya Semar Petruk Fatruk Albago Petruk Bag Bagong Semar Petruk Bagong Nala Nala garing bahasa Arab asale Nala Khairon apa? Iya Nala Khairon maknane pikantuk kesayenan jadi gudeg katolan karo Allah agamane sing kenceng ninggal maring perkara sing

0: Ro mulane nganggo apa nganggo tumak waktu bu jenengan de pitik iya ngundang pitik kepripun iya pitik biasanya diundang ana pernah loro ya ana pitik sing diundang tekan ana pitik sing diundang lunga tuh dia iya
1: ya pak pitik manut banget yakin
0: tuku kaken dedek karo fur karo beras.
1: Lah kapak pitik sing ora manut
0: sembelih. Jane ya menungsa meh padha karo nyong ora ngarane rika pitik. Meh padha. Nek pitik ngundange, nek menungsa ngundange,
1: Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo la
0: balai dimaning pitik mikir nek semanut pangane diwai akeh asale pitik anuman menungsa nek diundang gelem teka kue yakin rezeki neng umure tekan anake barokah Allahumma di dasare namus di pat sana mas Amir

0: matune barokah. Allahumma.
1: Nggih.
0: Kenan tuli biyunge. Iya wis mengki tekan ngendis, heeh. Tuma waktu sing undang sing

0: Adkan siapa yuk? Main banget yakin yang tadi kepengen mangkat. Jane anaknya siapa? Ayalah sholat. Ih, yakin kayak adan Mekah. Iya, engkau dela maning kang.
1: Iya, iya ampun. Pitik bemelu ngundang, pitik bemelu ngundang tuh ya. Iya, wong jam siji bengi beti pitik wis ngundang. Utkurullah elingo zikir karo Gusti.
0: Si jam siji urung gelem nyat, jam telu keluruk malih.
1: Ana sing tangi, ana sing ora, ana sing metu malah mukur ngompoli gedebog. Ana sing terus ora turu, kaki-kaki.
2: Enyo anggaru wis ana jago kluruk pindho alah. Gegere pegal. Dengkule leno. Enyo ya terus mengmu solangan tene subuh. Oh wis adan ora nanah sing adan. Adan dewek. Halo Angbar. Halo Angbar.
1: Jamangah wong rolas ilang 10. Moga-moga sawise peringatan tahun baru hijrah suran tahun ngarep lebih menangkat meningkat meningkat malih. Halo Guma.
0: Nggih.
1: Pitik pancen pitik ya pancen main kenang go siji kenang gugu yup rukun tuli mau ya tangine gasik tuli ngatane kok pas mendung sapa mas pitik ya mas pitik lah pitik matane nang ngaring samping napa nang ngarep pitik matane nang samping tapi beru ngarep lah mendung samri paten nang ngarep belek gak kepengen nyak pancen pitik kapas. Lengge. Wes. Mau wong petan goleki apa, Yung? Tuma, sabise wong petan goleki tumang goleki apa? Lingsa. Ling. Lingsa ending karo sing maha. Pangkuru.

Linten dalu ampun supe el eling wong ngereling ya tenggun nang sawang ngereling ya gampang melatroki galenge tanggane nang kantor ngereling ya gampang ngimbui nol ya wong 3000 selendol telu beda di 3 juta. Ngatene eling wong putune nganggo sepatu jam 4 sore lah kakine metu bar sembayang asar. Sikile dibuntel garap mengendi min. Sikile dibuntel arep mung Jakarta ki yo lah. Sing ali. Moga-moga ran apa-apa. Wong garap lunga didukang karena apa-apa. Seminggu buat saya balik aku wis tanggu mbak maning orang apa-apa ya balik. Sing eling moga rana langan wilujeng amin Allahumma eling lingsa eling karo sing maha iya miki eling pun bon.

sing gede syukure nikmat pirang-pirang syukure tangan gelem aweh tangan ki engsele nang dijal bisa megar bisa mingkup leke engsele nang dijal dan kaki mingkup gegem duit singgil megar aweh syukure tangan awean loman nyahnyo bahasa Cina ne jenene cangcung. Cangcung lom bu jadangan biar lagi babarakan bayi esi pada cilik-cilik bayi tangannya gegem megar gegem jadi nek wis tua tangannya gegem bae asli ini anu gawan teneng Rika ngaku ya sing loman nek wong loman edek karo gusti edek karo suar edek karo menung atau karo nerang wong betitil atau karo gusti atau karo menung atau karo suar edek karo nerang lemilih wong rampung ngurung Rika amin. Yang nggih asal bener insya Allah ya genah nggih napa nggih nggih asal jalan bener insya Allah yakin anu genah pun hatta ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka nyembah karo Gusti Allah kanto yakin nyembah kaya kaya weruh nek ora bisa nyolahaken weruh awake yakin nek diawasi karo Gusti dan niki ihsan pun hadirin sedaya pun ibu yang terhubungan karo ibu ini disit wong petan singgih oleh tiapa mau kejabat tuma lingsang goreh tiapa koreksi awake aja cok koreksi awake wong nggih koreksi wong paling gampang ngoreksi we wong nang dhuwur paling gampang dewek nyong dikoreksi karo Rika bangsane nyong karo lurae kuwi dikoreksi kus kena kobok kus ngisor tekan dhuwur diwaca-waca lurae dilalah masakan kurang enak muni nyong wingi gane ki mateng nang lurae wong iwake ngomong-ngomong gedhe ngomong iwake cilik pol yakin apa lurae siki mulai betitil apa ya weh wong iwake gede-gede dilalah nyimin nano cilik nang jaba ngomong kaya kue ya kaya wong nge bu cilok nang meripat biasane sing meruk mawake dewek apa wong dia lah iya lo pote dewek nang meripat ora meruh tapi sing meruh awake wong liya dewek jane lupute ya pirang-pirang tapi nek ngocati awake dewek ora ketemu padahal nang aring cilo kana nang aring meripana cilo be cilo gedene sekentong ora meruh tunggul ngodek-ngodek lupute wong. Nek ana perkara kowe aja gampang ngomong nek kurung genah sumbere nggih napa nggih nyong arep ngomong bener apa ora nek ngomong kae ngaten niku dadi pancen nanti nek wong nek tepas lira artine aja gampang ngomong awang-awang wong pancen awake dhewek yen duwe salah duwe luput lha iya luwe mikir lurae nyong yen udah omong kaya kowe ana wong ngomong mandan badan nuli pitrah wong undang ora pada teka mawi moni lot seminggu mandan semringah lagi tunggul ngoceti ngawake wong ngawake dewek ora tau di ngoceti awake dewek koreksi awake man ro'an nafsihi faqad ro'a rabbihi sing sapa wonge beruh maring sejatine ngamake dhewek mongko arep beruh maring hakikat sesembahane karo ngarsane Gusti ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiram minad dunni inna ba'dad dunni ismun wala tajassas
tu wala yang tambang tong kumbang tong ayo hebo.

Dia cocok ngoreksi awake wong liya, ngoreksi elek awake dhewek. Pun ngaten niku. Miki tekan ngendi miki lah. Oh, kor, lingsa wis ya, tuma wis. Ya, mau ketek jejeran karo Lut. Lutung menungso sejati ne sing sejati ya pit gambarakan karo lutung lu tetembungan lu sajangkah salahku tung kudu dietung menungsa sajangkah salahku kudu dietung lagi nyong bareng karo jenan ngetung umure dewek bareng-bareng lagi abis tahun hijrah sura maning awit sura tahun buri tekan sura siki nyong ngamal bagus sepira kan ngetung-ngetung aja gue lenyong awit mau tangi turu tekan sikin nyong ngarep turu ngamal bagus ku pira luputku karo wong linacat ping lah gue jenengane lutung sak jangka sak laku kudu dietung hasibu angfusakum kobla antu hasabu etungan ngamalmu sadurunge dietung mengko karo Gusti iya mengintrospeksi diri niki pentingi

0: macan. Gambar lebo karo macan-macan meniko ratuning wono ingkang wingit. Dasar wingit wono nipun wonten macanipun sarat macan orang Gragas. Tapi macan ing Gragas sundang karo kembok. Artosipun kula penan sami niki adalah pimpinan Pak Lurah mimpin desa nyonjenan ya pimpinan keluarga mugi-mugi lipada dadi pimpinan mbuh pimpinan aparatur negara tinggi tertinggi desa sampai pimpinan keluarga senantiasa pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Allahumma wong nek uli hidayah Gusti Allah sing dipimpin uli hidayah Gusti Allah negarane desane baldatun thayyibatun warobun hafur. Allahumma
1: ngeten niku bareng-bareng mlaku bareng rakyat karo pemerintah.
0: Ampun hadirin sedaya katolan
1: apa Al-Qur'an UUD 45 Pancasila
0: niku pun terus mau ngendi ngandhapipun ngandapi pun mali menika wonten gambang lambar destoko. Destoko menika gambar ula ingkang gubet. Gambar lambang ing ula sing jenenge ula menteng pundi-pundi niku golek pangan. Tapi nek ula wis dipangan, wetenge warek nglungker. Sajatosipun menungso ingkang sejati ya kuwe digambarkan karo ula orang ana pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula menungso wajib kasap nyambut gawe sejati ning gesang nek wis uni rejeki cara urang nungker, nek wong wis uni rejeki sing gede syukure karo Gusti. Wah.

0: Ya disyukuri oleh nikmat saking banget akeh setahun ora kena dietung peparinge Gusti Allah. Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah yo. Nyong taun sikep pancen kae bocah siji wis tamat. Wis mondok ya karo nang STM. Alhamdulillah wis nang Jakarta. Wis bisa ngirimi wingi.
0: Syukure wong di anak. Syukuran setahun bisa ngentas na bocah. Ya alhamdulillah bocahku tahun ki wis mentas kabeh. Kuwi nikmat sing ora kena diitung ki napa nggih. Ya mulo disyukuri nikmate. Pun ngandhapi pun mali wonten gambar lambang rupinipun gambar yang bocah cilik nang ngaring kiwit tengen niku nggambaraken mungkar karo nangkir. Nyong jenengan kabeh benjing badhe mlebet wonten ing alam kubur wonten pitakonan malaikat kalih mungkar kalian nangkir niki. Mugi-mugi saged njawab lantaran seringe ngaji nang ngaring alam dunya ngamal soleh menrobuka menabiyuka bisa njawab kabeh. Allahumma ngandhapipun malih wonten gambar ing sinipun inggih menika kawah condro dimuka. Ing sinipun kawah condro dimuka inggih menika endut selo gedobok. Endut ya kowe watu. Endut ya endut selo watu gedobok geni nek menungsa ora bisa nglakoni kesendhuwur tekan ngisor lakone ora bagus mongko dibalik dadine geni neraka. Oh, mulane nyonjanan kabin men dadi menungso ingang sejati digambarkan kaya gambareng gunungane wayang mugi dadi hikmah lan manfaat soho barokah. Allahumma amin. Pun hadirin sedaya ingkang saduk nurmatan dalam rangka mengeti tahun baru hijrah niki sasampun itupun dipenpangeti niki mangke sing dikarepaken tahun ngarep ngamale lebih bagus daripada tahun wingi. Allahumma Allahumma Allahumma amin. Hadirin mekaten lan semanten nyong meke wis dipesen karo Mbah Yai. Nyong mau ger mangkat ya wis dipesen karo ibune.
1: Nyong pesen Pak.
0: Ngapa?
1: Aja ngantek nglompati bedug.
0: Nyong meke wis dipesen karo Kiai aja ngantek nglompati. Aja ngantek duhur sebabnya wong sinangkan iki wong sedesa Pandansari banget akeh wilayahe mok ngantek kesoren ke duhur yang konyong malah domai karo kiyaine lah aja kawanan. Eh si kurang rikaya oh sih

0: Terusakan DC tembangnya ya.
1: Kapindo cetil amurko.
0: Betit aja dilakoni.

0: mau nuwuhaken dosa ingkang kan kapisan umukung diri dadi wong urip aja sombong. Wong sombong biasane lali karo awake.
1: Orang kaya nyong pokok kayu nek bandan main banget. Anakku nang Jakarta tenu balik kabeh. Ana sing gak mobil, siji gak truk. Nyong pe ditukok kena kalung gede banget.
0: Jose sombong sing dijek sombong sing dijek ngomong anu ora cocok.
1: Ala ragu mun betitil.
0: Ana iso ora waras kabeh. Bisan umuk gundiri kapindut setil amur kok jadi wong urip aja mbetit mbetitil ketelusinan jenis si telusinan jenis si jenis dunyane jenis akhirate dijaga rika wong wadon biasane dilendoti karo anak ini kaya gue nek wis mandan gede prapan kona sing dolan sing jadi wong tua wadon khusus yang geten.
1: Mas, kono sering dolan mengene anu temen apa ora?
2: Yes, tuh.
1: Angger temen ngasuk ramamu kon ngene genae.
0: Ngene sing.
1: Nene karep ngene ngomong disit, komen kan ora kewirangan.
0: Kadose Senin manis.
1: Lah iya ngomong.
0: Senin manis teka wong telu. Etung dinane ditentukaken dinane kabeh diatung pening setan. Nek pening setan kan nurung nikah. Dereng asisuwe saya wong etunge sing asal pandine maning.
1: Wis lepan dine dolan mengono ya kon bali wong urung ijab.
0: Malah ana calon mertua sing eman banget.
1: Aja bali, Mas. Paring kene wong anu udan kae anak kamar nganggur.
0: Gue calon mertua sih ngurep bener kayak gue. Calon mantu turu kober-kober calon mertua nilik ya.
1: Ana lemut sih, Mas.
0: Nggih.
1: Aring jerongan lah karo Siti. Ya remuk. Wong kucing disalai pupuk. Gue aja kayak gue wong badon kayak gelas nek wis tugel ora kena dilas.
0: Nggih kowe dijaga bolongan nek. Tangge nek kowe ngantek kebobolan nasabe cidra utuh cidra anake dengklang bisut tuh urung dadi ijaban wis turu.
1: Lamun ora kecuak. Nek kecuak kuwi jenenge sana sabe cidra
0: jenengane zina.
1: Nek wong zina gelem nurun, gelem medun, munang anake, munang fotone, mulane ana wong mati gelem tangi, wong fotone nglakoni, ya memper wong gumian ini beng lontek.
0: Remuk. Kayak ngapa rekam renges? Ini ke
1: kapat panasan nate dade wong urip aja gampang panas ten panasan kayak gue sehat panasnya serengenge
0: gini bangge tapi nik panas ten mereka akan prenyak. Tanggane tuku TV panas, tanggane tuku motor semremeng, tanggane tuku kol mati. Dadi wong aja gampang panas. Tenek wong wis panas ten bisa kedadean wulane ngungkuli panase srengenge.
1: Lah iya kur mikiraken wulanan cicilan motor. Cicilan dan mecicil.
0: Ya akhirnya ngungkuli panasnya serengenge bulanane dadi wong sungsu meleh aja gampang semremengan gini apa nge?
1: Nih kan ya urung udu wong kena udu tanggane reka
0: nih
1: kali mau mangan lan minum aja dilakoni mangan minum wejenane mabok-mabokan larangan agama larangan negara sing disingkat narkoba we nek wong wis kena kue ya kenang landrate Gusti Allah ya kenang landrate negara. Nek asli nih narkoba singkatannya bagus, singkatan narkoba bagus, and negara akan rusak kalau orangnya buta agama. Gimana bang? Gih? Narkoba negara akan rusak kalau orangnya buta agama. Wong sing gelem padha lakone ora bener, ya nu buta agama. Krungu rika. Anem nepson lan berangasan dadi wong urip aja ngumbar karepe hawa kapitu keset ingkar di ada aja bebek nyambut sing semangat wong.
2: Dari mana Bu Nia?
3: Ini Bu Asi, saya abis beli habutab di apotek.
2: Oh, emang siapa yang sakit?
3: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
2: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit, but

herbal paling top. Terima kasih Herb Top. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan,

konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Selamat pagi di pagi yang selalu dingin ini. Mantap banget ya. Walaupun dingin-dingin begini udah pada banyak yang merapat tentunya. Wah, ramai banget acara All This Memories pagi ini. Wah, selamat pagi buat semua yang udah hadir di atensi ya. Ada di WhatsApp, ada di SMS. Selamat pagi ya. Hai, udah pada bangun berarti udah pada semangat juga. Tapi jangan-jangan belum pada masak nih. Masak dulu ya. Masak, terus sarapan, terus juga jalani aktivitas pagi dengan penuh semangat ya. Ya mau berangkat-berangkat kerja, disiapkan barang bawaannya gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, dan mau pagi juga buat yang udah gasik banget ada di pasar, hai. Semoga laris manis, berkah barokah hari ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang ada di dapur lagi masak apa nih? Boleh dong bagiin sedikit. Enggak, tenang aja, dia udah kenyang, udah sarapan ya. Oke, pagi hari ini bersama Nia kembali di All This Memories. Ya, lagu nostalgia ya, lagu waktu masa-masa belia kita ya. Iya, kita mengenang dan rasanya kangen banget di waktu itu ya, bisa kumpul bareng teman sekolah. Ya, sekarang sudah jadi ibu-ibu nimbannya ya, sudah enggak mikir itu lagi. Enggak apa-apa. Ya, kenangan indah cukup disimpan aja. Oke, sekarang tinggal fokus ke depan ya. Kita mau jadi apa gitu. Dan ya, ada yang pengen ikutan gabung juga enggak nih? Silakan ya, masih ditunggu bagi yang belum bergabung melalui WhatsApp maupun SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan tak lupa pagi ini Nia ditemani Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetok. Ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau pengen sehat, gunakan produk Denatur Indonesia aja. Dong, sobat Sara ya, jangan sampai kelewatan ya Habutopnya pagi ini. Yuk, merapat bareng Oli Semori sampai jam 8 nanti ya, special edisi di hari Kamis yang manis. Di hari Kamis di awal bulan Juli, semangat bulan Juli. Oke, lanjut bareng lagu berikutnya, ada koleksi dari Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi. Stay tune bersama dia di All These Memories.

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Ya, panggung sandiwara dari Kolik Sinjani ke Ardila udah nyamunculin ya. Lanjut ke mana ya? Ke sesi WhatsApp dan SMS-nya. Nah, tapi sebelum Nia baca ini, Sobat Sara FM Kebumen, nah hai, ada enggak yang hari ini lagi dilanda sakit perut gitu ya? Bangun tidur sakit perut, diare, gak tahu kenapa kemarin habis makan apa sih sebenarnya? Iya, gak tahu ya. Ya, coba diingat-ingat lagi ya. Gak perlu dimakan lagi, harus dihindari supaya perutnya gak kena diare. Apalagi tuh kalau makan tuh harus cuci tangan dulu ya, yang bersih gitu. Atau bahkan kadang ada yang BAB-nya kurang lancar juga. Nah, emang sih tadi ya bermacam-macam ya masalah kesehatan manusia. Tapi di balik itu semuanya, Sobat Sarah, ya kita harus benar-benar jaga kesehatan ya, terutama kesehatan badan nih, apalagi yang kena diare. Coba rutin minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Buktikan khasiatnya yuk dengan coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya ya, tanpa efek samping, jadi aman banget ya, nggak bikin sakit perut, nggak bikin mual pusing ya, aman banget, nggak ada efek sampingnya dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi silahkan bisa dicoba ya, Sobat Sarah. Mau beli yang berapa kapsul? Ada nih yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya ya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul ya. Pengen lebih hemat, lebih irit, lebih awet, isinya lebih banyak gitu ya. Belinya yang 200 kapsul dong, oke? Habutop juga baik banget untuk penderita sakit stroke, asam urat, asam lambung, insomnia, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, diabetes, masuk angin, nyeri sendi, encok, pegel linu ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Jadi ayo buruan, jangan sampai kehabisan Habutopnya ya, gak kebagian gitu, kosong. Aduh, jangan sampai deh, harus segera rutin minum Habutop. Oke, Sobat Star FM Kemuen ini ya, lanjut lagi bacain beberapa atensinya. Bukan hanya beberapa, ini banyak banget ya. Iya, banyak banget ya, hari ini udah hadir. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Hai, selamat pagi buat Mbak Yaya. Nia baik, alhamdulillah. Salam katanya buat Bu Asih, Bunda Wartik, Bu Yati, Bu Tuti, ada Umi Hanif, ada Bu Gi, Mama Asraf, Mbak Yanti, Mama Fian, Bu Karminah, Bapak Nyenora, Pak Yanto, Pak Sutar, Mama Nomi, dan buat semuanya. Lagunya Siapa Yang Tak Ingin Disayang ya, dari Nia dan Yati. Tadi udah muncul Mbak Yaya untuk lagunya. Buat Mbak Nia sehat selalu petugas, terima kasih buat Mbak Yaya. Dari Ibu Tuti di Gerabak, bismillah, waalaikumsalam buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Hadir nih, mau salam-salam katanya buat Umi Hanif, ada Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Asih, Bu Yati, Bunda Warting, Mbak Yaya, Papa Ijo, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bundar, Buntin, dan buat semuanya. Lagunya Tua-Tua Keladi dari Anggun Cesasmi. Oke, udah muncul ya, Tua-Tua Keladinya. Makasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga buat Papa Ijo.
pagi hari ini di awal pekan, Bania mau request lagunya Putri Gunung ya. Salam-salamnya buat Mbah Putri, Pak, ada Pak Gi, Bunder, Mbah Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, ada Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Om Paryono, Bapak Yonawara, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karin Chicken, Mbah Hamad, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Bania mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan terima kasih Bania, jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Bapak Hijau. Ada Mbah Bubut, selamat pagi buat Mbah Bubut. Ya, All This Memories katanya salam buat Bu Asih, Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminton, Mama Naomi, Mama Wulan. Terus juga ada untuk Mama Ririn, Mbak Putri, Bu Kumis, Putri Selatan, Pak Hafiz Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Bunda Titin, Bunda Nisalis, dan buat semua yang lagi wanit. Lagunya Panggung Sandiwara. Oke. Makasih buat Mbak Bubut, Panggung Sandiwaranya udah naik tadi ya. Dan ada Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre. Ikutan gabung di All This Memories. Lagunya 5 Minute. Selamat tinggal ya. Oke. Salam-salamnya buat Bu Fatur, ada untuk Bu Ayu, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Asi, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Asraf, Papa Ija, Bah Warid, Kang Musin, Kang Mamat, dan buat semua sobat Setara FM Kebumen aja. Ya, buat Mania sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap. Makasih Mas Andre, gasik banget ya hari ini. Lanjut ada Bapak Romeo Diambal, selamat pagi, waalaikumsalam. Lagunya Burung-Burung Putih, tolong diplay. Salam buat Bapak Nyenora, Papa Ijo, Duren Diambal, Tejo Ragil, Putra Sulung, Putri Selatan, dan buat semuanya aja yang lagi tugas. Buat Mania sama tugas sehat selalu dan terima kasih. Ya, makasih buat Bapak Romeo Diambal. Ada Bunda Wartik di Lodo Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya lagunya, lagu judulnya lagu untuk Winda ya. Salamnya buat Bu Saminten, ada untuk Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lili, siapa aja, Pak Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warid, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre. Ada untuk Budia, terus ada Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Makasih buat Bunda Warti. Lagunya nanti dimunculin ya, udah nialis ya, tinggal ditunggu aja. Ada Mbak Liana di SMS ya. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbak Liana. Selamat pagi All This Memories. Kirim salam katanya buat semua sobat Setara FM Kebumen aja. Dan request lagunya Bahasa Kalbu. Ya, boleh, boleh, boleh, boleh. Nanti ditunggu lagunya ya, Mbak Liana. Lanjut lagi ada WhatsApp dari Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi. Katanya Mbak Nia, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Lagunya Kangen ya, dari Lydia Natali. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Ayu, Papa Ija, Pak Yanto Marun. Terus ada untuk Mbak Cindy, Pak Suter, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Asih, Mama Asra, Bundar, Mbak Yayah, Mbak Yanti Marun. Ada Bunda Sakina, Bu Karminah, terima kasih buat Mbak Nianya, mau tugas aja, sehat-sehat terus dan selalu bahagia, amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lanjut lagi deh sobat Sara deh. Di bawahnya Mbak Sri ada Kang Darminto ya, yang ada di desa ini ya. Mana nih? Oh, Ngembol ya. Selamat pagi. Katanya lagunya Brian White dan Shania Twain, From This Moment ya. Lagunya dipersembahkan khusus untuk wanita yang sangat dicintai, ada yang ada di desa Polomarto Butuh. Ya, makasih buat Kang Darminto. Ada Kang Yadi Antika, selamat pagi, waalaikumsalam. Mau ikut meramaikan acara All This Memories? Boleh, kirim salam buat Mas Bagus Tiprasetyo.
ada Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Herlina, Mbak Widya, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinah, Mas Arfil dan Mbak Buwut, Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Untuk Mbak Nia, lagunya Rambut Sama Hitam dari Deloitte. Ya, ditunggu ya buat Kang Yadi. Masih banyak banget nih Sobat Star yang belum dia baca. Coba dari SMS lagi, Putra Sulung, selamat pagi, waalaikumsalam. Dari Purworejo Utara, Hadi Ributan Desel, salam buat semuanya. Ada yang Kakung, yang Putri, Mama Nena, Mbak Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Soeharto, Bu Saminten, Pak Pariono, Pak Suter, Ramai Nora, Mbak Warit, Mas Teja Ragil, Mbak Bubut, Om Gendro, dan buat semuanya aja yang belum kecawel. Buat Benianya, selamat pagi. Lagunya Senja di Batas Kota. Mbak Nia, tolong diklik ya. Tahu aja ya, kalau puter lagu diklik aja gampang ya. Makasih buat Putra Sulung. Yuk, lanjut lagi, ada Om Toto, selamat pagi. Katanya request lagunya Lingua, Jangan Kau Henti. Aku hadir nih Mbak Nia, salam buat Uti Caca yang lagi masak ya. Buat Mbak Nia yang imut, met siaran aja, matur nuwun. Makasih buat Om Toto. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Monitor ya Mbak Putri ya, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia, met siaran. Dan yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik, tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Terima kasih. Pokoknya untuk salame kayak Bu Asih ya, untuk seantero jagat aja, lagunya Ikut Aja, semuanya bagus-bagus. Siap Mbak Putri, makasih banyak ya Mbak. Sarapan dulu Mbak, udah matengan belum nih Mbak? Ada Pak Priyono di Depok Rejo, selamat pagi. Jangan lupa bahagia buat Mania. Mau minta lagunya Kangen dari Dewa 19. Bisa, lagunya bisa diputar. Cuma waktunya itu ya, gak tahu nanti kebagian atau enggak. Soalnya masih banyak yang belum keputar nih Pak Priyono ya. Salam buat semuanya aja, orang yang lagi pada kangen seseorang di pagi ini. Asik. Iya, selamat pagi juga buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Waalaikumsalam. Aldi Semoris, Pak Yanto katanya mau minta lagu nih, Lembayung Sutra. Salam buat Mbah Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yayah, Mama Asrah, Mama Naomi, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbah Warit, Mbak Amat, Pak Yono, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Sutar, ada Bapak Nyinora, Mas Andre, dan pokoknya buat semua fans Radio Stara FM Kebumen. Semoga semuanya sehat-sehat. Buat manianya petugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto. Oke, yang belum kebaca nanti dibaca di sesi berikutnya ya Sobat Star FM. Sungguh membeludak banget atensi setiap pagi nih. Ini yang puteri lagi deh, ada lagu koleksi dari 5 Minutes. Selamat tinggal, stay tune bersama nih ya sampai jam 8 nanti bareng Aldi sampai Maris.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Oke, lagu untuk Winda dari koleksinya Nani Sugianto udah nih yang munculin. Yuk lanjut sesi pon live aja sobat Stara, kayaknya udah banyak yang desel-desel ya. Yuk yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba deh nih angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Semangat, semangat,
0: berpun semangat. Bangunin orang ini, Bun.
1: Ya, bangun, bangun, bangun. Eh, yuk pada bangun, jangan pancar selimut dulu. Udah siang, eh, masak, masak, masak.
0: Masih aja.
1: Kalau udah minum panas, terus sarapan masih anget, enak. Badannya ikut anget lah Mbak Nia.
0: Nah, betul. Jadi harus masak-masak di depan kompor aja udah ikut anget ya.
1: Rumcel mulai dingin seumur-umur lah, enggak mau gerak ya.
0: Iya, makanya jangan pada mager, ayo bangun ya.
1: Nih jadinya kalau enggak pada bangun nih dapat pesan merah dari aku nih, dari Nela Ranger nih.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya, buat Pak Paijo sama Ibu Mat pagi nih yang rajin nyalamin aku terus nih. Pak Paijo sama Ibu sehat selalu. Amin. Buat Pak Pariono juga, gimana kabarnya yang ada di Wonosobo ya? Di sini aja gigil ya kan?
0: Dinginnya,
1: bagi Wonosobo Dieng tuh Masya Allah, tabarakallah. Buat Pak Kumis sama Bu Kumis Mat pagi, buat Pak Ratimin sama Bu Ratimin. Buat bapaknya Naura, buat Pak Sutar, bangun Pak Sutar, bangun, bangun, bangun. Ngopi, ngopi biar anget mah, Pak Teh Moro, diseduh ya
0: Mbak Neo. Nah, iya Pak Sutar.
1: Buat Pak Fatur, Bu Fatur yang lagi ini jogging nih, cari keringet juga, amat pagi, semangat. Buat Pak Ju sama Bu Ju, Pak Ju, semangat Pak Ju. Wah, udah roke-roke aja nih Pak Ju nih.
0: Wih,
1: semangat
0: gasiknya.
1: Pokoknya makin sehat. Besok bisa gabung nih Mbak Nia.
0: Nah, besok gabung Pak Ju, nyanyi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Pak Ju udah masuk list nih. Besok berangkat roke-roke katanya. Buat ya, Pak Alfarisi sama Manoharanya juga mat pagi. Buat Pak Pri sama Bu Ayu, mat pagi Bu Ayu, mandi Bu Ayu. Terus buat Mbah Warit nih, buat Mbah Putri sama Mbah Kakung, buat Mbah Rud sama Mbah Kakung, buat Mbah Ahmad juga lama gak ada suaranya nih Mbah Ahmad. Buat Mbahnya kembar, buat Bu Asih, Ibu Darmanto cantik, buat Bu Heni sama Pak Parman, buat Bu Yati, selamat pagi Bu Yati. Terus Bu Tuti, di manakah kau berada?
0: Di gerabak sana.
1: Di gerabak ternyata ya. Buat Ibu Karmina, Ibu Warti yang apa mulai atensi lagi ya Bu Arti ya.